0: setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Allah kepada Tamar, "Kemudian itu ke dalam kami supaya itu memang menyenangkan. Ingat dengan berkata yang disediakannya itu aku menyenangkannya ke dalam kamar. Jika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, 'Mada tidur deh.' Gadis itu berkata kepadanya, 'Tidak kataku, jangan berdosa, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu.' Dan akan membawa kecemaran. Engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab dia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab dia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada dia. Bisa kunci yang dirasakan pada gadis itu daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, nyalah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kataku, sebab itu aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepada aku." Anak tidak mau mendengar dia. Panggilnyalah orang muda yang melayani dia. Suruhlah perempuan ini pergi dari badan dan kuncilah di belakang. Dari situ memakai baju kurung yang mahaga. Demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian layak itu menyuruh dia keluar. Lalu mengunci itu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas semuanya, menggunakan baju kurung yang maha indah yang dipakainya. Letakkan tangan di atas kepalanya dan berkilau dia sambil berangkat dengannya. Bertanyalah Absalom tempatnya kepadanya, "Apakah Amnon kata tidur itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, janganlah saja. Bukankah ia kata tidur, janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Amnon tinggal di rumah Absalom kakak itu seorang itu. Ia segala perkara itu dengan Raja Daud sangat mahal dia. Waktu berkata kembali masalah baik dengan kesehatan waktu tinggal yang baik terhadap calon menjadi anak dia adalah pusat amat. Demikian berkata Alhamdulillah.
1: Alangkah berbahagianya orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya.

Bapak Ibu, saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Ya, puji Tuhan ya, tanpa terasa di dalam kasih dan perkenan Tuhan semata, kita masih diperkenankan untuk menjalani hidup dan kehidupan hingga detik ini, dan juga tentunya menjalankan seluruh aktivitas tugas tanggung jawab sepanjang satu minggu yang sudah boleh kita lewati. Dan khususnya di hari ini, kita juga diperkenankan oleh Tuhan Yesus untuk memenuhi tanggung jawab moral kita sebagai orang-orang yang percaya untuk senantiasa mencari Tuhan, untuk senantiasa menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah di saat ini. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah dihantar oleh Tuhan menjalani hidup dan kehidupan di minggu yang ketiga di bulan Juli. Tidak terasa kita sudah setengah tahun ya menjalani kehidupan di tahun 2026 dengan segala warna-warni kehidupan yang Tuhan boleh izinkan kita jalani. Dan Bapak Ibu, di minggu pagi ini, minggu ketiga, oleh Majelis Pekerja Sinode Bidang IAI, kita dihantar untuk bisa merenungkan sekaligus bagaimana kita bisa memaknai pesan firman Tuhan dari bacaan 2 Samuel pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 ini. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya bisa pastikan ya bahwa sebagian besar lah, setidaknya sebagian besar kita yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini suka menyaksikan atau suka menonton film sebagai cara kita untuk meluangkan waktu renggang, ataupun dengan tujuan tentunya untuk mendapatkan pesan-pesan yang positif lewat film yang kita saksikan. Hanya saja tentunya film-film yang kita saksikan dan kita sukai itu bisa berbeda genre. Biasanya kalau laki-laki itu suka menyaksikan atau menonton film-film yang action, istilahnya action ya, ada perkelahian, peperangan antara dua kubu. Tapi kalau kita perempuan, saya juga akui sejak remaja ya, sekarang suka nonton film-film yang sifatnya drama, apalagi ada adegan-adegan percintaan di dalamnya. Pasti, apalagi sekarang drakor, harus diakui ya, ibu-ibu atau putri-putri, kadang juga saya dulu, tapi sekarang sudah kurang, suka menyaksikan drakor, drama Korea, sinetron-sinetron, atau bahkan apa ya, cerita-cerita, tampilan-tampilan di TV atau bahkan di HP yang intinya ada bertemakan drama percintaan. Tapi yang pasti juga bahwa apapun jenis film yang kita suka saksikan, ada dua karakter yang saling bertolak belakang. Itu yang pertama, karakter yang disebut dengan protagonis, artinya orang-orang tokoh utama yang orangnya digambarkan sebagai sosok yang baik, hal-hal positif yang ia gambarkan, yang biasanya menjadi dalam tanda kutip korban dari tokoh yang kedua, protagonis, antagonis, yang biasanya cari-cari masalah dengan tokoh protagonis ini. Ada saja hal kelicikan, upaya untuk menjatuhkan atau merebut apa yang dimiliki oleh tokoh protagonis ini. Nah, kita bisa melihat juga dalam cerita bacaan firman Tuhan kita saat ini ya, 2 Samuel pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Ada dua tokoh utama yang dikisahkan. Ini kisah nyata Bapak Ibu yang terjadi dari keturunan Raja Daud, antara Amnon dan Tamar. Ini seperti film-film ya, dikisahkan bahwa Amnon ini anak Daud, dia begitu sangat-sangat menyukai, katakanlah sampai digambarkan jatuh cinta dengan saudara tirinya Tamar, bernama Tamar. Sehingga karena cintanya yang begitu besar, ia kayak, aduh gimana ya, sampai dia jatuh sakit. Itu cinta yang bagaimana itu sampai bisa sakit loh. Jadi betapa dia sangat menginginkan Tamar ini untuk menjadi, ia milikilah. Nah, sampai ketika ia sakit,
datanglah sosok Yonadab ya, yang sahabatnya tapi juga sebenarnya keluarganya, yang memberikan solusi. Tapi solusi yang diberikan itu solusi yang salah, licik, kelicikannya dikatakan dia seorang yang licik. Dia pasang strategi untuk bagaimana Amnon ini bisa berakting supaya dia bisa mendapatkan si Tamar. Yang dikatakan dia berakting, pura-pura sakit, lalu bilang kepada bapaknya Raja Daud, tolong bawakan, datangkan si Tamar ini. Si Tamar dengan membuatkan makanan atau kue yang bisa dia makan supaya dia bisa sembuh. Dan itu dilakukan. Si Tamar datang dengan nilai niat yang tulus, membuatkan kue dan disuap. Tapi tiba-tiba dia menyuruh Tamar ini untuk tidur dengan dia. Ya, sebagai seorang gadis yang baik-baik, yang takut dosa, dia menolak, Bapak Ibu kan, dikatakan dia menolak. Tapi karena iblis setan sudah memasuki jiwa pikiran dari si Amnon, apalah daya si Tamar ini seorang yang wanita yang lemah, kuat ya, biasa terjadi. Akhirnya apa? Dia tidak berdaya dan Amnon berhasil katakanlah merenggut kesuciannya, tidur dengan dia. Bahkan setelah itu rasa cintanya itu berubah jadi sebuah kebencian. Bahkan dia usir si Tamar. Nah, ini mengakibatkan luka yang mendalam dari si Tamar. Kok bisa-bisanya ya, dia sudah mengambil kesucian saya lalu dia usir, lalu dia akhirnya berkabung. Nah, ini diketahui oleh kakaknya Absalom di bagian-bagian akhir ya, bagaimana kakaknya bilang, apakah Amnon sudah meniduri engkau? Tapi dia sepakat untuk merahasiakan hal ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ya, sebenarnya kisah ini yang juga kalau kita lihat digambarkan dalam bacaan ini menimbulkan rasa amarah dari Daud sebagai raja pada saat itu. Kok bisa-bisanya anaknya Amnon ini bisa menodai saudara tirinya Tamar? Tapi sebenarnya seolah-olah dia tidak sadari bahwa ini bisa terjadi adalah bentuk dari fakta bahwa itu adalah buah dari dosa yang juga pernah ia lakukan, dosa seksual. Kita tahu bersama bagaimana Daud ini pernah dengan liciknya merebut istri orang, merebut istri Uria, seorang prajuritnya. Dia bilang, "Ku pimpin peperangan di depan." Pada akhirnya mati, lalu diambillah istri dari Uria menjadi istrinya. Nah ini, dan bagi itu, bagi Tuhan, bagi Allah itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa. Dan seperti ya firman Tuhan katakan bahwa upah dosa itu pasti itu akan terjadi. Apalagi di kalangan Israel, Bapak Ibu, mereka memahami, menghormati apa yang disebut dengan hukum pembalasan. Setiap hal yang mereka pikirkan, perkatakan atau bahkan lakukan, entah itu kebaikan atau kejahatan, pasti ada saatnya itu akan berbuah, cepat atau lambat. Ketika mereka melakukan hal-hal kebajikan, memperkatakan hal-hal kebajikan, kebaikan, pasti hidup mereka juga akan mendapatkan hal-hal kebajikan. Sebaliknya, jika mereka melakukan hal-hal ketidakbaikan atau dosa apapun, termasuk dosa seksual, itu cepat atau lambat juga itu akan terjadi, akan mereka alami. Ini tanpa sadar, tanpa disadari oleh Raja Daud ketika itu. Dan ini menjadi lingkaran setan ya dalam keturunannya. Bapak Ibu, dosa ketika tidak diputuskan artinya tidak ada sebuah pengakuan untuk mengaku dan untuk berubah, pasti itu akan terjadi terus menerus. Katakanlah dosa turunan ya, mungkin kita sudah bertobat, tapi kalau turunan kita selanjutnya tidak dibekali dengan kehidupan beriman yang baik, itu akan terus menerus, akan menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit untuk dihentikan cepat atau lambat. Dan Bapak Ibu yang kekasih, tidak bisa kita pungkiri ya, zaman sekarang dosa-dosa seksual antara keluarga, kita tidak bisa pungkiri, orang tua terhadap anak ya, itu tidak jarang terjadi. Entahkah inisiatifnya laki-laki duluan atau perempuan duluan, itu terjadi.
atau bahkan dalam perkembangan zaman ini istilahnya ada pelakor, perebut laki orang, pebinor, perebut bini orang, ini juga marak terjadi ya. Terlebih di zaman sekarang semuanya tidak ada yang tersembunyi, bisa berkomunikasi secara rahasia lewat HP. Gadget ini gak apa istilahnya, zaman sudah canggih, kita bisa baku-baku kode, ketemu di mana ya, selesai, dan bisa tersembunyi tanpa sadar bahwa cepat atau lambat itu seperti yang terjadi dalam kehidupan atau keturunan Raja Daud. Ia seorang yang sangat takut Tuhan, menghormati Tuhan, tapi ketika mengalami kejatuhan yang dilakukan dengan sadar, merebut istri orang dengan cara yang licik, itu juga pada akhirnya terjadi dalam keturunannya. Dia marah Amnon melakukan hal itu, padahal dia juga sempat memberikan contoh yang nyata. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, terkait dengan hal ini beranjak dari tema ya tentang pentingnya kehidupan keluarga yang kuat dalam iman yang diturunkan oleh Sinode, bagaimana pentingnya peran keluarga, orang tua dalam hal ini untuk membentuk hidup beriman dari anak-anak. Bapak Ibu, pengetahuan itu tentang dunia apa, politik dan sebagainya, itu bisa didapatkan lewat ya, apa HP sekarang ya. Bahkan istilahnya tidak perlu sekolah khusus, itu kita bisa tahu semua. Tapi tentang pengetahuan hidup beriman, berakar di dalam Tuhan itu, pentingnya peran orang tua. Mengapa di dalam hidup berbangsa, bernegara ada sekolah PAUD, ada sekolah-sekolah agama, tujuannya adalah untuk membentuk ya pribadi karakter dari anak-anak ini sejak dini. Jadi pendidikan tentang takut akan Tuhan yang saya jadikan nas pembimbing tadi ya, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu yang penting dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia, khususnya sebagai orang-orang Kristen. Kenapa khususnya di Lembaga GPI Papua ada pendidikan formal, PAR, Persekutuan Anak dan Remaja, yang walaupun kadang jarang ya, ada orang-orang tua yang malas untuk memberikan kesempatan atau membawa anak-anak ikut sekolah minggu. Padahal itu pendidikan penting ya, selain di rumah, untuk bagaimana membuka pola pikir mereka tentang sosok Yesus yang mesti dihormati dan ditakuti. Terlebih di rumah kalau hanya pentingkan bekerja, bekerja dan bekerja, tanpa adanya waktu untuk membekali hidup beriman anak, pasti mereka tidak akan berakar. Bapak Ibu, kalau seorang anak dididik tentang iman, hidup spiritualitas ya, mereka akan bertumbuh berakar dalam takut Tuhan. Sekalipun istilahnya godaan seksual, ada orang telanjang di depan, dia tidak akan mungkin tergoda. Setidaknya ya manusiawi ya, secara psikologi kita ini butuh pelampiasan nafsu seksual. Saya juga punya nafsu seksual seperti Bapak Ibu. Orang gila saja punya seksual kok. Tapi kita bukan seperti hewan ya, tanpa terkendali, bahkan di depan-depan manusia banyak itu mereka bisa kawin. Tidak, kita diberi anugerahi akal budi, perasaan dan kehendak untuk kontrol. Fungsi kontrol kita itu ada. Kita bukan seperti hewan-hewan yang liar dalam melampiaskan nafsu seksual. Kita punya fungsi kontrol, itu iman kita. Iman kita. Godaan-godaan seksual itu kenapa ada banyak, saya bilang tadi, pebinor, pelakor dan apa sebutan-sebutan yang lain, itu marah. Karena itu, iman itu sejak kecil itu tidak dibina, sejak anak-anak itu tidak dibina, sehingga banyak pelaku-pelaku seperti demikian. Tapi saya percaya Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini, kita khususnya sebagai orang tua, bahkan pemuda-pemudi jemaat Tuhan, bagaimana kita memiliki rasa takut akan Tuhan dalam hidup ini, itu yang nomor satu. Sehingga apapun tantangan, godaan dalam hidup ini, kita tidak akan mudah jatuh. Kita bisa-bisa menjadi penasihat-penasihat agung, mengingatkan bahwa dosa itu cepat atau lambat itu akan kita terima waktunya. Ya, semoga firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kekasih, sambil berdiri, marilah kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman Atanasius dengan hati dan mulut kita demikian. Barang siapa hendak menjadi selamat,
Pertama, ia harus memegang iman yang am. Jikalau seseorang tidak memeliharanya dengan sebulat sebulinya, niscaya ia akan binasa. Adapun iman yang am adalah ini, bahwa kita menyembah satu Allah dalam ketigaan dan ketigaan dalam kesatuan, tanpa mengadu oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus kealahannya satu, kehormatannya sama, kemuliaannya seabadi. Sedemikian Bapa, demikian juga Anak, dan demikian juga Roh Kudus. Bapa adalah tak tercipta, Anak adalah tak tercipta, dan Roh Kudus adalah tak tercipta. Bapa adalah tak terhingga, Anak adalah tak terhingga, dan Roh Kudus adalah tak terhingga. Bapa adalah abadi, Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian, tiada tiga yang abadi akan tetapi satu. Seperti juga tiada tiga yang tercipta dan yang tak terhingga, tetapi satu yang tak tercipta dan yang tak terhingga. Demikian juga Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, dan Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Meskipun demikian, tiada tiga yang Maha Kuasa, tetapi satu yang Maha Kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Meskipun demikian, tiada tiga Allah, tetapi satu Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Meskipun demikian, tiada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristus untuk menyebut tiap oknum tersendiri Allah atau Tuhan, demikian juga kita dilarang oleh iman yang am untuk mengatakan ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh siapapun, dan tidak diciptakan, dan tidak diperanakan. Anak adalah hanya dari Bapa, tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak, tidak dibuat dan tidak diciptakan, tetapi keluar. Dengan demikian adalah satu Bapa, bukannya tiga Bapa. Satu Anak, bukannya tiga Anak. Satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Dan di dalam Tritunggal tiada yang lebih dahulu atau lebih kemudian, tiada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Akan tetapi ketiga oknum yang semua seabadi dan semua sama, sehingga di mana-mana tempat telah dinyatakan di dalam ketigaan kesatuan, dan dalam kesatuan ketigaan harus disembah. Oleh karena itu, barang siapa hendak menjadi selamat, harus demikian keyakinannya mengenai Tritunggal. Akan tetapi keselamatan yang kekal berujung juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian, iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah, dan Ia Allah dan sahabat Bapa, diperanakan sebelum zaman, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan jiwa akali dan daging insani, sama dengan Bapa dalam kealahannya, lebih rendah daripada Bapa dalam kemanusiaannya. Meskipun ialah Allah dan manusia, Ia bukan dua melainkan satu Kristus. Akan tetapi ialah satu bukan dengan mengubah kealahannya menjadi daging, melainkan dengan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan mengadu hakikat, melainkan dengan kesatuan oknum. Oleh karena itu, seperti jiwa akali dan daging adalah manusia satu, demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus. Turun ke kerajaan maut pada hari yang ketiga. Dari sana Ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pada kedatangannya segala orang akan bangkit dengan badannya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan, dan yang telah berbuat baik akan pergi ke hidup yang kekal. Sebaiknya yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang am, barang siapa tidak memeliharanya dengan setia dan kuat, ia menjadi selamat.

Saudara-saudara, sebelum kita memberikan tanda syukur, tanda kasih lewat persembahan syukur ini, terlebih dahulu dengarkanlah ajakan. Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan kerelaan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah.

Ya Kristus, Allah kami, sebagai tanda syukur kepada-Mu, kami memberikan dari apa yang kami miliki. Berkatilah persembahan ini, kiranya berkenan bagi perluasan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Amin.

Jemaat kekasih, mari kita hampiri Tuhan dalam doa syafaat kita berdoa. Kami aminkan pujian yang baru kami kidungkan bersama tadi Bapa, bahwa ada limpahan syukur yang lahir dari hati kami yang terdalam sebagai orang-orang yang percaya, yang sadar bahwa segala apa yang kami miliki, kami nikmati hingga detik ini adalah karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kami. Itu kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, dan biarlah ungkapan syukur kami Engkau terima dengan segala apapun yang kami miliki. Kami juga berserah atas segala hidup dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau boleh perkenankan kami untuk bisa tetap menjalani hidup dan kehidupan kami selama seminggu berjalan, sehingga kami juga boleh memenuhi tanggung jawab murid kami sebagai orang-orang percaya yang wajib untuk selalu mencari Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau dalam setiap persekutuan ibadah. Dan di saat ini kami lakukan tanpa terasa, Tuhan boleh hentar kami, iring kami ada dalam kebersamaan hidup bergereja berjemaat di minggu yang ketiga di bulan Juli. Kami sudah Tuhan izinkan menjalani hidup dan kehidupan hingga di biarlah Bapa di surga, segala yang Tuhan izinkan kami alami, berkat-berkat Tuhan, kelimpahan-kelimpahan, tapi juga kekurangan, pergumulan-pergumulan hidup, kami dapat respon dengan selalu bersyukur. Sebab itulah yang Engkau kehendaki bagi kami lewat firman-Mu, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, untuk bagaimana kami selalu bersyukur. Karena itulah yang Engkau Bapa dalam Kristus kehendaki bagi kami sebagai tanda kedewasaan iman kami. Kami kuat, kami boleh ada, kami ada adalah karena cinta kasih-Mu. Saat ini juga Bapa, selaku persekutuan kami bersyukur Tuhan boleh menyertai pekerjaan pelayanan kami sebagai hamba-hamba-Mu di sepanjang minggu atau usbu yang sudah boleh atas izin-Mu kami lewati. Ada tentunya saja tantangan-tantangan Bapa, tapi biarlah kami melihat itu sebagai motivasi bagi kami untuk tetap bersemangat sehati, sejiwa, sepikir dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan, pekerjaan, kepercayaan daripada-Mu bagi kami. Baik kami sebagai pendeta, hamba pribadi, bersama dengan rekan-rekan pelayan hamba, penatua, diaken, vikaris, dan juga pegawai-pegawai gereja, tua gama, atau pastor, tata usaha, bendahara, dan semua unsur pelayanan yang menopang pelayanan di jemaat kami, pengurus sektor wadah kategorial, bahkan juga media center, tim ekonomi, dan semua panitia-panitia yang ada. Dalam segala keberadaan kekurangan kami, tapi juga karunia kami masing-masing, Tuhan mampukan kami untuk memberikan yang terbaik. Dan apa yang telah sementara penyataan kami beri, ialah dengan tujuan bukan untuk memegahkan diri kami pribadi lepas pribadi, tapi semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami percaya sebagaimana janji firman bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dengan ketulusan maka akan berbuah berkat bagi hidup dan kehidupan pun dalam persekutuan. Berdoa juga bagi semua program kerja yang akan kami lakukan yang tersisa di sepanjang tahun ini, Engkau juga memberkati campur tangan lebih dalam persiapan kami. Mulai esok hari ada pemeriksaan oleh BPPG terkait keuangan jemaat dan sektor wadah kategorial, tim-tim panitia-panitia yang ada, bahkan juga nantinya akan ada rapat evaluasi semester yang pertama pada tanggal 29 dan 30 nanti. Yalah ya Bapa, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan mungkin ada catatan-catatan sebagai hal yang konstruktif bagi kami untuk lebih menata pelayanan ke arah yang Tuhan kehendaki. Boleh juga kami Bapa bagi umat-umat Tuhan yang hadir pun yang tidak hadir di jemaat diri Papua Betel. Yalah ya Bapa, Engkau berkati pribadi dan pribadi, keluarga demi keluarga yang pertama hingga yang terakhir, dengan segala tugas, pekerjaan, tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai suami, ayah, kepala keluarga, imam, sebagai istri, ibu, tiang doa, dan bahkan juga sebagai anak-anak. Engkau berkati mereka ya Bapa, tetap semangat menjalani hidup dengan segala warna-warni dalam menghadapi berkat Tuhan. Mereka bersyukur, tapi juga bersyukur ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan, cobaan hidup. Dan biarlah ya Bapa, jemaat Tuhan juga senantiasa bersemangat dalam merespon setiap program pelayanan yang kami
sampaikan dan bekerja sama antara kami dengan perangkat pelayan untuk mensukseskan setiap pelayanan demi kemuliaan atas nama Tuhan. Ada yang dalam pergumulan-pergumulan hidup, oma opa lansia yang karena keterbatasan fisik, usia senja, penuh kelemahan, sehingga mereka tidak bisa ada bersama ibadah, beribadah dengan kami di gedung gereja ini. Engkau juga memberikan penguatan iman, Bapa. Ingatkan mereka bahwa hidup di dalam Tuhan memang berproses, waktu akan mengalami situasi-situasi penuh keterbatasan, kadang menimbulkan kegalauan dan rasa sukacita mereka hilang. Ingatkan mereka untuk senantiasa bersemangat menjalani kehidupan, menikmati masa-masa tua bersama anak-anak cucu-cucu yang terkasih dengan sukacita, karena bisa saja keajaiban-keajaiban akan Tuhan nyatakan bagi mereka. Bagi umat Tuhan yang sakit, siapapun yang belum kami ketahui, dan khususnya juga buat Bapak Pendeta Ruben Rewasan yang saat ini ada di Jakarta menjalani pengobatan di rumah sakit di Jakarta sana, apapun sakit penyakit yang digeluti ya Bapak, Tuhan kami percaya di dalam Kristus Yesus 2000 tahun silam telah memulihkan begitu banyak orang yang sakit, bahkan pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Kami percaya dari mana sungguh, setiap umat Tuhan termasuk Bapak Pendeta ini yang sakit, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dengan kuasa dan perkenan Tuhan, Tuhan akan menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka dapat kembali menjalani seluruh aktivitas tugas kerja tanggung jawab yang Tuhan percayakan di pundak mereka. Dan kami percaya dengan iman yang sungguh, dan topongan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan sebagai persekutuan jemaat Tuhan, maka bukanlah hal yang mustahil. Keajaiban Tuhan nyata bagi mereka. Mereka dipulihkan dan bagaimana mereka diingatkan untuk selalu bersyukur sehingga Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup dan kerja mereka. Sebagai berlembaga juga kami berdoa bagi pimpinan lembaga kami, Bapak Ketua Sinode hingga semua staf Sinode, Majelis Pekerja Klasis di semua lembaga GPI Papua ini, dan juga jemaat-jemaat Tuhan, bahkan kami sebagai hamba-hambamu yang Tuhan masih percayakan untuk menata layani pelayan di jemaat-jemaat baik yang ada di perkotaan sampai di pelosok tanah Papua dan dalam jangkauan penata layanan GPI Papua. Tuhan, beri hikmat bagi kami, jaga pelihara kami, anugerahkan kesehatan, kekuatan, semangat, rasa takut akan Tuhan, sehingga apapun tugas pelayanan, tantangan apapun, kami dengan bijaksana sikapi, dan kami juga bisa menata layani pelayanan bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Pemerintah kami juga kami berdoa, dari pusat Bapak Presiden hingga semua pemerintahan di pelosok tanah air, khususnya di Kabupaten Fakfak, Bapak Bupati hingga semua jajaran Pemda Fakfak, hingga semua RT RW yang ada, Engkau beri hikmat rasa takut akan Tuhan sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan untuk membangun, memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Fakfak ini boleh terwujud. Terima kasih Bapak di surga. Inilah kami, doa kami, syafaat kami, bahkan syukur kami yang kami bawa yang di dalam Tuhan Yesus yang adalah sobat kami yang setia. Ampuni kami. Amin.

I love you.

Jemaat kekasih, ibadah minggu pagi ini akan usai. Karena itu sebagai tanda kesiapan untuk menerima amanat pengutusan sekaligus berkat dari Tuhan, jemaat di selatan berdiri. Dan marilah kita pulang menjadi saksi baginya di tempat kita berada.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi dari Gereja GPI Bethel Fak-Fak, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalani hari yang baru. Tuhan memberkati. Dan baik pendengar di mana saja berada, selanjutnya kita masuk di Lintas Fak-Fak Siang, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan jarum jam saat ini menunjukkan pukul 10:08. Selanjutnya keruan dengar Anda, pilihan hiburan dan juga informasi kami sampaikan hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Berikut cara mencegah hujan asam. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil serta menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya.

18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital. Beberapa jam atau bahkan

konten sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan.

Pendengar, perjalanan Piala Dunia 2026 sepanjang 11 hingga 17 Juli menghadirkan drama kontroversi serta sejumlah sorotan penting. Selangkah menuju juara Piala Dunia 2026 tinggal beberapa jam lagi ya, yang tepatnya jatuh pada pada Senin 20 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pukul 4 waktu Indonesia Timur, dan Argentina juga Spanyol memastikan tempat di final. Setelah melewati persaingan ketat menuju laga penentuan gelar, siapa terbaik dan pantas mengangkat tropi juara dunia di musim ini. Sebelum memasuki fase tangga perebutan tempat ketiga dan penentuan juara akhir pekan nanti, RRI.co.id setidaknya telah memberikan sejumlah catatan menarik selama sepekan belakangan. Perhelatan sepak bola sejagat ini nampaknya juga tak pernah lepas dari badai kontroversi. Salah satunya ketika sebuah petisi daring muncul menuntut Argentina untuk dikeluarkan dari Piala Dunia. Tak berhenti di sana, Argentina kembali menjadi sorotan setelah mengalahkan Inggris pada babak. Ya, pada babak semifinal.

spanduk bernuansa politik tersebut dibentangkan di pinggir lapangan sekaligus menjadi kontroversi tersendiri, sehingga pemerintah Inggris mendesak FIFA melakukan investigasi terkait hal itu. Drama kontroversi antara ya drama kontroversi lain turut muncul setelah Michael Olise terancam di penjara karena membawa barang yang dilarang otoritas Prancis. Peristiwa tersebut menambah daftar persoalan yang mewarnai perjalanan Piala Dunia 2026 sepanjang pekan ini. Selain kontroversi, perhatian publik juga tertuju kepada kisah sang bayi Lamine Yamal yang pernah dimandikan Lionel Messi kala itu. Kini 19 tahun berlalu, si baby Yamal menjelma dan siap melawan sang senior Messi di partai final Piala Dunia 2026. Catatan lain, saat babak perempat final juga mempertemukan Jude Bellingham dan Erling Haaland sebagai lawan di lapangan. Kedua mantan pemain Borussia Dortmund ini harus saling mengalahkan demi membawa negaranya melaju lebih jauh. Pendengar, Piala Dunia 2026 kini memasuki fase penentuan dengan persaingan yang semakin ketat menjelang partai puncak. Rangkaian peristiwa sepanjang sepekan dengan segala ceritanya mengiringi kehangatan turnamen ini yang sekaligus patut kita kupas satu per satu. Ya, dan pendengar, Argentina berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan Inggris secara dramatis dengan skor tipis 2-1. Kemenangan krusial ini membuka peluang besar bagi Lionel Messi CS untuk kembali mengangkat trofi juara secara berturut-turut. Sementara itu, Spanyol melaju ke partai puncak setelah menundukkan tim favorit Prancis 2 gol tanpa balas. Skuad La Roja tampil sangat dominan dan berhasil mematikan total seluruh lini serang milik tim Prancis. Dan pendengar, dua raksasa sepak bola Spanyol dan Argentina berebut tahta Piala Dunia dan selangkah menuju juara Piala Dunia 2026. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, utang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

Baik, pendengar dari dunia iptek, kami sampaikan ada salah seorang siswa kelas 6 SD sekolah dasar asal Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian usai menemukan celah keamanan NASA. Temuan tersebut mengantarkan Ibrahim Al-Abrar menerima surat apresiasi resmi dari NASA pada 9 Juli kemarin. Lantas siapakah Ibrahim Al-Abrar yang kini menjadi sorotan publik? Melansir dari akun Instagram pribadinya, berikut Ibrahim merupakan siswa SD Negeri 3 Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang kini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Aminuddin Salas dan Hanisa Oktaviani. Ketertarikan Ibrahim terhadap dunia teknologi bermula dari kegemarannya memainkan game digital sejak masih berusia belia di rumah. Dukungan orang tua membuatnya mulai mempelajari pemrograman secara mandiri hingga mampu membuat game sederhana melalui proses belajar. Dalam 6 bulan terakhir, Ibrahim mulai memfokuskan pembelajaran pada bidang keamanan cyber melalui berbagai referensi yang tersedia secara daring. Kemampuan tersebut membawanya menemukan kerentanan berupa broken link hijacking pada salah satu domain publik milik NASA yang dapat dilaporkan. Temuan itu kemudian disampaikan melalui program Full Vulnerability Disclosure Policy atau VDP yang disediakan oleh NASA untuk peneliti keamanan. Ayahnya menyampaikan bahwa putranya telah beberapa kali mengirimkan laporan mengenai kerentanan sistem kepada NASA. Dari 4 laporan yang dikirimkan, 1 diterima, 1 masih diproses, 1 ditolak, dan 1 dinyatakan sebagai laporan duplikat. Dan hasil tersebut menunjukkan proses pelaporan kerentanan memerlukan ketelitian, kesabaran, serta pemahaman terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga. Dan pengalaman itu menjadi bagian penting dalam perjalanan belajar Ibrahim sebagai peneliti keamanan cyber muda. Pendengar mengenal Ibrahim Al-Abrar, bocah Boyolali yang temukan celah keamanan NASA. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Resensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid terbit tahun 2019 memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
0: Esensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @MahfudOfficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan tersebut terdeteksi sebagai Artificial Intelligence AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Demikian Cek Fakta.
1: Pro 1 RRI Fakfak.

Pendengar, pukul 11 lebih 5 menit kebersamaan kita di siang ini, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap memantau siaran Pro 1 Fak-Fak. Dan cuaca Kota Pala Fak-Fak di siang ini lumayan cerah, baik ya. Yang pasti untuk beraktivitas di luar rumah itu sangat baik. Dan di weekend kali ini semoga saja kita dapat menikmati suasana kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, yang pasti dengan beragam kesibukan yang kita ciptakan sendiri. Dan ya pendengar, kita masih bersama dengan pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti kebersamaan kita berakhir di pukul 12.50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul The Woman in Me karya Britney Spears. Buku The Woman in Me adalah memoir dari Britney Spears yang diterbitkan pada Oktober 2023. Dalam buku ini, Britney Spears mengisahkan perjalanan

0: serta meraih kemerdekaan.
1: Esensi Buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Lampu yang menyala selama lebih dari 124 tahun. Pada umumnya, sebuah lampu dapat menyala kurang lebih dari 25.000 hingga 50.000 per jam. Namun, beda dengan lampu satu ini. Lampu pijar yang menjadi legenda terdapat di sebuah stasiun pemadam kebakaran kecil di Livermore, California, Amerika Serikat. Lampu ini dikenal sebagai Sentinel Light yang mulai menyala pada Juni 1901 dan bertahun 2025. Lampu ini telah menyala selama lebih dari 124 tahun dan menjadikannya lampu tertua dan paling lama menyala di dunia. Artinya, lampu ini telah menyala selama lebih dari 1.090.000 jam, jauh melebihi umur lampu pijar biasa yang hanya sekitar 1.000 jam. Lampu ini menggunakan filamen karbon, bukan tungsten, seperti lampu modern. Filamen karbon lebih tahan panas dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi

0: jika tidak dimatikan. Lampu ini hampir tidak pernah dimatikan. Pemadaman hanya terjadi beberapa kali dalam lebih dari satu abad. Salah satunya saat dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 1976 dan sekali saat mati listrik sebentar di tahun 2013. Awalnya lampu ini digunakan dengan tegangan tinggi, tetapi kini hanya dialirin sekitar 4 watt. Daya rendah memperpanjang umur lampu secara signifikan. Centennial Light menunjukkan bahwa teknologi kuno bisa sangat awet dan dirancang tanpa kompromi. Di era modern, di mana banyak produk cepat rusak, lampu ini menjadi pengingat bahwa desain berkualitas dan sederhana bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Centennial Light bukan hanya sekedar lampu tua. Ia adalah simbol ketahanan teknologi masa lalu. Menyala sejak era sebelum Perang Dunia Pertama. Lampu ini menjadi ikon global ketahanan dan efisiensi. Meski kecil dan sederhana, ia mengalahkan umur teknologi modern dan masih terus menyala hingga hari ini.
1: ...24 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk kebersamaannya yang terus jadikan RRI Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang ada di seputaran Kota Pala Fak-Fak dan sekitarnya, kami juga informasikan bahwa di sebentar subuh jam 4 waktu Indonesia Timur, RRI Fak-Fak akan menyiarkan laga final Piala Dunia antara Argentina dan juga Spanyol yang akan dilaksanakan di halaman RRI Fak-Fak. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dan berpartisipasi, langsung datang ke halaman RRI Fak-Fak di pukul 4 waktu Indonesia Timur, Senin 20 Juli 2026.

Pari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: habis mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kok repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iya sih, tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Yang namanya cita-cita itu terpakai tidak jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan untuk Anda yang sudah sedari tadi stasiun di Pro 1, ya semoga saja informasi yang nantinya kami bagikan juga dapat memberikan informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan baik pendengar, informasi kembali ya kami bagikan untuk Anda. Kali ini informasi datang dari RRI.co.id. Nah, ini informasi datang dari dunia kesehatan, yang mana khususnya untuk kita yang sudah memasuki usia lanjut, yang pasti tubuh akan mengalami ya berbagai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Nah, ini kalau kita bicara nutrisi berarti kita bicara tentang massa otot yang mulai berkurang, bagaimana metabolisme juga melambat, serta fungsi organ seperti jantung, ginjal, dan sistem pencernaan tidak lagi bekerja seoptimal saat kita masih muda. Nah, karena itu ya, untuk para lansia bisa memilih makanan sehat untuk menjadi salah satu langkah penting menjaga kesehatan lansia sekaligus membantu mencegah berbagai penyakit kronis. Nah, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, osteoporosis, hingga penurunan daya ingat. Nah, berikut beberapa tips ya untuk memilih makanan sehat bagi lansia, yang mana sayur, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah kaya akan vitamin dan mineral, serat dan antioksidan yang berperan juga menjaga daya tahan tubuh. Nah, konsumsi beragam jenis sayuran hijau, wortel, tomat, brokoli, pepaya, apel, jeruk, atau pisang, ini juga dapat membantu melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Nah, yang kedua ada protein penting untuk mempertahankan massa otot yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Nah, salah satu tentunya ada ikan lemak seperti salmon, sarden, tuna, juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan otak dan jantung. Berikut gantilah nasi putih ya, ada utamakan karbohidrat kompleks, yakni mengganti nasi putih atau makanan olahan dengan karbohidrat kompleks seperti beras merah, oatmeal, ubi, kentang, atau jagung. Ada lagi yang berikut, batasi garam, gula, dan juga lemak. Nah, ini juga garam berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, sedangkan gula berlebih meningkatkan resiko diabetes. Selanjutnya, penuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D. Kesehatan tulang menjadi perhatian utama pada lansia karena resiko osteoporosis meningkat. Konsumsi susu rendah lemak, yogurt, keju, ikan bertulang lunak, tahu, serta sayuran hijau sebagai sumber kalsium. Ada lagi, pastikan asupan serat cukup. Nah, kalau kita bicara serat, ya ini juga pastinya bisa membantu mencegah sembelit yang sering dialami oleh para lansia. Yang terakhir ada cukupi kebutuhan cairan, yakni rasa haus pada lansia seringkali berkurang sehingga mereka lebih rentan mengalami dehidrasi. Nah, biasakan minum air putih secara teratur meskipun tidak merasa haus. Cairan juga dapat diperoleh dari sup, buah yang banyak mengandung air, atau susu sesuai kebutuhan. Dan itu dia ya pendengar, beberapa tips memilih makanan sehat bagi lansia untuk mencegah berbagai penyakit. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Lantas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu toh, supaya dia punya asap tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera toh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil apa mama sudah tanam singkong sama keladi, jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama, jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, telah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu dia pun daru kukusnya, kita kukus apa ke suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam, itu hanya pakai daun kelapa, dia pun kukusan. Terus pakai kaleng yang besar, jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus kita beli suami makan. Kalau tidak kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Jadi cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Di Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kun, ikan kuah kun.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

0: Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan tuntas sudah kebersamaan kita. Saya Yuli Romana akhiri kebersamaan di edisi Minggu 19 Juli 2026. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, rekan saya Hati Jabaco akan kembali menemani ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Banjir dapat dicegah bila kita menjaga lingkungan bersama. Mulailah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang menyumbat aliran air adalah penyebab paling sering dari banjir di perkotaan. Selanjutnya, perbanyak area resapan air, seperti membuat biopori, sumur resapan, dan menjaga ruang terbuka hijau di sekitar rumah. Dengan adanya resapan, air hujan tidak langsung melimpas dan menumpuk menjadi banjir. Jangan lupa lakukan pembersihan saluran air secara rutin, terutama sebelum musim hujan datang. Dan di wilayah rawan banjir, masyarakat dapat bekerja sama membangun tanggul atau kolam penampung air sebagai perlindungan tambahan. Kita jaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari banjir.

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, senang sekali saya Hatijah Baco dapat kembali ya temani ruang dengar Anda di hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2026 ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan hingga sore hari nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, segala apa yang sudah Anda rencanakan nih, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana di Lintas Fak-Fak pagi hingga siang dengan berbagai segmen juga yang sudah menghiasi suasana Anda, suasana hari libur ya, bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Baik, menemani suasana di siang hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah menemani Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan masih saya temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda juga dapat bergabung di 0811 495 9490, dan berbagai segmen juga hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati suasana hari Minggu Anda bersama keluarga.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi.

0: apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand. Pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?

0: Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
1: Esensi buku Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Iya, kita Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini. Bagaimana suasana libur Anda kali ini? Ya, mudah-mudahan liburannya menyenangkan deh. Apalagi punya berbagai rencana-rencana bersama teman-teman, sahabat, atau keluarga. Ya, sembari menghilangkan sedikit penat yang ada di pikiran deh, dengan rutinitas yang begitu padatnya, tugas-tugas yang harus dikerjakan, deadline yang harus dikerjakan juga ya. Oke, semoga di hari Minggu ini ada bahagia selalu yang Anda rasakan bersama keluarga, bersama teman, atau memilih sendiri untuk menikmati keindahan Kota Palafakfak. Oke, apapun kegiatannya di hari ini, mudah-mudahan saja ada bahagia selalu untuk Anda. Sembari menikmati rangkaian lagu-lagu daerah, ya siapa tahu bisa memutar kembali memori indah, kenangan indah di kampung halaman yang mungkin jarang ataupun belum sempat bisa berkumpul dengan sanak saudara. Tapi saya yakin ada kebahagiaan yang selalu Anda rasakan dan ya bisa mengobati sedikit rasa rindu yang sedang Anda rasakan saat ini. Masih saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi suasana libur Anda di hari Minggu ini ya, apalagi cuaca di Kabupaten Fakfak begitu cerahnya sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas ya, menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Fakfak ya, menikmati deburan ombak yang begitu syahdu dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi ya. Oke, mudah-mudahan kehadiran kami di Prosa TRRI Fakfak juga menjadi teman dan sahabat Anda dengan rangkaian segmen juga akan menghiasi suasana Anda bersama keluarga yang mungkin memilih di rumah saja, tidak kemana-mana, menikmati empuknya kasur siang. Oke, semoga terhibur, ada bahagia selalu untuk Anda.

sering kita lihat laron beterbangan berkumpul mengerubungi cahaya lampu. Kira-kira kenapa ya sampai laron suka dengan cahaya? Nah, laron adalah rayap yang memiliki kasta reproduktif yang artinya mereka memiliki tugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Sehingga laron sering muncul dalam jumlah banyak pada malam hari saat hari-hari pertama musim hujan. Kondisi tanah yang basah dan udara yang lembab pada musim hujan memberikan sinyal bagi koloni rayap untuk mulai bereproduksi. Untuk itu, laron akan mencari pasangan untuk berkembang biak sehingga mereka akan mengitari cahaya lampu untuk mencari pasangannya. Laron perlu menemukan pasangan sebelum fajar tiba karena jika tidak mereka akan mati. Alasan lain laron suka pada cahaya karena laron akan mencari tempat yang lebih hangat seperti sumber cahaya, misalnya lampu bohlam yang menyala. Laron juga mencari perlindungan dengan mendekati sumber cahaya buatan untuk berlindung jika mereka merasakan

0: Asupan gizi yang cukup dan beragam pada anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya, hal penting untuk mencegah stunting. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama diikuti dengan makanan pendamping ASI yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan optimal pada anak.
1: Pentingnya sanitasi dan akses air bersih yang baik untuk mencegah infeksi karena dapat menghambat penyerapan nutrisi. Edukasi orang tua tentang pola makan sehat dan kebersihan lingkungan juga memainkan peran penting dalam mencegah stunting.

0: Esensi Buku Prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, mendatang kami hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, yang mana peluncuran buku Tata, Suluk, Sulur, dan Jepara memperkuat upaya mengangkat Jepara sebagai pusat seni ukir dunia. Buku tersebut menjadi bagian dari rangkaian pameran Tata di Museum Nasional Indonesia. Peluncuran dan bedah buku berlangsung di Ruang Teater Museum Nasional Indonesia, ini pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan itu diharapkan memperluas literasi mengenai sejarah dan masa depan seni ukir Jepara. Menurutnya, buku tersebut menjadi ikhtiar memperkuat literasi sejarah seni ukir Jepara. Ia mengatakan rekonstruksi sejarah penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi ukir di masa depan. Ia menilai berkurangnya minat generasi muda menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan tradisi ukir. Pemerintah pun mendorong pelatihan loka karya dan pembelajaran bersama para mentor ukir. Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan peluncuran buku menjadi momentum memperkenalkan sejarah ukir kepada generasi muda. Menurutnya, pemahaman sejarah penting untuk menjaga identitas budaya Jepara. Witiarso mengatakan pameran Tata telah dikunjungi lebih dari 53.000 pengunjung. Antusiasme tersebut menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap seni ukir Jepara. Di sisi lain, Direktur Tata Veronica Rompies mengatakan buku tersebut bukan akhir dari upaya memahami Jepara. Ia menyebut buku itu menjadi awal lahirnya diskusi, riset, dan kebijakan baru. Veronica berharap pameran Tata melahirkan kesadaran baru mengenai pentingnya seni ukir Jepara. Menurutnya, seni ukir bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan identitas budaya Indonesia yang mendunia. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Bu, kalau besar nanti aku mau jadi dokter.
1: Wah, hebat sekali. Kenapa mau jadi dokter, Nak?
0: Biar aku bisa obati orang sakit di kampung ini, Bu, supaya mereka nggak harus pergi jauh.
1: Itu mimpi yang mulia. Tapi ingat, merdeka bukan cuma soal bebas dari penjajah, tapi bebas memilih jalan hidup dan berjuang mewujudkannya.
0: Berarti kalau aku belajar rajin, aku bisa wujudkan mimpiku ya, Bu?
1: Tentu, Nak. Mimpi itu bagian dari kemerdekaan, tapi harus diraih dengan kerja keras dan hati yang tulus.
2: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Akhir-akhir ini banyak sekali berita bencana ya. Kadang jadi khawatir sendiri.
1: Iya, tapi sebenarnya kita bisa mengurangi dampaknya kalau tahu cara mitigasi bencana.
0: Mitigasi bencana itu apa sih?
1: Mitigasi itu upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Misalnya, kita harus tahu dulu jenis bencana di daerah kita dan wilayah yang rawan.
0: Oh, jadi mulai dari mengenali risiko ya?
1: Betul. Lalu ada edukasi dan simulasi biar masyarakat siap kalau terjadi sesuatu. Jangan lupa juga sistem peringatan dini agar informasi bahaya cepat sampai ke warga.
0: Terus apa lagi?
1: Ada dua jenis mitigasi loh. Yang pertama, mitigasi struktural seperti membangun rumah tahan gempa atau memperbaiki drainase kota. Yang kedua, mitigasi non-struktural, misalnya aturan tata ruang, rencana evakuasi, dan juga edukasi masyarakat.
0: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Iya, karena bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai kegiatannya. Nah, untuk Anda yang tengah melaksanakan berbagai tugas-tugas ya, apalagi untuk para petugas-petugas piket yang ada di Polsek, yang ada di Polres juga, yang ada di RSUD Fak-Fak ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Bagaimana suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan deh. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu daerah yang kami hadirkan untuk Anda semua. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan nanti ya Pro Dangdut, Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811-495-9490, dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga sore hari nanti.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu taman pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberci Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik maksudnya, pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka finish di bangkit. Nah, kita juga ada yang berkembang beda seperti ini, Semarang seperti ini, Pendol seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk bikin awalnya kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara, mungkin Medan juga juara. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong, marah. Tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan saya akan temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490 dengan seretan lagu-lagu dangdut yang akan temani Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, sambil menanti yang mau bergabung dan sebagai salam jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini, satu persembahan dari Lesti Fit Ungu juga dengan Nazar ya, dengan Udang di Balik Batu, spesial untuk Anda semua.

0: Baik, pendengar yang buat yang mau bergabung silakan ya. Saya temani di jalur telepon 0811 495 9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Okay. Mbak Ade.
0: Hai, apa kabar Bang Lai?
1: Kabarnya sehat selalu. Cuaca lagi gerimis mengundang, mulai dari pagi sampai sekarang ini Mbak Ade.
0: Yang lagi gerimis mengundang. Oke, baiklah.
1: Bukan gerimis mengundang,
0: tapi
1: hujan terus.
0: Oh, hujan terus. Iya, alhamdulillah ya. Bisa hujan.
1: Sudah hujan. Fak-fak bagaimana?
0: Fak-fak mas, siang hari ini panas.
1: Panas, tapi kan dalam ruangan kan adem ayem.
0: Oh iya, kalau saya mah adem. Adem-adem aja saya.
1: Jangan lupa tuh kacamatanya.
0: Kacamatanya. Soalnya saya belum dapat kacamata dari Kaltara nih, saya tunggu ya.
1: Oh iya.
0: Boleh
1: yang
0: ya.
1: Plus atau yang min?
0: Yang gaya-gaya lah gitu ya.
1: Yang gaya-gaya lah ya.
0: Iya, biar tambah bagaimana begitu ya.
1: Ya, biar bagaimana gitu. Nanti Bang Putra nanti kirim nanti, no?
0: Oke, okay, saya tunggu ya. Saya tunggu. Saya mah tagi kalau begini ya. Bang Putra saya tagih ya. Donaturnya dari Bang Lai gitu.
1: Nanti Bang Putra cari sendiri nanti Bang Putra.
0: Iya, Bang Putra yang cari ya, sponsor ya. Dari Bang Lai gitu.
1: Nah, ini tiga serangkai.
0: Oh iya iya iya.
1: Tiga serangkai ada Bunda Natalia, Bang Putra, Bang Lai. Tiga serangkai.
0: Nah,
1: ini
0: berarti sudah kuat ya. Sudah kuat tuh kan kalau tiga serangkai. Saya pokoknya tunggu ya yang baru, edisi terbaru gitu ya. Oke, silakan.
1: Lagunya siapa nih Mbak Ati?
0: Ada Maimuna dari Leo Drakel, juga ada Irsya Abu-abu Cinta, Roma Irama dan Soneta dengan Giba, Siti KDI Hanya Manusia Biasa, Mala Agata Dokter Cinta, Dara Ayu dengan Ketuk.
1: Aku manusia biasa saja tuh Mbak.
0: Yakini tidak mau dengar yang lainnya. Ada Lela Widi, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Doa Amor Indah.
1: Cinta terbatas waktu kah?
0: Hah?
1: Cinta terbatas waktu.
0: Cinta tak terbatas waktu. Cintaku.
1: Sudahlah itu.
0: Itu aja.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Oke, okay, mantap no.
0: Saya mah paham ya isi hatinya Bang Lai. Oke, silakan.
1: Sabar yang di belakang. Soalnya Mbak ini barusan pertama kali ini lagi on air sama Mbak Ati.
0: Iya.
1: Coba sabar yang di belakang.
0: Kita mah lagi melepas rindu gitu ya lewat udara.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke,
0: silakan.
1: Salam-salamnya pertama-tama untuk Mbak Ati lagi bertugas. Okay. Semoga sehat selalu, tetap semangat aktivitasnya sampai tuntas nanti. Tak lupa juga untuk Bang Putra Tengah, Bunda Natalia, itu Bunda Natalia yang tok-tok di luar.
0: Saya tunggu kacamatanya ya.
1: Tak lupa juga untuk Mas Lia, Nur Jael.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga untuk Bang apa nih, Bang Darwin.
0: Iya.
1: Bang Darwin, jangan lupa Bang Darwin ya. Nah, 4 serangkai sudah.
0: Oh, gitu ya, boleh.
1: Terlepas untuk Pak Freddy dan Bunda Utri, dan juga untuk Bunda Ima, Bunda Farida, Bang Luhut, Bang Adi, dan juga untuk Pak Nasrun terakhir. Oke.
0: Okay.
1: Ya untuk semuanya lah ya, tanpa terkecuali.
0: Kecuali ya, pelan-pelan aja.
1: Iya, asap pajet gitu. Oke okay, Mbak Ati, kesen yang belakang, ketuk-ketuk ke pintu. Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita untuk Bang Lai. Saya tunggu kacamatanya ya, awas jangan lupa. Oke, di belakangnya Bang Lai. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bung Darwin?
2: Baik-baik selalu.
0: Oke,
2: Bang Lai itu gerimis mengundang. Oh. Ini panas mengundang.
0: Ini panas mengundang ya, di sana gerimis mengundang. Yeah, yeah. Oke. Okay.
2: Yeah.
0: Okay. Silakan.
2: Itu lagunya dari Lola Bracken.
0: Oke, okay. Maimuna, silakan. Yeah. Mau kirim untuk siapa? 4 serangkainya atau 3 serangkainya? Boleh?
2: 4 serangkainya.
0: Oh, 4 serangkai. Oke, okay. Boleh. 4 serangkai ya. Ditunggu ya kacamatanya ya.
2: ditunggu kacamatanya.
0: Nah, iya, saya tunggu kacamatanya dari empat rangkai gitu ya, awas.
2: Oke, Bung Arsendi sudah baru saja mundur. Bung Putra Tengah juga, Ibu Natalia juga, Mbak Ina juga, Mbak April juga, sama Mbak Dinda juga di Bogor ya, di Jakarta, Mbak Rosna juga, Bunda El di Manado juga, Mbak Christine yang punya teli-teli juga, Rosna Merjaya, Mbak Ami di Satu Jalan Cendrawasi, sama Ani yang punya Tegami, yang punya Rejan, yang punya nama Lumin dan Lumia. Oke, Mbak Ati, selamat siang. Salam Perdana, salam Mbak Kristin masih, dan salam dari Bundari.
0: Oke.
2: Oke, selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga untuk Bung Darwin. Satu penelpon lagi saya terima, ini kebagian salam-salam saja ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Bunda L ya? Benar ya?
3: Iya, benar, benar.
0: Bunda, Bunda kebagian salam-salam aja ya, Bunda ya?
3: Iya, iya, Bunda.
0: Oke, boleh, silakan Bunda. Bagaimana suasana di tempat Bunda hari Minggu ini?
3: Cerah.
0: Lagi cerah.
3: Cerah,
0: ya?
3: Cerah. Secerah hati.
0: Secerah hati kita berdua siang hari ini ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, silakan Bunda.
3: Ini dengan Ati.
0: Ya, benar sekali, dengan saya Ati yang selalu setia temani semuanya. Oke.
3: Ini saya mau sapa pertama buat adik saya.
0: Oke.
3: Salam sehat sejahtera. Damai selalu bagi akhir berkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Dan salam sehat lanjut pada kakak ini. Salam sehat Ibu Maslia, ada Ibu Farida, Ibu Norjaya, Ibu Rosna, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Ibu Ani di Manado, dari Manado, Pak Junaidi yang ada di Teluk Arum, salam sehat Pak Darwin, Pak Bota, sama semuanya. Ada Bang Lai, Bang Luhut juga ada. Banyak di Pak Amin Bancu, Putra Tonga, ada juga Pak Yunus di sana. Semua sudah salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Saya, iya Bunda.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita. Selamat berhari Minggu ya untuk Bunda El bersama keluarga. Kita dengarkan dulu suara dari Lala Widi, Cintaku Tak Terbatas Sewaktu. Ada Leo Drakel dengan Maimuna, spesial untuk semua. Now it's your turn.

0: Kemarin sepupuku dibilang dokter dia stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih?
1: Nah, stunting itu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, Dek. Sehingga tinggi badannya lebih pendek dari anak-anak seusianya. Nah, ini biasanya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, loh.
0: Oh, dampaknya apa kalau anak mengalami stunting, Kak?
1: Nah, dampaknya itu cukup serius. Selain masalah fisik, stunting juga bisa mempengaruhi perkembangan kognitif dan daya tahan tubuh anak. Sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit.
0: Wah, jadi penting ya memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup.
1: Sangat betul. Nah, gizi seimbang mulai dari asupan protein, vitamin, dan mineral sangat penting. Selain itu, pola asuh dan sanitasi yang baik juga sangat berperan, loh.
0: Jadi, bagaimanakah cara mencegah stunting?
1: Salah satu caranya dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi. Selain itu, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin juga sangat penting.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Fakfak.

0: Kembali saya teman Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Andi Cekrawinata. Dari Andi Cekrawinata di Jambi, kakak.
0: Oh, Andi, apa kabar Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana?
0: Okay. Kabar saya juga baik, Andi. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cerah, panas sekali, kakak.
0: Cerah dan panas ya.
1: Iya, tapi hatiku boleh dingin, kakak.
0: Asik.
1: Tidak panas.
0: Iya, hati jangan panas ya. Hati mah harus dingin terus.
1: Iya, yeah. Di sana gimana, kakak? Panas kan di sana?
0: Sama kayaknya kita ya, panas juga ya. Panas-panas sejuk.
1: Satu payung.
0: Pakai payung. Boleh. Oke, silakan Andi, ingin dengar lagu apa siang hari ini?
1: Saya minta lagu dari Sri Depi. Oke, judulnya Mataharimu.
0: Halo Andi, ini lagunya sudah kami format nih, Andi.
1: Oh iya, lagu apa kak? Tolong kak.
0: Lagi. Lagunya ada Irsa dengan Abu-Abu Cinta, Rido Roma Irama dengan Giba, Siti KDI Hanya Manusia Biasa, Mala Agata Dokter Cinta, Dara Ayu Ketuk, Roma Irama Zulfikar, ada Wika Salim Tiara, Fildan Salmiati, Yus Yunus Kertas Putih, Rita Tila Semarangawi, Hetty Sanjaya Enggak Muluk-Muluk, Duo Amor dengan Indah Pada Waktunya. Yang mana?
1: Ya, Indah Pada Waktunya, kak.
0: Oke, Indah Pada Waktunya. Boleh, silakan ya. Salamnya buat siapa nih?
1: Dika Taliabu udah gabung, kak. Dika Taliabu.
0: Oh, Dika kayaknya belum bergabung nih. Masih tunggu-tunggu kayaknya.
1: Bang Putra Tengah belum juga ya?
0: Putra Tengah juga belum.
1: Ya, belum salam kak ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat kakak, salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang, mudah rezekinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terus buatnya Dika, Taliabu, kalau lagi monitor sama monitor sayang, salam sehat, bahagia, semoga panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga besarnya.
0: Amin.
1: Buat Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Marcel. Ya belum banyak yang tahu gitu yeah, saja dulu buatnya saja. Bunda Natalia,
0: yeah.
1: Kak Esther juga.
0: Baik.
1: Buat kakak terima kasih kak, selamat siang menjelang sore.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Kandi di Jambi yang sudah bergabung. Semoga kita selalu kompak di jalur yang satu ini. Baik pendengar, sebelum kita dengarkan suara dari Duo Amor Indah Pada Waktunya, dan saya temani Anda kembali di jalur telepon 0811-495-9490. Mendatang kami sampaikan Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
0: Selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, yaitu @MahfudMD official. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan have moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali saya temani di jalur telepon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kakak Asli, nang natanala kita.
0: Oke, selamat siang juga Nona Fika, bagaimana kabarnya?
1: Punya Tuhan sehat, bahagia.
0: Sehat dan bahagia. Oke, silakan nih Nona Fika, mau dengar lagu apa?
1: Yang saya lagu, Dokter Cinta.
0: Lagunya Dokter Cinta?
1: Iya.
0: Oke, Mala Agatha. Boleh, silakan. Kirimnya buat siapa nih, Nona Nona Fika?
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Tuhan selalu melindungi hati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Selamat Bunda, selalu salam sayang selalu, selalu ya Allah manisir, salam sehat sekeluarga, Bang Luhut, Nanti seketua, Pak Taman dan Nisa Bang, Pak Nani Lima Toke, Yeri, Yenya, Kata Hizmah, Putra Tengah. Itu saja kakak. Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Nona Fika yang sudah gabung. Di belakangnya Nona Fika. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Ibu Christine? Kok baru timbul sih?
2: Baik, baik. Mbak Ati, saya lagi di Palu.
0: Lagi di Palu. Oke, baiklah, silahkan.
2: Lagi ini, jaga cucu yang si gadis ini, mamanya lagi ke Surabaya, jadi saya temani di rumah.
0: Oke, asik. Asik nih, jadi oma ya, jalan-jalan terus.
2: Iya, jadi oma. Okay, namanya Sotua atau Mbak Ati?
0: Iya, nikmatin ya, apa yang bisa dinikmati.
2: Nikmati, iya Mbak Ati.
0: Oke, silahkan Ibu Kristi.
2: Mbak Ati, saya mau lagunya Maimunah.
0: Oh, Maimunah sudah tadi, sudah dipilih. Aduh, sama Bunda Rin, kalau saya tidak salah. Masih ada Irsya, Abu-Abu Cinta. Itu aja?
2: Itu sudah Abu-Abu
0: Cinta. Oke, baik, terpaksa nih.
2: Oke, salam-salam ya, yang pertama buat Ibu Uti.
0: Oke, baik.
2: Abu-Abu Cinta, hanya lagu aja kok Mbak Tito.
0: Iya, hanya lagu saja, oke silakan.
2: Buat Ibu Utri, Pak Fred ya, selamat siang Bang Cut, Ibu Maslia. Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Jari Purosna ya. Ada Ayri Masohi, Ocenana, Cibure, Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad, Irwan, Bang Iwan ya. Ada Bung Darwin, Bang Lai Putra Tengah, Pak Sapan, Pak Usuf, Pak Rahman, Pak Ustadz. Ada juga Ibu Ani Kota Mabagu, Andi Catra Winata, Disa Dita Liabu. Ada Bang Windy dan Bang Luhut dan semua-semua sudah. Mbak Ati, selalu ya, sama aja bersama keluarga di rumah. Doa terbaik buat Mbak Ati dan keluarga.
0: Amin.
2: Oke, Mati. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang saat ini ada di Palu yang sudah bergabung ya. Dan baik, penelpon berikutnya ya, penelpon ketiga kebagian salam-salam saja ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, selamat siang.
0: Oke, siang juga. Baik, dengan Ibu siapa di mana?
3: Nanti ini dengan Ibu Esther Lita dari Manado.
0: Oh, Ibu Esther Lita di Manado. Apa kabar yang punya Manado nih?
3: Oh, yang punya Manado tempat dan sehat.
0: Sehat.
3: Cuaca
0: ya,
3: panas membara.
0: Lagi panas.
3: Kalau Bang Lai bilang gerimis mengundang, kalau sini panas membara.
0: Oh, panas membara ya. Mudah-mudahan jangan terbakar ya.
3: Iya, untuk enggak kebakar ini.
0: Iya, janganlah ya. Oh, oke.
3: Okay. Ini nanti kalau kebakar nanti dikasih aja ke Bang Putra Tengah.
0: Oh, Putra Tengah yang memandangkannya. Azik ya.
3: Waduh.
0: Oke. Okay.
3: Dilemparkan ini, dilemparkan acara lempar-lemparan ini kan.
0: Aduh, saya jadi takut ya. Iya, baiklah.
3: Saya jadi takut. Jangan, jangan pakai takut, maju terus pantang mundur.
0: Iya, bolehlah, boleh. Aduh, makin panas ya.
3: Kalau di mana nih, siapa takut?
0: Siapa takut dan ya?
3: Oke, saja apa yang mau diturun ini, Mbak Di?
0: Oke, Ibu Bunda Estrelita, ini kebagian salam-salam aja ya. Sudah dua nomor lagi.
3: Oh, kebagian aja. Oke, okay, kebagian salam tentu buat Mbak Atik, terima kasih sudah angkat telepon. Okay. Tetap sehat, tetap semangat. Terima apapun cuacanya, kita oke-oke aja, okay, tetap disyukuri. Oke, lanjut. Buat Bang Putra Tengah, bercanda ya. Ini salamnya. Terus ada Bang Wei, yang tidak menyapa tetap disapa. Terus ada Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Mbak Indah juga, salam kenal ya Mbak Indah. Lanjut ada Bang Andi juga yang ada di apa, di Jambi. Yang di Jambi juga, salam kompak ya, salam persahabatan. Terus semuanya dibungkus. Oke, Mbak Anti, tetap semangat ya. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih dan selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Bunda Estelita di Manado yang sudah gabung. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Mala Agatha, Dokter Cinta. Juga ada Irsya dengan Abu-Abu Cinta spesial untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Mas Lia? Lama baru dengar suaranya lagi.
1: Kabar baik, sehat ini Mbak.
0: Oke, silakan Mas Lia, ingin dengar lagu apa siang hari ini?
1: Sisanya
0: ada Roma Irama dengan Giba, Siti KDI Hanya Manusia Biasa, Dara Ayu dengan Ketuk, Roma Irama, Zulfikar, Wika Salim, Tiara, Fildan, Salmiati, Yus Yunus, Kertas Putih, Rita Tila, Semarang Ngawi, Hati Sanjaya, Gak Muluk-Muluk.
1: Tiara.
0: Tiara dari Wika Salim. Silakan, mau dikirimkan ke siapa tuh?
1: Kirim buat Bunda Farida.
0: Iya.
1: Bunda Christine di Teteli, Ibu Tri bersama pasangannya. Bang Juta Mame, Putra Tenga, Bang Lei, Bang Luhut. Bang Junaedi, Bunda El.
0: Baik.
1: Nasrul, Bintang Pratama. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, semua tanpa terkecuali.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah bergabung di belakangnya Mas Lia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut dari Pak Junaid di Ambon.
0: Oke, apa kabar yang punya Ambon Manise?
2: Ya betul, jangan terlalu manis lah.
0: Terlalu manis tadi. Manis tadi kisah. Harusnya manis dong ya.
2: Iya, itu manis-manis pala tuh, manisan pala di
0: bakpak deh. Oh iya, saya kira manis-manis manisan Banda ya, bukan ya?
2: Iya, manis Banda gitu.
0: Oke, silakan Bung Junaidi.
2: Ada Roma Irama, Roma Irama.
0: Yang mana Roma Irama ada dua nih, ada Zulfikar sama Gibah.
2: Yang mana?
0: Ada dua Roma Iramanya, Gibah judulnya dan juga Zulfikar.
2: Zulfikar.
0: Oke, okay. Zulfikar silahkan.
2: Zulfikar ya, selamat siang, selamat siang, harapan siang bersama keluarga, bawa hati, semoga. Ya di udara ada kita punya ya barusan lewat Ibu Mas Lia, terima kasih banyak. Dan kita orang punya Bang Luhut, Bang Mui juga di sana, ada Wasiwan juga ada di Aceh, ada Bintang Pratama, bintang pertama
0: iya. bintang pertama
2: Pak Nasrun juga yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Baik.
2: Ada siapa nama?
0: Yang di mana?
2: Bung Darwin.
0: Bung Darwin, oke.
2: Okay. Dia selamat siang dan harapan siang selalu. Ada Putra Tengah juga di sana. Selamat siang Bali juga ya. Selamat siang dan harapan siang. Ibu Reyes yang ada di Manado, kita juga di sana. Ani di Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Ada siapa lagi? Rani di Ternate juga, Ucang Mengunus yang ada di Bobau. Selamat siang, ada Ima. Bu Ima yang ada di mana di sana di Amerika. Selamat siang dan harapan selalu. Semua sudah ada pesan dari Pak Junaidi yang tidak dapat terkecuali. Ya, okay, itu dulu.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Selamat siang. Okay, terima kasih. Selamat siang untuk Bung Junaidi yang sudah bergabung. Kembali saya terima penelpon ketiga. Ya, kebagian salam-salam saja ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut adalah
0: kita. Dangdut adalah kita. Bung Nasrul, ini kebagian salam aja ya, Bung Nasrul.
2: Aduh. Bisa dibahas juga begitu.
0: Iya, kalau saya putar tiga lagu, lagunya waktunya tidak cukup, Bung Nasrul. Nasrun. Iya, boleh silakan.
2: Soalnya pertama-tamanya buat ya saya bertugas terus ngobrol-ngobrol terus dapat juga di tadi ya.
0: Oke.
2: Selamat semuanya, selamat sekalian kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Nasrun ya. Nanti besok-besok boleh dong ya masuk di penelpon pertama ya dan kedua ya, biar dapat lagu gitu ya. Oke, Mika Salim dengan Tiara, juga ada Zulfikar dengan dari Roma Irama, temani Anda di siang hari ini.

merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.

0: Kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Asi.
0: Halo, lagi. Selamat siang juga Putra Tengah. Kita jumpa lagi. Boleh
1: di hari Minggu yang
0: di hari Minggu yang sendu, ya sendu.
1: Yang cerah.
0: Yang cerah. Cerah-ceria. Oke, silakan.
1: Kertas putih.
0: Kertas putih, Yus Yunus. Oke, boleh.
1: Oke, Mbak Aci sama Bet juga. Semoga tetap semangat.
0: Oke. Terima kasih.
1: Sama keluarga.
0: Oke.
1: Oke, ada Jumaidi, ada Bang Adi, ada Ahmad Irwan. Dibayang-bayangi lagi oleh
0: Tuhan
1: juga tadi. Empat pula jauh ke sana, ada
0: Mika
1: Pratama.
0: Asik.
1: Ada juga Bang Luhut, Luhut opor lagi Pak Freddy. Pak Freddy dibayang-bayangi juga. Opor kembali pada Bang Darim, siapa juga lagi siap-siap di sana, ada Bang Yoga juga, ada Bang Uka juga, termasuk juga ada Bang Ucan. Oke, lagi dibawa-bawa oleh
0: dibayang-bayangi oleh siapa?
1: Di offer boleh Bang Irman.
0: Ternyata
1: Bang Irman menerima bola, Bang Irman offer lagi.
0: Dan akhirnya
1: Bang Iwan di Aceh sana. Dan selanjutnya di tribun sana ada juga Bunda Natalia, ada juga Ibu Farida, ada juga Ibu Utri, ada juga Ibu Ali, ada juga Ibu Maslia juga. Oke, ada juga Bang Lei lagi mengukur bola kepada Bang gimana lagi yang belum diopor. Ternyata hampir peluit panjang hampir berbunyi, tandanya waktu sudah hampir selesai.
0: Waktu sudah selesai.
1: Ternyata dimenangkan oleh. Terima kasih juga. Selamat siang, semoga sehat selalu. Kita tunggu malam nanti.
0: Iya, kita tunggu nanti sudah ada persiapan ya, Putra Tengah ya.
1: Iya. Mana yang piala? Spanyol saja.
0: Oke. Oke.
1: Oke. Terima kasih, selamat siang. Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati, selamat hari.
0: Oke, terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah gabung bersama kami. Mudah-mudahan tim kesayangannya bisa membawa trofi kebanggaannya. Oke, buat yang mau bergabung lagi silakan di 0811-495-9490. Ada bahagia selalu untuk Anda di siang hari ini bersama keluarga dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Baik, sambil menanti yang mau bergabung, kita dengarkan dulu suara dari Yus Yunus, Kertas Putih, spesial untuk Anda.

Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

0: Baik, pendengar sampai di sini dulu ya. Saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu persembahan dari Vildan ya, sebagai salam pisah kita di Pro Dangdut. Terima kasih buat yang sudah bergabung di jalur telepon 0811 495 9490. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Iya, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda membahas secara mendalam tentang cara menghadapi depresi dengan pendekatan yang praktis dan ilmiah. Melalui buku ini, penulis menjelaskan apa itu depresi dan bagaimana...

Baik, pendengar kami bergabung dengan Pro Satu RRI Sorong. Kita ikuti bersama Dinamika Korwin Nusantara 2.

0: Anda membayangkan mempunyai uang sebesar mobil? Di Kepulauan Yap, hal ini benar-benar terjadi. Masyarakat di sana menjadikan batu raksasa yang disebut batu rai menjadi uang yang sangat berharga. Batu rai adalah batu yang super besar. Batu raksasa ini bentuknya bulat seperti donat dengan lubang besar di tengahnya. Ukurannya sangat luar biasa dengan lebarnya mencapai 4 meter dan beratnya sampai 8 ton atau 8.000 kilogram. Karena sangat berat, batu ini tidak bisa ditaruh di dalam dompet seperti uang logam kita. Batu-batu ini biasanya dipajang di depan rumah atau di balai desa. Lalu, kenapa batu ini bisa menjadi mata uang yang mahal? Ternyata, nilai batu ini bukan cuma dari besarnya saja. Batu rai sangat istimewa karena asalnya bukan dari Kepulauan Yap. Orang-orang dulu harus naik perahu kecil menyeberangi lautan sejauh 400 km ke Kepulauan Palau untuk mencarinya. Perjalanan ini sangat berbahaya dan melelahkan. Semakin sulit dan menantang cerita perjalanannya, maka semakin tinggi pula harga batu tersebut. Jadi, masyarakat menghargai kerja keras dan keberanian orang yang membawanya. Batu rai sangat berbeda dengan uang kertas kita yang ringan. Karena ukurannya yang super berat, batu ini hampir tidak pernah dipindahkan dari tempatnya semula. Lalu, bagaimana cara menggunakannya jika ingin membeli sesuatu? Nah, ternyata masyarakat di sana hanya perlu mengumumkan kepada semua orang di desa tentang pemilik barunya. Semua orang akan mengingat siapa pemilik sah batu itu dalam ingatan bersama. Bahkan ada cerita tentang sebuah batu yang tenggelam di dasar laut saat dibawa pulang. Meskipun tidak ada yang bisa melihat atau menyentuhnya, batu itu tetap dianggap sebagai uang yang sah. Meskipun sekarang penduduk Pulau Yap sudah memakai uang dolar untuk belanja sehari-hari, namun batu rai tetap sangat dihormati. Batu-batu ini masih digunakan untuk acara penting seperti pernikahan atau tanda persahabatan antar keluarga. Batu rai menjadi simbol sejarah dan kekayaan budaya di tengah Samudra Pasifik.
1: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
2: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
1: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
2: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga, namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini ya. Dan ada bahagia selalu untuk Anda, yang mana pada sore ini kita tidak dapat bergabung dengan Prosatu RRI Sorong ya. Saya temani Anda dengan berbagai informasi untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Tetap semangat ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat sore dan selamat menikmati suasana hari libur Anda bersama keluarga.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya,

0: yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: budaya merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar Komisi 9 DPR meminta Badan Gizi Nasional BGN tidak berlama-lama memberlakukan moratorium pembangunan dapur makanan bergizi gratis MBG. Hal ini mengingat ribuan dapur MBG di Indonesia yang saat ini dalam keadaan terbengkalai. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini. Menurutnya, dapur MBG yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan harus diprioritaskan untuk segera melanjutkan kerja sama. Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan para mitra dapur MBG meminta BGN bersikap adil. Menurutnya hal ini karena mereka telah memperoleh persetujuan resmi untuk bekerja sama membangun dapur MBG. Yahya menambahkan sejumlah mitra mengaku telah mengeluarkan dana besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan sebagian diantaranya harus meminjam ke bank untuk menjual aset demi memenuhi kebutuhan investasi. Yahya menilai pengorbanan tersebut harus menjadi pertimbangan BGN dalam mengambil kebijakan. Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan kapasitas kepada para mitra yang telah menyelesaikan pembangunan dapur. Yahya menambahkan dapur MBG yang telah memiliki SPPI dan virtual account harus menjadi prioritas. Begitu pula yang pembangunannya telah selesai hingga dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut. Wakil Kepala BGN Trenggono sebelumnya memastikan moratorium pembangunan dapur MBG hanya bersifat sementara. Menurutnya, BGN membutuhkan waktu untuk menata ulang pelaksanaan program sebelum kembali melanjutkan kerjasama dengan para mitra. Trenggono mengungkapkan saat ini BGN tengah melakukan penataan terhadap sekitar 27.000 satuan pelayanan program gizi SPPG. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Migrasi merupakan salah satu cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat sungai atau pegunungan yang dilewati. Ya, burung ternyata dapat mengingat tempat menggunakan pemandangan yang dilihatnya dan aroma yang diciumnya. Burung juga memanfaatkan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan. Selain itu, posisi matahari dan bintang diibaratkan sebagai kompas yang menentukan arah yang akan dituju. Sebagian hewan seperti burung juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari tahu tujuan migrasi tahunannya. Burung punya indera yang disebut magnetoresepsi, berfungsi untuk merasakan medan magnet bumi secara alami. Di belahan bumi bagian utara, terdapat banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung Godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung Great Snipe bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan sebab

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini ya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Dan baik pendengar, untuk Anda yang akan menyaksikan ya pertandingan final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026, Anda bisa langsung ya nonton bareng di halaman kantor RRI, yang mana pelaksana nobar dibuka mulai dari pukul 3.30 menit waktu Indonesia Timur sama dengan selesai. Nah, silakan datang dengan mengajak keluarga, teman ya, untuk nonton bareng. Ya, pelaksanaan nonton bareng juga akan disediakan konsumsi ya, ada gorengan, ada kopi, minuman kopi dan juga teh. Kita sama-sama menyaksikan jalannya pertandingan final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 antara Spanyol versus Argentina. Nah, untuk Anda yang punya tim-tim kesayangan yang akan melaju ke final Piala Dunia 2026, yang tentunya saat ini sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk menyaksikan jalannya final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, ya, yang akan sama-sama merebut trofi Piala Dunia 2026. Oke, sekali lagi buat yang ingin nonton bareng langsung saja ya di halaman kantor RRI Fak-Fak, dan ada juga disediakan konsumsi ya, ada gorengan, ada kopi dan juga teh yang akan temani Anda untuk menyaksikan jalannya final Piala Dunia 2026.

0: Cik. Kenapa harga sayuran di pasar naik terus, eh? Kemarin masih murah, sekarang mahal sekali, eh?
1: Iyo, Mace, itu dampak inflasi. Kenaikan harga pangan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca, biaya transportasi, dan permintaan yang tinggi.
0: Jadi, inflasi bisa bikin kantong kesulitan belanja kebutuhan sehari-hari, eh?
1: Betul, Mace. Inflasi artinya daya beli kita menurun. Jadi uang yang katong punya tidak bisa beli barang sebanyak yang kayak dulu-dulu itu.
0: Terus, apa yang bisa katong lakukan untuk menghadapinya, eh?
1: Ya, katong bisa lebih cerdas memilih untuk belanja. Misalnya, kau beli bahan pangan lokal yang biasanya lebih terjangkau dan segar.
0: Iya, Kak. Berarti, selain itu, bisa juga mengatur menu makanan agar lebih hemat, eh? Betul, Kak, tidak, Pace?
1: Betul, Mace. Katong harus peka terhadap perubahan harga dan bijak dalam pengeluaran. Dengan begitu, katong bisa tetap makan sehat meski harga naik.
0: Inflasi bukan hanya angka, tapi berdampak pada kehidupan sehari-hari. Mari bijak berbelanja, dukung pangan lokal, dan cerdas mengatur anggaran.
2: Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan kreativitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanggal 19 Juli diperingati sebagai sejumlah momentum penting ya di berbagai belahan dunia dengan sejarah dan makna yang berbeda. Sebagian diperingati secara internasional, sementara lainnya menjadi hari nasional yang memiliki nilai sejarah bagi negara tertentu. Melansir dari National Today, terdapat 3 peringatan yang jatuh setiap 19 Juli dan masih diperingati hingga sekarang. Ketiganya berkaitan dengan kesehatan, perjuangan, kemerdekaan, serta budaya yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Yang pertama ada Hari Retainer International, yang mana diperingati setiap 19 Juli untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perawatan gigi setelah pemasangan behel. Peringatan ini juga mengajak masyarakat tetap disiplin menggunakan retainer agar susunan gigi tidak kembali bergeser. Ini juga merupakan alat ortodonti yang digunakan sebagai perawatan kawat gigi maupun aligner selesai dilakukan. Fungsinya menjaga posisi gigi tetap rapi sekaligus mempertahankan hasil perawatan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya, perawatan ortodonti sebenarnya telah dikenal manusia sejak lebih dari 2000 tahun lalu melalui berbagai metode sederhana. Para arkeolog bahkan menemukan alat logam pada mumi Mesir kuno yang diduga digunakan untuk merapikan susunan gigi. Perkembangan besar kemudian terjadi ketika Pierre Foucault memperkenalkan konsep awal kawat gigi modern pada abad ke-18. Inovasi tersebut menjadi fondasi berkembangnya berbagai metode perawatan yang digunakan hingga sekarang. Iya, ke yang selanjutnya adalah yaitu Hari Martir Myanmar, yang mana memperingati Hari Martir setiap 19 Juli sebagai penghormatan kepada para tokoh yang gugur memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut. Peringatan ini menjadi salah satu momentum bersejarah yang terus dikenang oleh masyarakat hingga sekarang. Hari Martir mengenang Jenderal Aung San bersama 8 tokoh penting yang terbunuh pada 19 Juli 1947. Peristiwa tersebut terjadi menjelang Myanmar memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Britania Raya. Tragedi itu menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam perjalanan sejarah bangsa Myanmar menuju kemerdekaan penuh. Myanmar akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1948 dan memilih berdiri di luar persemakmuran bangsa-bangsa. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah membangun mausoleum di Yagon yang hingga kini masih menjadi lokasi peringatan tahunan. Masyarakat dan para pejabat biasanya mengunjungi momentum tersebut untuk memberikan penghormatan kepada para martir. Berikut adalah Hari Es Krim Nasional, diperingati setiap minggu ketiga Juli di Amerika Serikat sebagai bentuk apresiasi terhadap makanan penutup tersebut. Pada 2026, peringatan itu bertepatan dengan tanggal 19 Juli dan kembali dirayakan di seluruh negeri. Presiden Ronald Reagan menetapkan Hari Es Krim Nasional melalui keputusan resmi yang diterbitkan pada tahun 1984, yang mana sejak saat itu masyarakat Amerika memanfaatkan peringatan tersebut untuk menikmati es krim bersama keluarga maupun juga teman. Ya, sejarah es krim telah berlangsung selama berabad-abad dan berkembang melalui berbagai peradaban di dunia. Catatan sejarah menunjukkan hidangan serupa telah dinikmati sejak masa dinasti Tang di Tiongkok.
Perkembangan berikutnya membawa es krim menyebar ke Eropa sebelum akhirnya menjadi makanan populer di Amerika Serikat. Kini es krim hadir dalam berbagai beragam rasa dan menjadi salah satu hidangan penutup paling digemari masyarakat dunia. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan aktivitas gunung api terbanyak di dunia. Hal ini terjadi karena Indonesia dilewati oleh sabuk Sirkumpasifik Ring of Fire. Menurut National Geographic, Ring of Fire atau cincin api merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki gunung api aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sebanyak 75% gunung api di dunia atau sekitar 450 gunung terletak di Ring of Fire. Dari jumlah tersebut, 127 diantaranya terletak di Indonesia. Dengan jumlah gunung api yang cukup banyak, membuat Indonesia memiliki risiko besar mengalami bencana gunung meletus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuat 4 level status gunung api dalam upaya mitigasi. Keempat level ini dibuat berdasarkan tingkat keparahan dan seberapa tinggi risiko bencana yang ditimbulkan. Pertama adalah status normal. Status ini merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Berikutnya, status waspada. Status waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Ada pula status siaga. Status siaga menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah, aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Dan yang terakhir, status awas. Status awas menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap, serta letusan berpeluang terjadi dalam waktu lebih kurang 24 jam.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selalu setia tentunya temani suasana Anda di sore hari ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Masih akan saya temani Anda hingga nanti ya, menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak ya, yang memilih kami sebagai teman setia Anda, bergabung melalui RRI Digital, semangat ya. Iya, dan juga untuk rekan-rekan saya yang saat ini lagi bertugas ya, lagi mempersiapkan nonton bareng ya di halaman RRI, iya, halaman kantor RRI Fakfak yang akan diselenggarakan pada Senin 20 Juli 2026 ya, final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti pada pukul 3.30 menit waktu Indonesia Timur. Buat yang ingin nonton bareng

6 dan tentunya bisa mengukir sebuah sejarah ya. Oke, di tim Tembe ada Bung Asruji juga ya, Bung Bayu, Bung Syahrudin juga ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga terhibur di sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pengen terbang, apalagi aromanya yang harum. Beberapa bunga dikenal akan mekar di pagi, siang, bahkan ada yang mekar pada malam hari. Namun tidak untuk bunga untumbara atau disebut Yauton Polo dalam bahasa Sanskerta yang artinya bunga dari surga. Dikutip dari buku berjudul Flora Unit Jilid 2 oleh Gun Mardiatmoko, bunga ini berukuran mini yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Butuh kaca pembesar untuk melihat keindahan bunga ini saat mekar. Dilihat dari bentuknya, sekilas tanaman ini termasuk jenis tanaman bunga, tapi tidak memiliki daun, hanya berupa tangkai atau batang, yang mana batang dari bunga ini berukuran sedikit lebih besar dari permukaan rambut manusia. Serta kelopak yang berbentuk bulat dan berwarna putih, mirip seperti telur serangga. Bunga undumbara merupakan bunga legendaris yang hanya mekar tiap 3.000 tahun sekali. Uniknya, meski berukuran amat kecil, dapat tumbuh di mana saja. Bisa ditemukan di permukaan kayu, kaca, bahkan logam sekalipun. Tak hanya itu, bunga undumbara juga memiliki bau yang sangat wangi, meski ukurannya yang begitu kecil. Periode mekarnya pun begitu lama, dapat berlangsung hingga 1 tahun.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda, ya apalagi buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Pendengar, di tengah padatnya aktivitas harian dan cuaca yang terus berubah, ya, menjaga stamina tubuh menjadi prioritas bagi setiap orang. Nah, salah satu upaya yang paling sederhana adalah membiasakan diri meminum cairan manis alami hasil produksi lebah, yakni madu. Langkah mudah diperkuat oleh uji klinis, ya, dari Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaannya untuk imun manusia. Konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Kandungan antioksidan unggul di dalamnya bekerja aktif, ya, untuk menangkis oksidan akibat pencemaran udara metropolitan yang tajam. Nah, saat perlindungan tersebut bertindak bagaikan benteng pertahanan murni sehingga sel tubuh tetap sehat. Nah, bagi yang terkena infeksi, ya, madu bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Rasa lembutnya tiba-tiba menyejukkan saluran pernafasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batu kering yang mengganggu. Nah, luar biasanya lagi, nutrisi alaminya juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan struktur pencernaan, lambung, dan usus. Mikroba baik di dalam perut akan memproduksi dengan subur sehingga mekanisme metabolisme makanan berjalan jauh lebih mudah. Konsumsi madu secara rutin justru memasok tenaga seketika yang awet bagi otot. Tubuh akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore. Menyisapkan produk natural ke dalam kebiasaan harian adalah modal kesehatan ekonomis dengan segudang kelebihan jangka panjang. Mulailah rutinitas sehat ini dari sekarang dan rasakan perubahannya. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: asupan gizi yang cukup dan beragam pada anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya, hal penting untuk mencegah stunting. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama diikuti dengan makanan pendamping ASI yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan optimal pada anak.
1: Pentingnya sanitasi dan akses air bersih yang baik untuk mencegah infeksi karena dapat menghambat penyerapan nutrisi. Edukasi orang tua tentang pola makan sehat dan kebersihan lingkungan juga memainkan peran penting dalam mencegah stunting.
0: Yang paling mudah kita temukan di mana saja, baik di dalam rumah atau di pohon-pohon. Bahkan semut juga terdiri dari beberapa spesies berbeda yang jumlahnya mencapai 12.000 spesies. Kita bisa menemukan semut bukan hanya di Indonesia. Hewan kecil ini ada di berbagai negara kecuali di wilayah Antartika. Meski bertubuh kecil, semut ternyata masuk dalam jajaran hewan terkuat loh. Termasuk hewan yang sangat bersosial dan hidup dalam sebuah kelompok, hewan kecil ini bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut bahkan bisa bekerja sama dengan baik untuk memindahkan sebuah benda besar. Para semut akan bekerja sama untuk mengangkat pada setiap sisi bagian benda dan membawanya berpindah tempat. Itulah alasan remah-remah kue yang berjatuhan bisa menghilang setelah beberapa semut datang.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Baik, pendengar untuk yang baru saja bergabung ya, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan. Tetap semangat ya untuk Anda semua pendengar. Radang tenggorokan ya, ini dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman karena rasa nyeri saat menelan ataupun berbicara. Nah, selain mengkonsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Radang tenggorokan umumnya ya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Kondisi ini sering ya disertai gejala lain seperti flu, batuk, suara serak, hingga demam ringan. Nah, saat mengalami radang tenggorokan ya, penderita disarankan membeli makanan yang bertekstur lembut, kaya nutrisi dan mudah ditelan. Nah, sebaiknya makanan yang terlalu pedas, keras atau asam sebaiknya dihindari karena dapat memperparah iritasi pada tenggorokan. Nah, melansir dari berbagai laman kesehatan, berikut ini ada beberapa makanan yang dapat mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Yang pertama adalah sup ayam. Iya, sup ayam hangat menjadi salah satu makanan yang dianjurkan saat mengalami radang tenggorokan. Kuah hangat membantu menjaga tenggorokan tetap lembab sekaligus memberikan rasa nyaman ketika dicerna oleh tubuh. Nah, selain mudah dikonsumsi ya, sup ayam mengandung protein, vitamin, dan mineral dari daging ayam serta sayuran. Kandungan nutrisi tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan memperkuat sistem kekebalan tubuh selama masa penyembuhan. Berikut ada madu yang dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak kandungan berkhasiat, yaitu anti radang, antioksidan, dan antiinflamasi. Mengkonsumsi 1 hingga 2 sendok madu atau mencampurkannya ke dalam air hangat dapat membantu meredakan iritasi pada tenggorokan. Namun, madu tidak dianjurkan untuk bayi berusia di bawah 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme. Bagi orang dewasa dan anak yang lebih besar, madu dapat menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan gejala radang tenggorokan. Berikut ada omelet, juga menjadi pilihan makanan yang baik ya, karena memiliki tekstur lembut sehingga tidak melukai tenggorokan saat ditelan. Makanan ini juga mengandung serat yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan menstabilkan gula darah. Berikut ada yogurt, yang merupakan makanan lembut yang mudah ditelan ketika tenggorokan terasa sakit. Ya, kandungan probiotik di dalamnya berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan dalam membantu mendukung sistem imun. Yogurt rendah gula lebih disarankan agar manfaat kesehatannya lebih optimal jika dikonsumsi dalam keadaan sedikit dingin. Yogurt memberikan sensasi sejuk yang membantu meredakan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Berikut ada buah bertekstur lembut ya, yang mana buah-buahan bertekstur lembut seperti pisang, alpukat, atau buah yang diolah menjadi juga baik ya untuk dikonsumsi. Buah-buah tersebut kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh selama proses penyembuhan. Oke, demikian informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vektor mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebut vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen menjadi tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medical pmc.ncbi.nlm.ni.gov menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain tetapi tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, dan serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah roh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Oh, ini bikin kaget saja. Saya ada baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Iya, kau tekan ruang saja. Eh, ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud tera seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu eh, dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Aku serius yang ku bilang tadi ke Trada ini.
1: Seriuslah teman. Makanya jangan dekati narkoba eh.
3: Apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan. Keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken itu, mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
4: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kuli kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian, seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, ataupun juga untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Masih saya temani di Fak-Fak Sore, pendengar, hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore ya, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri. Baik pendengar, suasana laga final Spanyol melawan Argentina akan menyertai perjalanan malam pelanggan kereta api Indonesia pada Senin 20 Juli 2026 melalui program Bola Gembira 2026. KAI menyiapkan nonton bareng di hal timur stasiun Yogyakarta. Nah, tidak hanya itu, penumpang dapat menikmati tayangan pertandingan di kereta malam, maksud kami di kereta makan ya, pada 14 perjalanan yang mencakup 10 layanan kereta api. Pertandingan yang ditayangkan melalui Televisi Republik Indonesia, TVRI Nasional, dan TVRI Sport tersebut dimulai pukul 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, sebagian besar perjalanan yang menyediakan layanan final telah berangkat pada Minggu sore dan malam 19 Juli 2026 sehingga pelanggan masih berada di dalam rangkaian saat pertandingan berlangsung. Baik, di Yogyakarta kegiatan berlangsung di hal timur stasiun Yogyakarta yang juga dikenal masyarakat sebagai stasiun Tugu. Pintu area acara dibuka mulai pukul 00.30 menit waktu Indonesia Barat, sedangkan pertandingan akan dimulai pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Pelanggan dapat memasuki arena nonton bareng tanpa biaya, menunjukkan boarding pass elektronik atau tiket kereta tertanggal 19 sampai 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pratinjau pertandingan bersama legenda sepak bola Indonesia Kurniawan Dwi Wilianto. Iya, keseruan di hal timur dilengkapi musik langsung ya, permainan interaktif, makanan dan minuman gratis dari serta pembagian door prize. Materi promosi menampilkan ilustrasi hadiah berupa jersey sepak bola, tablet, jam tangan pintar, voucher perjalanan kereta api, dan tumbler. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan RRI Fak-Fak juga akan menyelenggarakan nonton bareng dan siaran langsung pandangan mata dari Pro 3 Jakarta melalui final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 waktu dini hari ya. Dan Anda juga boleh bersama keluarga, teman atau sahabat ya, bisa langsung aja ke halaman kantor RRI untuk pelaksanaan nobar ya, atau nonton bareng dibuka mulai pukul 3.30 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai ya. Dan pelaksanaan nonton bareng juga disediakan konsumsi gorengan, minum kopi dan juga teh. Baik, dan tentunya keseruan ya akan Anda rasakan saat pertandingan akan

0: merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habiskan Saja Gajimu, karya Ahmad Ghazali, terbit pada tahun 2019. Buku ini berfokus pada manajemen keuangan pribadi dengan penekanan pada pentingnya penggunaan gaji dengan bijak. Salah satunya, bagaimana menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menguras keuangan dan tips untuk merancang anggaran secara efektif. Buku ini menekankan pentingnya kita membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan finansial. Ahmad Ghazali mengajak kita untuk memikirkan investasi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Pentingnya memahami cara mengelola utang dengan bijak dan bagaimana utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Buku Habiskan Gajimu mengajarkan kita pentingnya disiplin dalam pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Selain itu, buku ini juga memiliki pola pikir yang positif dan realistis. Tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Buku karya Ahmad Ghazali memberikan perspektif yang berguna untuk siapa saja yang ingin memperbaiki cara mereka mengelola uang. Demikian esensi buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Selamat sore buat yang berada di luar kota Palafakfak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda ya? Mudah-mudahan menyenangkan ya, tetap semangat untuk Anda, sukses untuk Anda semuanya. Dan kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, tetap semangat ya, masih ada hari esok yang selalu menanti Anda dengan berbagai harapan dan impian yang dapat Anda wujudkan. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore, mana-mana Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Pasifik. Pasifik dikenal sebagai samudra terbesar dan terdalam di bumi yang membentang 60 juta mil persegi atau 155 juta kilometer persegi dari California ke Tiongkok. Jika seluruh luas wilayah daratan di bumi digabungkan, luasnya tidak akan lebih besar dari samudra Pasifik. Samudra ini begitu luas dan menyimpan beragam fakta menarik. Salah satunya, ada tempat bernama Pulau Plastik. Bersumber dari National Geographic, Pulau Plastik atau Great Pacific Garbage Patch adalah kumpulan sampah laut di Samudra Pasifik Utara. Sampah laut ini berasal dari semua sampah yang berakhir di samudra, laut, dan badan air besar lainnya. Lokasi Great Pacific Garbage Patch ini terbentang dari pantai barat Amerika Utara hingga Jepang. Uniknya, berkumpulnya sampah plastik di Samudra Pasifik ini tidak lepas kaitannya dengan terjadinya pusaran air. Great Pacific Garbage Patch terbentuk akibat sistem aliran samudra, terutama arus Pasifik Utara. Angin dan arus laut mengumpulkan sampah plastik yang terbawa dari daratan, sungai, dan pesisir untuk kemudian berakhir di daerah tersebut. Seiring waktu, limbah plastik tersebut terkumpul dan terperangkap dalam aliran dan pusaran samudra, menciptakan konsentrasi yang tinggi. Jumlah sampah di Great Pacific Garbage Patch menumpuk karena sebagian besar tidak dapat terurai secara alami. Banyak plastik yang tidak terurai dan hanya menjadi potongan kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik di Great Pacific Garbage Patch ini mengakibatkan air laut di sekitarnya menjadi keruh

Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
2: Udara, siap!
3: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, Mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

aktivitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Mahasatu. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Namun tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah, dilanjutkan fak-fak sore hingga malam hari nanti ya, dengan berbagai segmen juga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Drama 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini, Minggu 19 Juli 2026, menggantikan rekan Hatijah Bajo. Kebersamaan kita di saat ini dengan zona religi teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya. Azan Maghrib untuk hari ini pada pukul 18:19 waktu Indonesia Timur. Dan temani ruang dengar Anda sambil nantinya mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sebelum kita dengarkan pengajian Al-Quran, terlebih dahulu kami hadirkan satu lagu religi islami.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, kami informasikan kembali azan maghrib untuk wilayah Fakfak sekitarnya pukul 18:19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan seterusnya, dilanjutkan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ulan bu

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancara mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang menjalankannya.
3: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah. Iringilah keburukan dengan kebaikan dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

35 menit berlalu ya dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu dan informasi kembali dihadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 19 atau jam 7 malam saat Anda ikuti suara redaksi, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan silam di Fakfak. Juga ada berbagai segmen lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga tuntas tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan juga ya, bagi Anda para pecinta sepak bola Piala Dunia, esok akan berlangsung pertandingan final antara Argentina versus Spanyol. Nah, ini kami mengajak partisipasi pendengar, terutama untuk Anda yang ada di daerah Fakfak, nonton bareng final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 waktu dini hari, bertempat di halaman kantor RRI. Pelaksanaan nobar atau nonton bareng dibuka mulai dari jam 3.30 atau jam 3:30 pagi sampai 3:30 subuh ya, sampai selesai. Silakan datang dengan mengajak keluarga dan teman untuk nonton bareng. Pelaksanaan nonton bareng disediakan konsumsi gorengan dan minuman kopi atau teh. Jadi bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan final antara Argentina versus Spanyol, Anda bisa langsung datang di halaman kantor LPP RRI Fakfak. Acara nobar tersebut, kami ulangi sekali lagi, dibuka mulai dari jam 3:30 subuh waktu Indonesia Timur. Mungkin

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Kebersamaan kita di hari ini 19 Juli 2026 kita peringati sebagai Hari Retainer Internasional untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perawatan gigi setelah pemasangan behel. Peringatan ini juga mengajak masyarakat tetap disiplin menggunakan retainer agar susunan gigi tidak kembali bergeser. Retainer merupakan alat ortodonti yang digunakan setelah perawatan kawat gigi maupun aligner selesai dilakukan. Fungsinya menjaga posisi gigi tetap rapi sekaligus mempertahankan hasil perawatan dalam jangka waktu yang lebih lama. Perawatan ortodonti sebenarnya telah dikenal manusia sejak lebih dari 2000 tahun lalu melalui berbagai metode sederhana. Para arkeolog bahkan menemukan alat logam pada mumi Mesir kuno yang diduga digunakan untuk merapikan susunan gigi. Perkembangan besar kemudian terjadi ketika Pierre Fauchard memperkenalkan konsep awal kawat gigi modern pada abad ke-18. Inovasi tersebut menjadi fondasi berkembangnya berbagai metode perawatan ortodonti yang digunakan hingga sekarang. Kemajuan teknologi kemudian menghadirkan retainer Hawley dan retainer Essex yang lebih nyaman digunakan sehari-hari. Desain transparan retainer Essex membuat alat tersebut hampir tidak terlihat saat dikenakan oleh penggunanya. Itu dia pendengar ya, satu informasi yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Anda juga bisa mengupdate informasi terkini lainnya melalui laman tersebut. Dan kami informasikan kembali pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita akan dengarkan suara redaksi rangkuman peristiwa aktual selama sepekan silam di Fakfak bersama rekan Budi Rasidi dan kawan-kawan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 19 Juli 2026 diantaranya, Bupati Fak-Fak apresiasi keterlibatan UMKM meriahkan Lomba Islami, Dinas PUPR 2KP Fak-Fak gencarkan sosialisasi retribusi kebersihan kepada masyarakat, Disperindak Fak-Fak ingatkan pedagang manfaatkan ruang dagang sesuai perjanjian, Program Ayam Petelur Kampung Tanamat tingkatkan pendapatan dan konsumsi warga kampung, Aksara 2026 membumikan sastra lewat beragam kegiatan literasi, dan Lurah Fak-Fak Utara ajak masyarakat pahami program pemerintah daerah bersama.

0: fak-fak Sabun Dahlan mengapresiasi keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam rangkaian perlombaan Islami menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fak-fak Rabu malam 15 Juli 2026. Menurutnya, kehadiran para pelaku UMKM memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Selain memeriahkan suasana, keterlibatan mereka juga membuka peluang peningkatan pendapatan melalui penjualan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Ia menilai penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pembinaan spiritual, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan demikian, keberkahan kegiatan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Keberkahan dapat menghadirkan para pelaku UMKM untuk menjual makanan kuliner yang bisa dinikmati oleh para pengunjung sambil menikmati hiburan berbagai macam.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP mengeluarkan surat pemberitahuan terkait pelaksanaan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Fakfak tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi pelayanan kebersihan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon IH mengatakan pihaknya bertugas melaksanakan amanat yang tertuang dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati tersebut. Menurutnya, implementasi regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi kebersihan.
1: Terkait dengan pemberitahuan tersebut, tentunya kita melalui Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Fakfak dalam melaksanakan perintah peraturan daerah Kabupaten Fakfak atau Perda Fakfak nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah itu merupakan salah satu yang atau upaya yang kami jalankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sisi distribusi kebersihan. Tentunya di dalam ketentuan yang terdapat dalam Perda nomor 8 dan peraturan nomor 9 itu, di situ ditentukan kepada wajib retribusi sampah. Jadi wajib retribusi sampah ini ada diperuntukkan untuk rumah tangga, ada pada pelaku usaha juga ada terdiri pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar, dan juga kepada perkantoran.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak kembali mengingatkan para pedagang di Pasar Tumboroni agar memanfaatkan ruang dagang sesuai ketentuan yang telah disepakati. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sekitar 30% ruang dagang yang belum difungsikan oleh pemegang hak pakai. Kepala Bidang Pasar Disperindak Kabupaten Fak-Fak, Cet Sapi Tondok, mengatakan pemerintah berharap para pedagang mematuhi surat edaran yang telah disampaikan sehingga seluruh ruang dagang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Menurutnya, penyampaian himbauan dilakukan secara langsung oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas pasar, tenaga keamanan, personil Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, hingga petugas kebersihan.
1: Kaitan dengan ruang-ruang dagang ini, masih ada sekitar mungkin 30% yang belum difungsikan. Nah, oleh sebab itu, nantinya kita berharap benar dengan surat edaran yang kita sudah sampaikan. Kami kemarin sudah ditemani oleh semua teman-teman yang bertugas di pasar, baik dari teman-teman security, kemudian Satpol, bahkan teman-teman kami dari petugas kebersihan juga ikut bersama-sama kami untuk menyampaikan atau menempel himbauan tersebut. Ini kan kita sudah sampaikan, bahkan sudah diikat dalam sebuah perjanjian ya. Perjanjian yang kita buat ini adalah perikatan antara pedagang dan pemerintah supaya para pedagang itu atau penjual itu tahu hak dia. Saya sekali lagi saya ingatkan bahwa tempat yang digunakan itu adalah bukan hak milik. Yang ditempati itu adalah hak pakai. Jadi pemerintah memberikan hak untuk menggunakan tempat itu. Oleh sebab itu diikat dalam sebuah perjanjian supaya dia tahu saya berhak untuk menggunakan sesuai dengan nomor yang sudah didapatkan.

0: Program pengembangan ayam petelur di Kampung Tanama Distrik Pariwari mulai memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun merupakan program yang dianggarkan pada tahun 2025. Pengembangannya baru dapat dilakukan pada tahun 2026 karena penyaluran bibit ayam kepada warga baru dilaksanakan tahun ini. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning saat dikonfirmasi RRI pada Senin 13 Juli 2026 menjelaskan keterlambatan penyaluran bibit menyebabkan pelaksanaan program baru dimulai tahun ini. Meski demikian, masyarakat yang menerima bantuan telah mulai mengembangkan usaha ternak ayam petelur tersebut. Dia mengatakan pengadaan bibit ayam telah dianggarkan melalui dana Kampung APBN tahun 2025. Sementara pada tahun anggaran 2026, pemerintah kampung hanya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pakan dan obat-obatan guna mendukung keberlanjutan program. Menurutnya, dukungan pakan dan obat sangat penting agar produktivitas ayam petelur tetap terjaga. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal dari usaha peternakan yang sedang dikembangkan.
1: Untuk sementara memang kampung masih suplai pakan sama dia punya vitamin dengan obat ayam itu. Kebetulan yang sekarang ayam yang petelur ini kan di APBN 2025 punya. Jadi kemarin itu kan ini baru mulai ayam karena kita piara dulu toh. Begitu. 2026 punya itu tidak ada pengadaan bibit lagi, cuman hanya pakan saja.

0: Saudara, komunitas positif Fak-Fak Kompostiva berencana menggelar Festival Aksarasa 2026 dengan mengusung tema Membumikan Sastra Menumbuhkan Karsa. Festival Sastra yang memiliki penyelenggaraan tahun kedua ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dengan menghadirkan dua rangkaian kegiatan utama yang terbuka bagi masyarakat. Penanggung jawab Kompostiva, Saida Husnawokas, mengatakan Aksarasa merupakan program yang berfokus pada pengembangan sastra sebagai bagian dari gerakan literasi yang selama ini dijalankan komunitas tersebut. Menurutnya, kegiatan tahun ini merupakan kelanjutan dari Festival Aksarasa yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2024.
1: Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait Aksarasa dulu kali ya. Yeah. Jadi Aksarasa sendiri ini sebenarnya kegiatan yang menyangkut sastra ya, karena selama ini kan kalau Kompostiva bergerak di bidang literasi begitu. Nah, Festival Aksarasa sendiri untuk yang kali ini sudah yang tahun kedua begitu. Jadi rencananya pelaksanaannya itu di bulan Agustus dan September. Secara garis besar kegiatan ini tidak berbeda jauh dengan yang telah kami laksanakan di tahun 2024. Jadi kalau di 2024 itu ada dua rangkaian kegiatan, yaitu workshop kepenulisan dan puncak sastra sendiri. Dan untuk yang di tahun 2026 itu rencananya ada dua kegiatan. Jadi nanti ada kemah sastra, jadi di situ ada banyak kegiatan juga di situ. Teman-teman nanti kita undang untuk ya mungkin berkemah, kemudian kita ada sesi bedah buku, bahas sastra, jauh tempat begitu. Dan nanti di rangkaian keduanya itu dalam bentuk apresiasi atau malam puncaknya atau puncak sastranya. Jadi itu nanti ada pentas.

0: Saudara, Kepala Kelurahan Fafak Utara Muhammad Irwansyah Hindom menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antar pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, dan masyarakat guna mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan. Menurutnya, komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Irwansyah mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh masyarakat mengetahui program-program yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Fafak, baik program jangka menengah maupun program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah sangat penting agar warga mengetahui arah pelayanan di tingkat kelurahan termasuk berbagai bantuan yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Harapannya ke depannya adalah pertama harus terbangunnya komunikasi yang baik. Yang kedua, komunikasi yang baik itu apa yang kita lanjut yang pertama? Itu semua masyarakat harus tahu dulu programnya pemerintah daerah itu apa sih? Apa sih yang akan dilakukan 5 tahun ke depan ini atau mungkin sisa berapa tahun ini ya? Terus 1 tahun 2020 ini apa sih? Mereka harus tahu dulu sehingga apa sih? Sehingga masyarakat dia tahu ini, oh kelurahan pelayanannya ini, terus fokusnya ini, gitu. Yang masyarakat harus tahu itu bantuan-bantuan apa saja yang ada pemerintah daerah buat. Ada bantuan Aladin, ya, ada bantuan pendidikan gratis, itu masyarakat harus tahu. Jadi kelurahan itu punya tanggung jawab yang besar untuk menginformasikan apa saja ini program kerja pemerintah daerah. Masyarakat harus persiapkan apa ini untuk mendapatkan, menjemput program-program tadi, bantuan-bantuan tadi. Nah, yang kedua, kolaborasi, dukungan dari semua instansi teknis yang ada di pemerintah daerah untuk fokus untuk kelurahan. Dukungannya apa? Nah, dukungannya adalah setiap aktivitas pemerintah daerah, OPD teknis, dinas dukcapil, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, semuanya harus berkolaborasi juga dengan lurah di bawah, kelurahan. Karena kami secara administratif mengetahui kondisi masyarakat di bawah, di lapangan. Ketika kolaborasi hubungan tadi sudah terbangun dengan baik, otomatis kita bisa enak ini. Oh ya, oh datanya ini kita jemput, datanya ini, datanya ini. Sehingga tidak ada yang namanya lagi ekosektoral. Masing-masing kerja sendiri, buat sendiri, jangan. Untuk mendukung program kerja pemerintah yang menjadi lebih baik, kita harus bekerja dengan sama-sama begitu. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Kalau kita kerja sendiri, yakin dan pasti tidak akan selesai.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa

dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam Kota Fak-Fak, selamat malam para pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, teruntuk Anda, saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, kami ajak Anda kita dengarkan mimbar agama Buddha bersama Yudi SAG dengan tema membangun kepercayaan penuh melalui praktik luhur yang dikenal sebagai Sacca Parami.

Terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Sang Hyang Dibudaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma, marilah kita bersama-sama memanjatkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yoko Rahula Anta Maso Hasapi Yapi Musa Basanti Nadik Danik Tang Akarayanti Wandami Tasmati Hate Rahula Ewang Sikitab Balang Sampak Janamu Sapi Nah Basi Mamiti Ewantite Rahula Siki Tapang. Barang siapa Rahula yang bahkan demi sebuah candaan sekalipun mengucapkan kebohongan, aku tak akan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak berani ia lakukan. Oleh karena itu Rahula, engkau harus melatih dirimu demikian. Aku tidak akan mengucapkan kebohongan secara sadar atau tidak sadar. Demikianlah, wahai Rahula, engkau harus berarti melatih dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkan saya membawakan mimbar agama Buddha dengan tema membangun kepercayaan penuh melalui praktik luhur yang dikenal sebagai Sacca Parami. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, dalam kondisi kehidupan kita sebagai makhluk sosial, tentu sangat menyadari bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dari segala bentuk ikatan dan interaksi yang harmonis. Tanpa adanya rasa saling percaya, sebuah ikatan keluarga yang seharusnya sangat hangat akan dipenuhi dengan kecurigaan yang menyiksa batin. Sebuah ikatan persahabatan akan terasa hampa dan penuh kepalsuan. Dan roda bisnis, pekerjaan, maupun karir akan hancur berantakan karena terus-menerus diselimuti keraguan. Namun, kita juga harus mengerti bahwa kepercayaan bukanlah sebuah komoditas yang bisa dibeli dengan materi. Bukan pula sesuatu yang bisa dituntut secara paksa dari orang lain. Kepercayaan adalah ibarat sebuah pohon nangka. Ia harus ditanam dari benih integritas, disiram dengan konsisten, dan dirawat dengan kesabaran. Sang Buddha mengajarkan pada kita bahwa akar terdalam dari tumbuhnya pohon kepercayaan yang kokoh ini terletak pada kualitas mental tingkat tinggi, yaitu Sacca Parami. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma, secara harfiah Sacca bermakna kebenaran atau kejujuran yang mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Sedangkan Parami berarti kesempurnaan, keluluhuran atau kualitas batin di luar biasa yang terus-menerus dilatih oleh seorang calon Buddha atau bodhisattva dari kehidupan ke kehidupan lainnya demi mencapai pencerahan sempurna. Oleh karena itu, Sacca Parami bukanlah sekedar kepatuhan pasif untuk menahan diri dari ucapan bohong, seperti yang bisa kita pelajari dalam sila keempat dari Pancasila Buddhis. Jauh melampaui itu, Sacca Parami adalah sebuah komitmen proaktif, keberanian,
dan tanpa kompromi untuk selalu menjunjung tinggi, membela, dan mempraktikkan kebenaran dalam setiap hembusan nafas, baik melalui pikiran yang paling tersembunyi, ucapan di bibir, maupun perbuatan nyata yang terlihat oleh dunia, untuk sungguh-sungguh memahami betapa besarnya dan sakralnya nilai kejujuran ini. Dalam ajaran Buddha, kita dapat merenungkan sebuah khotbah yang sangat indah dan tegas yang tercatat dalam Ambala Tikara Hulowada Sutta yang dihimpun dalam kitab Majjhima Nikaya 61. Dalam sutta tersebut diceritakan bagaimana Sang Buddha memberikan sebuah teguran dan pelajaran yang sangat kuat kepada putra beliau tersebut. Yang mulia Rahula saat itu masih menjadi seorang samanera muda berusia sekitar 7 tahun. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya dalam mengajar menggunakan metode visual yang sangat mudah dipahami. Beliau menunjukkan kepada Rahula sebuah gayung yang hanya mengisahkan sedikit air di dalamnya. Sang Buddha kemudian membuang sisa air tersebut ke tanah, menelungkapkan gayung itu hingga terbalik, dan akhirnya memutar kembali untuk menunjukkan kepada Rahula bahwa gayung tersebut kini dalam keadaan kosong melompong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedhamma, melalui perumpamaan ini, Sang Buddha bersabda dengan penuh penekanan bahwa bagi siapapun yang tidak merasa malu, tidak merasa ragu, atau bahkan terbiasa untuk mengucapkan kebohongan secara sengaja demi kepentingannya sendiri, maka kualitas spiritualnya, kebajikannya, dan kehidupannya yang suci akan terbuang sia-sia. Terbalik dari jalan kebenaran, dan pada akhirnya batinnya akan menjadi kosong melompong, persis seperti gayung tersebut. Kutipan dari sutta ini memberikan sebuah peringatan keras sekaligus pencerahan bagi kita semua bahwa kebohongan sekecil apapun, jika dipelihara dan dilakukan dengan kesengajaan, akan menggerogoti dan mengosongkan batin kita dari kualitas-kualitas luhur. Tanpa adanya pondasi kebenaran di dalam batin adalah sebuah kemustahilan bagi seorang untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan sejati. Dan apalagi untuk bisa melangkah maju mencapai kesucian batin dan pembebasan mutlak. Keluhuran dan kedahsyatan dari praktik Saccaparami ini juga tergambar dengan sangat dramatis, indah, dan mengharukan dalam salah satu kitab Jataka atau kisah kehidupan lampau Sang Buddha saat masih menyempurnakan parami, yaitu cerita Mahasuttasoma Jataka. Kisah epik ini menceritakan kehidupan Bodhisattva ketika beliau terlahir sebagai Raja Suttasoma, seorang pengusaha yang sangat termansur karena kebijaksanaannya dan keteguhannya dalam menepati atau memegang janji. Suatu ketika, sebuah malapetaka terjadi pada ketika Raja Suttasoma ditangkap oleh seorang raja kanibal yang sangat kejam bernama Porisada, yang karena karma buruk masa lalunya memiliki kegemaran memakan daging manusia dan telah menebarkan ketakutan di berbagai negeri. Di tengah ancaman kematian yang sudah berada di depan mata, di saat kebanyakan orang memohon ampun atau berbohong demi menyelamatkan nyawa raja, Raja Suttasoma justru teringat bahwa sebelum ia ditangkap, ia membuat sebuah janji yang belum pernah terpenuhi kepada seorang brahmana untuk mendengarkan khotbah dhamma dan memberikan dana amal. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia kemudian meminta izin kepada Parisoda yang menangkapnya untuk kembali sebentar saja ke kerajaannya demi menepati janji suci tersebut. Raja Suttasoma memberikan jaminan dengan bersumpah atas nama kebenaran bahwa setelah janjinya kepada sang brahmana tertunaikan, ia pasti akan kembali ke hutan itu dan menyerahkan nyawanya
agar bisa dimakan oleh Porisoda. Porisoda yang sepanjang hidupnya dikelilingi oleh manusia-manusia penipu dan tidak pernah percaya pada keluhuran manusia, awalnya sangat merasa sangat ragu dan menganggap Raja Sutasoma bodoh. Namun entah mengapa, melihat keteguhan di mata Raja Sutasoma, ia akhirnya melepaskan raja tersebut. Dengan penuh integritas dan keberanian, Raja Sutasoma pulang, menepati janjinya memberikan dana kepada seorang Brahmana dan mengurus tata kerajaannya. Setelah semuanya selesai, kerabat dan rakyatnya menangis memohon agar ia tidak kembali kepada sang raja kanibal. Namun ketika seorang bodhisatwa, kebenaran jauh lebih berharga, jauh lebih suci, dan jauh lebih abadi dibandingkan dengan nyawanya sendiri yang hanya sementara. Ia pun menolak permintaan rakyatnya dan berjalan kembali masuk ke dalam hutan untuk menemui sang kematian. Ketika Porisoda melihat sang Raja Sutasoma benar-benar kembali menyerahkan diri, hati sang raja kanibal yang selama ini keras sebagai batu karang, kejam, dan penuh kegelapan, seketika itu juga luluh, hancur, dan diliputi oleh rasa takjub yang luar biasa. Ia menyadari keagungan yang luar biasa dari kebenaran yang dipraktikan oleh Raja Sutasoma. Akibat dari peristiwa yang mengguncang hatinya tersebut, Porisoda akhirnya bertobat, bersujud di kaki Raja Sutasoma, dan berjanji untuk selamanya berhenti memakan daging manusia. Demikianlah ketakutan, kekuatan dari Sacak Parami tidak hanya menyelamatkan integritas dari sang bodhisatwa, tetapi juga menaklukkan kejahatan yang paling mengerikan dan mengubah jalan hidup seorang menuju kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, dari kisah Jataka dan pemakabaran suta tersebut, kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga bahwa kebenaran memiliki kekuatan magis yang luar biasa untuk mengubah keadaan, memenangkan pertarungan batin, dan merebut hati siapa saja di dunia ini. Ketika kita membawa nilai keluhuran ini dan mengaplikasikannya di era modern yang penuh dengan dinamika saat ini, mempraktikkan kejujuran menuntut kita untuk selalu mengedepankan otentisitas dalam setiap perbuatan. Sebagai individu yang mandiri, yang setiap harinya gigih berjuang meraih hasil keringat sendiri, membangun fondasi ekonomi yang kuat, dan berkarya dalam bidang apapun, integritas adalah mata uang yang paling berharga. Saat kita menyelaraskan pikiran, ucapan, dan tindakan kita, maka secara alami kita akan menghadirkan aura yang sangat sopan, ceria, dan penuh dengan vibrasi positif. Orang yang jujur tidak memiliki beban untuk menyembunyikan kebohongan masa lalu, sehingga wajahnya selalu memancarkan ketulusan dan pikirannya terbebas dari kecemasan. Bahkan ketika kita berinteraksi di dunia maya, menciptakan karya, atau berkomunikasi dengan masyarakat luas, kejujuran dan konsistensi diri itulah yang akan membuat pesan-pesan baik kita tersampaikan. Sikap mental inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang di sekitar merasa sangat dihargai, merasa aman di dekat kita, dan tanpa ragu memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada kita, sekaligus menjadikan kehidupan ini yang indah dan damai laksana surga kita di dunia ini, di tempat di mana di harmoni dan kebenaran bertata. Lebih jauh lagi ke dalam praktik meditasi dan kesadaran diri, Sacak Parami menuntut kesediaan kita untuk melihat ke dalam batin kita tanpa memanipulasi. Kita harus belajar untuk menyadari setiap niat egois yang mungkin muncul, mengevaluasi motif yang terdalam di balik setiap ucapan kita yang tampak manis,
serta memastikan bahwa kita tidak sedang dibohongi diri sendiri atas kelemahan-kelemahan yang masih kita miliki. Dengan kejujuran radikal terhadap diri sendiri inilah kita baru bisa memperbaiki diri, mengikis kekotoran batin, dan melatih wipasana dengan benar. Membangun kepercayaan penuh adalah sebuah perjalanan panjang kehidupan manusia. Ia ditenun dari benang-benang janji yang ditepati dan diukir dari tindakan-tindakan kecil yang selalu berpihak pada kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah pada hari ini kita teguhkan kembali tekad kita untuk menjadikan sacak parami sebagai kompas yang mengarahkan setiap keputusan kita, menjaga kejujuran di tengah dunia yang penuh dengan tipu daya. Mungkin tidak akan selalu mudah. Ia kerap kali mengorbankan ego, kenyamanan sementara, atau bahkan kerugian material. Namun, yakinlah bahwa buah dari memegang teguh kebenaran adalah kemerdekaan batin yang hakiki dan kedamaian yang tidak bisa ditukar dengan harta duniawi manapun. Jadilah pribadi yang berkarakter sekuat baja, namun hatinya selembut sutra, yang setiap untaian kalimatnya selalu membawa kesejukan bagi yang mendengarkan, serta perbuatannya tidak pernah mengkhianati janji yang diucapkan. Dengan jalan inilah kita tidak hanya menjadi pilar-pilar perdamaian di lingkungan tempat kita berada, tetapi kita juga sedang merajut parami, menyempurnakan batin, dan melangkah dengan sangat mantap mengikuti jejak para Buddha menuju kebebasan sejati atau nibbana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, demikianlah uraian dhamma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga seluruh perenungan kita pada hari ini dapat mengendap di dalam hati, menjadikan benih pencerahan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan spiritual kita. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbisatta Bhavantu Sukhitattha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam para pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, bagi para pendengar, pecinta ataupun penggemar sepak bola, jangan lewatkan pertandingan final Piala Dunia 2026 di esok hari, Senin 20 Juli 2026, antara Spanyol versus Argentina. Dan pendengar, kami juga mengajak ya partisipasi Anda untuk turut meramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fak Fak. Pelaksanaan nobar atau nonton bareng dibuka mulai dari jam 3.30 menit waktu Indonesia Timur atau jam 3.30 subuh sampai selesai. Anda boleh datang dengan mengajak keluarga, teman ataupun tetangga untuk nonton bareng bersama kami. Pelaksanaan nonton bareng disediakan konsumsi gorengan dan minuman kopi atau teh. Jangan lewatkan ya untuk nonton bareng bersama kami bertempat di halaman kantor LPP RRI Fak Fak. Ya, teman di ruang dengar Anda di suasana malam hari ini mendatang, saya ajak Anda kita dengarkan drama radio persembahan dari RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu.
2: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu, siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: ibu, ibu.
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Nih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu! Ayu? Kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Bu? Maaf, Ibu siapa ya?
3: Baiklah, Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: 1.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Usai kita dengarkan drama radio, satu persembahan lagu dari grup musik Padi, Menanti Sebuah Jawaban, membawa kita pada pukul 20:23 waktu Indonesia Timur. Kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan dihadirkan untuk Anda.

apa berada di koordinat 7.81 lintang selatan dan 106.48 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 91 km barat daya, kedalamannya tercatat 29 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Itu dia pendengar ya, informasi untuk Anda yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh. Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang, seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

Pendengar, TVRI menggelar acara nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Acara terbuka untuk masyarakat yang ingin menyaksikan final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nonton bareng atau nobar akan berlangsung di dua titik, yakni GPPS TVRI Pusat dan TVRI DKI Jakarta. Pertandingan final akan disiarkan melalui dua layar LED raksasa sehingga pengunjung dapat menikmati suasana pertandingan dengan lebih nyaman. Sebelum pertandingan dimulai, pengunjung akan disuguhkan berbagai kegiatan hiburan mulai dari festival kuliner, pertunjukan musik hingga permainan interaktif dengan beragam hadiah menarik. Puncak acara adalah nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan juara bertahan dunia Argentina. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Panitia membuka area acara mulai Minggu 19 Juli 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau datang lebih awal agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebelum kick-off. Acara nobar digelar di Kompleks LPP TVRI, Jalan Gerbang Pemuda nomor 8 Senayan, Jakarta. Pengunjung dapat datang bersama keluarga, sahabat maupun komunitas untuk menikmati suasana final Piala Dunia 2026 secara bersama-sama. Final Piala Dunia 2026 diprediksi menyedot perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Duel antara Spanyol dan Argentina juga menjadi pertemuan dua tim yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen. Melalui kegiatan ini, TVRI berharap dapat menghadirkan pengalaman menonton yang lebih meriah, sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat. Nobar tersebut juga menjadi momentum bagi para supporter untuk merasakan atmosfer final Piala Dunia layaknya berada langsung di stadion. Nah, itu dia pendengar ya, informasi tentang gratis nobar final Piala Dunia 2026 digelar di TVRI yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Dan LPP RRI Fakfak juga akan menyelenggarakan nonton bareng final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 waktu dini hari di halaman kantor RRI. Untuk Anda ketahui pendengar, pelaksanaan nobar dibuka mulai dari jam 3.30 atau jam 3:30 subuh waktu Indonesia Timur sampai selesai. Bagi pendengar yang ada di daerah Fakfak sekitarnya, silakan datang dengan mengajak keluarga, teman, sahabat, tetangga ya untuk nonton bareng final Piala Dunia 2026. Pelaksanaan nonton bareng disediakan konsumsi gorengan dan minuman kopi atau teh. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Hadirilah nobar final Piala Dunia 2026 bertempat di halaman kantor LPP RRI Fakfak.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Gua bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak. Setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. 58 menit berlalu ya, dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan harus bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Waspadu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Merdalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak
8: Kadis. Harapannya?
10: Harapannya diangkat jadi P3K, Pak. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan di Waspadu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Kayaknya masih menerima
11: Kemarin saya sudah ngomong sama ini, saya sampaikan arahnya Bapak Kepala. Di tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng Bangunjiwo Kasihan Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
18: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
20: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
21: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
20: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
22: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
20: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB, utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivon menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke

0: layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali.
3: Ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
2: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
3: Ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
2: Terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan. Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun

0: di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti warta berita sentral Pro 3 Jakarta, saatnya kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk malam hari ini Minggu 19 Juli 2026 dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah. Kami informasikan kepada Anda, nonton bareng final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 di halaman kantor RRI Fakfak. Nah, ini kami mengajak partisipasi Anda untuk datang dan saksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina. Pelaksanaan nonton bareng di halaman kantor RRI Fakfak dibuka mulai jam 3.30 atau jam 3.30 subuh waktu Indonesia Timur pada Senin 20 Juli 2026. Silakan datang dengan mengajak keluarga dan teman untuk nonton bareng. Pelaksanaan nonton bareng disediakan konsumsi gorengan dan minuman kopi atau teh. Jadi bagi para pendengar yang ada di daerah Fakfak ya, jangan sampai terlewatkan untuk ikuti nonton bareng final Piala Dunia 2026.

juga dikenal dengan nama-nama lain seperti dakon, mancala, atau sungka. Sebagai salah satu permainan tradisional tertua di dunia, permainan ini diyakini berasal dari Afrika atau Timur Tengah dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Karibia. Congklak dimainkan di atas papan dengan dua baris lubang kecil dan satu lubang besar di setiap ujungnya. Biasanya, permainan ini dimainkan oleh dua orang yang duduk berhadapan. Setiap pemain memiliki lubang-lubang kecil di sisi mereka dan satu lubang besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau rumah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan biji atau kerang sebanyak mungkin di rumah mereka. Cara bermain congklak adalah dengan menyebar biji atau kerang dari satu lubang ke lubang lainnya berlawanan arah jarum jam sambil mengambil dan menaruh satu biji di setiap lubang. Pemain bisa mengambil biji dari lubang di sisi mereka dan melanjutkan menyebarkannya sampai biji terakhir. Jika biji terakhir jatuh di lubang kosong di sisi pemain, pemain tersebut bisa mengambil semua biji di lubang berlawanan milik lawan. Permainan ini tidak hanya melibatkan strategi, tetapi juga keterampilan dalam menghitung dan memperkirakan langkah-langkah lawan. Congklak telah menjadi bagian penting dari budaya tradisional di banyak negara dan masih dimainkan hingga saat ini sebagai cara untuk menjaga warisan budaya dan mempererat hubungan sosial.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Indong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Minggu 19 Juli 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90-an. Saya ajak Anda, kita bernostalgia dengan persembahan lagu-lagu Indonesia. Dan tentunya bagi Anda yang mau bergabung di 0811-495-9490, silakan saja. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Penelpon perdana, halo, selamat malam Bunda Christine.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Isa.
0: Iya, selamat malam juga Bunda. Penelpon perdana ya.
1: Iya Mbak Isa.
0: Oke.
1: Keburu Pak Nasrun duluan Mbak Isa.
0: Oh begitu, jadi sudah ditunggu dari tadi ya.
1: Aduh, dia nanti mau minta nomor 2 lagunya.
0: Bisa.
1: Ada lagu apa
0: nih,
1: Mbak Isa?
0: Ada yang tersedia di malam ini, ada Bruri Pesolima, Hati Yang Terluka, Ebiet GAD, Kamelia, kemudian ada Sela Majid, Antara Anyer dan Jakarta, Chris J, Hip Hip Hura, kemudian ada Kirei, Rindang Tak Berbuah, Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta, Anang dan Chris Dayanti, Cinta, ada pula Anci Larici, Gairah, Yana Julio, Satu Keinginan, Dedi Dores, Danila, Cinta Berbunga Rindu, Endang Estaurina, Antara Benci dan Rindu, kemudian ada Mayang Sari, Tiada Lagi.
1: Oh, Mayang Sari aja Mbak.
0: Mayang ya, Sari.
1: Tiada Lagi.
0: Iya. Iya. Salamnya buat siapa,
1: Bu?
0: Oke,
1: selamat salam ya. Hmm. Yang pertama buat Ibu Utri bersama Pak Predia, ada juga Bang Cud, Ibu Mas Lia, ada Ibu Alia, Kalisa Anif Arifno, Nur Syari Peros. Nah, ada Ibu Raja Kata, Ibu Susiaat, ada juga Bang Lai Putra Tengah, ada Bang Luhut, Pak Windy, Bu Anikota Mabagu, Abun Darwin, dan sama-sama sudah Mbak Isa yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Mbak Isa tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Kasih Mbak Isa. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga ya untuk Bunda Natalia yang sudah gabung. Dan berikutnya, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya,
2: Memori Lewat Lagu Mbak Isa.
0: Mantap. Ibu Rosna di Jalan Cendrawasih Permai.
2: Lagunya Endang Estaurina aja.
0: Endang Estaurina, oke. Salamnya?
2: Salamnya buat Ibu Christine tadi baru lewat. Buat Pak Nasrun, Pak Saban, Ayu Masohi, Kakak Lilin, Bu JL, Om Botak, Bang Yoga, yang di Ambon, di Manado, yang di mana-mana saja sudah. Om, Abang Putra, Bang Yoga, Bu Utri, Pak Freddy. Untuk Mbak Isa, selamat bertugas, semoga sukses bersama keluarga di rumah, yang pulangnya hati-hati.
0: Oke, Bun.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, terima kasih kembali ya untuk Ibu Rosna di Fakfak. Dari Fakfak kita ke Palu, Pak Nasrun, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasrun.
3: Iya, apa lagunya Mbak Bagun itu
0: saat ini? Lagunya ini sudah dipilih ada dua Pak, Mayang Sari dan Endang Estaurina. Penelpon ketiga ikutan aja ya. Karena waktu kita hanya satu jam.
3: Nah, kayak aku tambah tambah saya ada bertugas terus nak keluar rumah terus saya tengah saya sekarang kompak semua kulunya di papa bertugas saya malas selalu saya istirahat semua yang tempat berlalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Terima kasih kembali untuk Pak Nasrun dan yang mau ikutan lagi di malam hari ini dengan dua lagu ini. Halo, selamat malam Bang Luhut.
4: Selamat malam, Bang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga, Bang. Kebagian salam-salam ya, Bang ya.
4: iya betul. Itu tadi Endang Estaurina atau judulnya tadi?
0: Endang Estaurina antara benci dan rindu. Pilih yang mana ini? Benci apa rindu?
4: Oh iya, Endang Estaurina saja.
0: Pilihnya benci apa rindu?
4: Mau dibilang benci ya juga, dibilang rindu ya juga. Dua-duanya.
0: Oke.
4: Penting kabar-kabar kayak juga ya. Iya, di sini cuaca datang hujan.
0: Oh, hujan. Hujannya gimana nih? Ringan, sedang, berat?
4: Sedang-sedang saja.
0: Oh, sedang-sedang saja. Oke.
4: Iya. Oke, salam-salamnya lah. Salam yang pertama buat Lesia, selamat juga sampai tuntas dan dengan semangat, nanti bang hati-hati.
0: Iya.
4: Terus ada Bu Kristin, Bang Putra Tengah, Bang Ahmad Irwan, Pak Iji, Bu Fariza, ada Wani, Bu Mas Lia, Pak Freddy, ada juga Bang Iwan, ada Mbak Lili, Haji Dinias, ada juga Bang Lei, Pak Junedi, dan
0: semuanya.
4: Selamat bertugas sampai di
0: selamat
4: malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagi. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih Bang Luhut. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Bang Tajudin ya.
5: Iya, betul.
0: Wih, lama sekali ya tidak dengar suaranya.
5: Iya, Mbak Reva nih.
0: Aisyah.
5: Betul ya?
0: Aisyah.
5: Oh, Aisyah. Oke, sorry. Apa kabar, Mbak Aisyah?
0: Kabar saya baik. Sebaliknya gimana?
5: Sama, lama nih nggak ngobrol, Mbak Aisyah.
0: Kenapa?
5: Lama nggak ngobrol.
0: Iya, makanya tadi saya bilang kan suaranya nih sudah lama tidak didengar, Bung Tajudin.
5: Iya.
0: Sibuk ya?
5: Betul, sibuk. Siang aja nggak bisa gabung nih Mbak Aisyah sekarang.
0: Tapi mudah-mudahan esok bisa gabung di Prodangdut ya.
5: Semoga ya, karena hari Senin kan gitu.
0: Iya. Ya, kalau tidak sempat gabung, dengerin aja gitu kan. Iya, lanjut Bang.
5: Mbak Aisyah udah makan?
0: Udah, alhamdulillah.
5: Salamnya buat semuanya aja deh Mbak Aisyah ya.
0: Iya, oke.
5: Oke deh, buat Mbak Isanya jaga kesehatan. Sampai ketemu besok siang. Kalau memang gak sibuk pasti diusahakan.
0: Siap.
5: Oke, makasih Mbak Isa. Selamat
0: Oke,
5: malam.
0: Oke, malam kembali. Waalaikumsalam Bung Tajudin di Minahasa dan juga beberapa penelpon yang belum kebagian lagu bisa ikutan gabung ya di putaran berikutnya. Tetap stay tune terus di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: Iya. Kang Ahmad Irwan.
1: Ini tetangga Aisyah ya.
0: Betul, Aisyah di sini, Kang Ahmad.
1: Pantesan suaranya, aduh, lemah lembut seperti itu ya.
0: Oh.
1: Jadi menarik hati saya suaranya juga kalau orang yang terkena.
0: Kita ke lagu yuk.
1: Lagu apa?
0: Lagu malam ini ada Bruri.

0: pemandangan yang begitu cerah, indah, cantik dan soleha. Itu aja. Gombalnya keluar katanya.
1: Itu lagi.
0: Lalu salamnya buat Putra Tengah ya, buat Pak Freddy, buat Pak Nasrun, buat Pak Bintang Pratama, buat juga Pak Hambali, Pak Darwin, dan juga Bang Lei, buat Bang Acus, ada juga buat Pak Leman di Pak Bintang Pratama, buat Ibu Farida, Ibu Christine, Bunda El, Ibu Ali yang ada di Pulau Madura, ya tetangga saya, tetangga provinsi maksudnya itu kan di sini lah. Dan juga terhadang lintas dua provinsi, Jogja sama Jawa Tengah itu kan. Kemudian buat Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara ya, sama saya WIB itu kan. Karena pendengar, karena yang nelfon tuh kebanyakan dari didominasi oleh Tengah dan Barat. Iya benar, ya Tengah dan Barat itu dominasinya. Kemudian buat siapa lagi ya, Dinda itu kan terlupa juga ya. Semuanya
1: ya. Okay.
0: Ada pantun satu ya, boleh?
1: Boleh.
0: Ya, satu lah ya. Beli buku, babuku Samarinda.
1: Cakep.
0: Dengan, persinggahanku Samarinda. Berkelana ke batang hari. Hidupku menjadi duda merana setiap hari.
1: Semangat. Halo? Kang Ahmad, semangat.
0: Iya, makasih ya.
1: Iya. Baik.
0: Jangan menghilang kembali terus mengudara ya.
1: Iya.
0: Bersih. Terima kasih Pak.
1: Oke, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan di Bandung. Dari Bandung kita ke Maumere. Selamat malam Bunda Ima.
2: Hai, selamat malam adikku sayang.
1: Iya, selamat malam, selamat juga malam, Bunda sayang. Ruang berbagi rindu.
2: Lewat memori lagu.
1: Mantap. Lagunya yang mana nih, Bun?
2: Lagu apa deh Aisyah, baru pulang dari tetangga nih.
1: Oh, ada Bruri Peso 5, Hati Yang Terluka, Kirei Rindang Tak Berbuah.
2: Hati Yang Terluka.
1: Oke, okay. Salamnya?
2: Ya. Salamnya pertama tentunya buat dari Aisyah bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat salam buat Bapak Putra ya, Bapak Putra Tengah. Bunda belum jadi berangkat, Bapak Putra belum jadi berangkat ke Sulawesi. Masih sayang Bapak Putra untuk ditinggal. Bapak Putra tetap semangat ya, Bunda tidak akan tinggalkan Maumere. Terus ada Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun, semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Lei, ada Bunda Wigati, Oma Deva, terus ada Bapak Widi, ada Bang Darwin, Bunda Lili, Bunda Ani di Bapak, Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Andi, terus Bang Junaidi, selamat malam semua, salam sehat dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan menyertai kita malam ini.
1: Amin.
2: Buat adik Aisyah, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, malam kembali untuk hati-hati Bunda Ina.
2: Hati-hati ya, cantik.
1: Iya, terima kasih Bun sudah meluangkan waktu ya gabung bersama kami di Ruang Rindu. Selamat malam di belakangnya Bunda Ima, Pak Freddy. Halo.
3: Iya, halo.
1: Selamat malam Bapak.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy di Merauke.
3: Iya Mbak Aisyah, kabar apa hari ini Mbak Aisyah?
1: Kabar baik-baik saja Bapak, sebaliknya mudah-mudahan baik ya.
3: Amin, kami baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat kami. Cuaca juga bagus hari ini. Yang pasti sekarang lagi dingin di Merauke.
1: Oh, lagi dingin.
3: Menjelang maghrib saja sudah mulai dingin, apalagi sekarang.
1: Tambah dingin. Dihangatkan dengan lagu lawas, Bapak.
3: Oh iya. Iya. Tadi Mbak Aisyah bacakan beberapa lagu, tapi kan sudah diambil tadi ya.

0: masih ada yang lainnya, lagu apa saja.
1: Ini karena Bapak penelpon ketiga, jadi ikutan aja boleh ya Pak ya. Nanti kalau mau pilih lagu di putaran berikutnya lagi. Karena waktu kita terbatas Bapak. Jadi penelpon pertama dan kedua yang boleh pilih lagu, penelpon ketiga dan seterusnya ikutan. Maaf ya Pak ya.
0: Semua ya. Mendengar setia Pro Satu Era di Papak. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
1: Iya, Pak Freddy.
0: Selamat bertugas, sehat selalu.
1: Halo. Iya Pak, ini lagu yang akan saya putar dari Ebiet GAD dan Duri Pesolima.
0: Gak apa-apa, karena tidak bisa request lagi.
1: Iya, mudah-mudahan mudah-mudahan terhibur ya Pak ya.
0: Iya, gak apa-apa. Nanti kalau masih bisa masuk, saya coba masuk.
1: Boleh, ditunggu Bapak.
0: Saya salam aja untuk semua pendengar setia Pro Santai Rari Patak. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
1: Iya.
0: Ya Mbak Aisha juga tetap sehat. Doa yang terbaik untuk Mbak Aisha bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy yang sudah gabung, saya ikutkan dengan dua lagu ini. Dan juga untuk para pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ebiet GAD, LG Esok Pagi. Kemudian ada Bruri Pesolima, Hati Yang Terluka.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkaca pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Ya, pendengar, kembali saya sapa penelpon yang sudah gabung lagi. Halo, selamat malam Bang Darwin.
1: Halo, selamat malam Mbak Ica.
0: Iya, malam kembali.
1: Ya, baru kita bertemu lagi.
0: Iya, kita bertemu lagi. Jangan lupa esok nonton final Piala Dunia. Bang Darwin di Fakfak kah? Kalau di Fakfak boleh bergabung ya. Di
1: saya
0: halaman
1: di luar kota.
0: Oh, di luar kota. Saya kira lagi di Fakfak. Kalau di Fakfak bisa merapat di halaman kantor RRI Fakfak esok hari.
1: Oh, di depan kantor.
0: Iya, ada nonton bareng.
1: Iya, Bung Putra Tengah itu.
0: Mudah-mudahan Bang Putra lagi pantau ya.
1: Iya, Bung Putra Tengah. Bundar masih di luar daerah. Jadi Bung Darun belum bergeser ya, Kakak Ima.
0: Okay. Bang, lagu yang
1: lagu
0: mana
1: apa
0: nih? Ada Kirei Rindang Tak Berbuah, Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam, Ance dan Pance, Di Hatinya Masih Ada Rindu, Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih, Anang dan Krisdayanti, Cinta. Kemudian ada Dian Pramana Putra, Kau Seputih Melati, Dian Mayasari, Kelinci Putih, Victor Huta Barat, Di Antara Dia. Mau yang mana?
1: Mayasari ya?
0: Dian Mayasari.
1: Oh, kalau Ance dan Pance lagu apa?
0: Ance dan Pance, Di Hatinya Masih Ada Rindu.
1: Oh iya, itu saja.
0: Itu saja. Oke. Salamnya.
1: Di Hatinya Masih Ada Rindu ya. Maaf, mengapa? Satu dua hati satu rasa kayak ini.
0: Oh. Iya. Salam.
1: Oke, buat Mbak Ima juga yang baru lewat tadi, dan Bung Martin Lee juga untuk ratenya. Ya, buat Bang Andi Distira ini sepanjang main jadi jangan tidur. Buat Bung Martin Lee juga putra tenggi. Christine yang punya toli-toli. Ya. Oma juga, Bunda El juga di Manado, Sibiria di Jakarta, Dinda di Bogor, Fani yang punya CTA, yang punya Masoi, Ayu Masoi juga, dan Amin Nurjail, di Jalan Cendrawasana, Mbak Lili yang punya Seberang, Mbak Ani yang punya CTA, Mbak Lili. Kalau masih ada bangun-bangun, ya selamat nonton Piala Dunia. Oke, buat Mbak Isa, selamat malam Senin dan semoga nonton bareng di RRI.
0: Iya.
1: Oke, selamat malam.
0: Malam kembali Bang Darwin yang sudah gabung bersama kami ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan satu lagu yang dipilih dari Ance dan Pance, Di Hatinya Masih Ada Rindu. Oke, saya terima lagi penelpon berikut. Halo, selamat malam.
2: Malam, Aisyah. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Freddy. Kedua kali, lagunya yang mana Bapak?
2: Saya minta lagunya Dian Pramana Putra, Kau Seputih Melati.
0: Iya, baik.
2: Oke, okay. Ya, salamnya buat tadi untuk semuanya saja ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Freddy yang sudah gabung. Selamat malam. Penelpon berikutnya.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali. Siapa di mana ini?
3: Ini dengan pendatang baru dari Manado.
0: Dari Manado, boleh tahu namanya siapa?

0: ini.
1: Oh iya iya iya.
0: Karena kan sudah setengah berapa? Setengah sebelas kan, gitu kan?
1: Di sini Pro Dangdut setengah dua.
0: Nah kalau kalau Pro Dangdut siang kan?
1: Siang.
0: Nah, kalau saat ini kan udah setengah sebelas di sana kan?
1: Iya, hampir beberapa menit lagi jam 11.
0: Betul. Jadi Pro Dangdut biasa setengah dua ya waktu Indonesia Timur kan?
1: Iya.
0: Oh, berarti kalau Indonesia bagian tengah setengah satu.
1: Setengah satu, iya.
0: Oke, okay, boleh sih mudah-mudahan sih. Soalnya padat sih dari tadi saya udah mencoba-coba pencet-pencet tadi nggak nyangkut terus kan.
1: Oke, baik. Lanjut Bang Cliff, kebagian salam-salam saja ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Salamnya buat siapa nih?
0: Oke, salam pertama buat Aisyah yang bertugas di Pro 1 Pak. Salam kenal ya dari Klik, dari mana? Di Sulawesi Utara.
1: Iya, salam kenalnya diterima.
0: Sukses terus, berkati. Amin. Saya menyapa siapa ya? Semua-semualah pendengar setia Pro 1 Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semoga kita dalam keadaan sehat lah, begitu kan?
1: Iya.
0: Kita satu di Pro 1 se-Indonesia, gak apa-apa, RRI cuma hidup jari kan. Jadi kita bisa memantau semualah.
1: Iya.
0: Itu aja dulu ya.
1: Oke, baik. Makasih
0: RRI ya. Kali di udara, tetap di udara. Selamat malam.
1: Malam juga untuk Bang Cliff di Manado. Kita jumpai Bang Putra Tengah. Selamat malam, Bang.
2: Selamat malam, Mbak Aisyah. Rindu ruang berbagi ini memori lewat lagu.
1: Mantap. Jangan lupa, Bang Putra, bisa ikutan gabung besok di halaman kantor RRI Fakfak.
2: Mudah-mudahan, jauh lah.
1: Iya, ramaikan nonton bareng nih final Piala Dunia.
2: Oh, iya.
1: Iya. Oke, okay, silakan Bang Putra. Salam-salamnya
2: untuk Mbak Aisyah, selamat
1: datang. Tapi ini maaf sebelumnya ya Bang ya, kebagian salam saja nih, lagunya ikutan.
2: Iya.
1: Iya. Oke.
2: Okay.
1: Iya.
2: Salamnya, salam kenal untuk Bang Cliff ya. Di Nado sana. Bang Cliff, salam kenal dan kita tinggal di Fakfak. Kalau di RRI Manado dari Fakfak Pak Leo ya. Oke, untuk Bang Cliff, selamat malam. Bang Jumaidi juga. Bang Lei juga, ada Bang Natalia, ada Bang Lu, Pak Freddy juga, Ibu Ali, juga Ahmad Irwan, Bang Widi, dan Bang Darun juga, Bang Yoga, Mbak Lulu, Pak Sabah, oke, semua-semua
1: saya
2: oke, oke, selamat malam, semoga terima kasih.
1: Kembali kasih, selamat malam juga untuk Bang Putra Tengah di Fakfa. Kita kembali ke Manado lagi ya, jumpai Bang Benny, halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Bang Benny Jo ya.
3: Ya benar sekali. Itu mundur siapa ini, Bang?
1: Aisyah di sini, Bang.
3: Bang, Mbak Aisyah ya.
1: Iya, silakan Bang Benny. Salamnya buat siapa?
3: Pertama-tama buat Mbak Aisyah yang tugas. Tetap dalam lingkungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Sehat selalu. Bersama keluarga, happy Sunday tentunya ya. Bersama keluarga kita menyapa ada Ibu Farida di Palu, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, ada Pak Widima dari Tokyo, Jepang, ada Pak Leo di Fakfak, apa kabar Pak Leo ya, salam untuk keluarga, salam sehat. Ada juga Pak Andi di Batam, terus ada siapa lagi ya, Ibu Fatmawati juga di Manado. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, dan seluruh fans Jatan Peter kecuali yang paling akhir ada Bu Meman di Lampung dan Ibu Ana di Sorong. Ini cuma Aisyah, makasih, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga Bang Benny Jo, dan merupakan penelpon terakhir. Saya kiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk malam Senin ya, 19 Juli 2026. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dua lagu ini saya berikan untuk semua tanpa

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan persembahan lagu dari kelompok musik Hijau Daun dengan judul lagu mereka berjudul Suara. Dan masih ada beberapa pilihan lagu hiburan lainnya. Saya hadirkan temani Anda kebersamaan kita di segmen terakhir musik dan informasi. Ada informasi juga ya untuk Anda para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan nonton bareng final Piala Dunia 2026 pada Senin esok 20 Juli 2026. Kami akan menyelenggarakan nonton bareng bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Pelaksanaan nonton bareng dibuka mulai dari jam 3.30 atau jam 3.30 subuh waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Nah, ini untuk pendengar yang ada di daerah Fakfak, ayo datang kita nobar nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina. Anda bisa datang dengan mengajak keluarga, teman, tetangga, kerabat, dan lain sebagainya untuk nonton bareng. Pelaksanaan nonton bareng disediakan konsumsi gorengan dan minuman kopi atau teh. Jadi jangan lewatkan ya untuk bersama-sama kita nobar final Piala Dunia 2026 yang akan dimulai ataupun dibuka ya mulai dari jam 3.30 atau 3.30 subuh waktu Indonesia Timur.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

yang ada di daerah Fak-Fak yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi kami mengundang Anda ya, ataupun mengajak Anda untuk nonton bareng final Piala Dunia 2026 pada Senin esok 20 Juli 2026 yang dibuka mulai dari jam 3.30 atau jam setengah 4 subuh waktu Indonesia Timur, bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Pelaksanaan nonton bareng disediakan konsumsi gorengan dan minuman kopi atau teh. Ya, pendengar, selain itu kami juga punya informasi untuk Anda ya. Informasi ini, informasi yang

dicoba. Yang pertama adalah pilih jeruk nipis yang berkualitas. Kemudian jangan dicuci sebelum disimpan. Simpan jeruk nipis dalam keadaan kering dan jangan mencucinya terlebih dahulu. Kelembapan berlebih dapat mempercepat pertumbuhan jamur dan membuat buah cepat membusuk. Kemudian simpan di dalam kulkas. Gunakan kantong plastik atau wadah tertutup. Bungkus jeruk yang sudah dipotong. Jika jeruk nipis sudah dibelah, bungkus bagian yang terbuka dengan plastik pembungkus atau simpan dalam wadah tertutup di kulkas. Sebaiknya gunakan dalam waktu 2-3 hari agar rasa dan kandungan vitaminnya tetap optimal. Kemudian yang terakhir, peras dan bekukan air jeruk. Jika memiliki banyak jeruk nipis, peras airnya lalu tuang ke dalam cetakan es batu dan bekukan. Kubus air jeruk nipis dapat digunakan kapan saja untuk minuman, masakan, atau sambal.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi. Where did we come from?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bagi Anda yang sering melihat pertandingan sepak bola, pasti sudah tak asing dengan anak kecil saat pembukaan pertandingan. Anak-anak yang berjalan mendampingi para pemain dalam pembukaan pertandingan sepak bola disebut juga dengan player escort. Selain player escort, sebutan lain untuk anak-anak pendamping pemain adalah match mascot atau child mascot. Mereka yang terpilih akan mendampingi pemain memasuki lapangan hingga lagu kebangsaan tim selesai diputar. Hal ini diketahui merupakan hasil kerjasama FIFA dan UNICEF untuk meningkatkan kesadaran orang tua untuk melindungi dan menjaga anak-anak. Kehadiran maskot anak pada pertandingan sepak bola mulai muncul pada tahun 1990-an. Penggunaan player escort tertua ada pada tahun 1999 di pertandingan final Piala FA antara Manchester United dan Newcastle United. Player escort ini pertama kali dihadirkan dalam turnamen sepak bola besar, yakni pada ajang Euro 2000 yang digelar di Belanda dan Belgia. Nah, pada gelaran Piala Dunia 2002, Korea Selatan dan Jepang, kehadiran anak-anak sebagai player escort semakin populer. Sejak saat itu, keberadaan anak-anak yang mendampingi para pemain berjalan memasuki lapangan menjadi pemandangan biasa.
1: Tujuan utama dari anak-anak mendampingi pemain sebelum pertandingan adalah sebagai kampanye fair play dari FIFA. Hal ini dimaksudkan agar sepak bola terbebas dari tindak kecurangan dan juga kekerasan. Player escort juga ditujukan untuk menghentikan angka kematian pada anak saat sepak bola. Artinya, sebuah pertandingan sepak bola diupayakan bisa dinikmati dengan aman oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Dipilihnya anak-anak untuk mendampingi pemain atau player escort juga karena seorang anak kecil memiliki sifat jujur. Tidak hanya itu saja, player escort juga dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk mewujudkan impian mereka. Selain itu, player escort juga berfungsi sebagai pelindung sang pemain atau bisa disebut dengan pengawal pemain. Dengan membawa anak-anak, sang pemain juga dapat terhindar dari lemparan suatu barang dari supporter yang biasanya usil.
2: Ternyata tidak sembarang anak bisa menjadi player escort. Di Inggris, player escort biasanya berasal dari akademi klub. Klub-klub besar yang bertanding memberikan kesempatan bagi anak berusia 4-11 tahun dan 7-14 tahun untuk menjadi player escort. Selain itu, beberapa klub juga membuka kesempatan bagi anak-anak yang ingin menjadi pemain pendamping, pemain dengan biaya tertentu. Adapun turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia, maskot anak-anak biasanya dipilih melalui kontes yang diadakan oleh sponsor. Meski begitu, tidak jarang juga para pemain sepak bola memilih membawa anaknya sendiri untuk menjadi player escort. Umumnya, player escort yang mendampingi pemain memasuki lapangan memang merupakan anak-anak. Namun pada kesempatan tertentu, player escort bisa saja terdiri dari orang dewasa, seperti yang pernah dilakukan oleh klub Liga Belanda. Pada 2015 lalu, bertepatan dengan Hari Ibu, para pemainnya berjalan ke lapangan didampingi oleh ibu mereka.

50 menit berlalu ya dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tak terasa begitu cepat waktu berputar. Kita harus pisah di suasana malam ini, Minggu 19 Juli 2026, dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan temani ruang dengan Anda. Saya, Siti Nuraisa, bersama rekan di pemancara Bung Saharudin pamit mundur. Insya Allah kita akan sua kembali di esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang menanamkan keyakinan setiap siswa sekolah rakyat memiliki nilai dan potensi besar yang akan terus digali serta dikembangkan secara optimal selama menempuh pendidikan. Agus menilai pemberian motivasi tersebut penting untuk mendobrak rasa rendah diri yang kerap dialami anak-anak dari keluarga tidak mampu. Wamensos optimistis di sekolah rakyat, kemiskinan bukanlah halangan bagi siswa untuk berprestasi. Menurutnya, minat dan bakat peserta didik telah diuji melalui talent mapping, sehingga tenaga pendidik dan tenaga pengajar bisa mengarahkan dan mengasah para siswa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta hari ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026. Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menyukseskan program tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sedikitnya 5 warga Afghanistan tewas dan 14 lainnya hilang di gurun Das-e-Margo di Afghanistan Selatan saat mencoba menyeberang secara ilegal ke Iran. Militer Afghanistan telah melakukan pencarian terhadap warga yang hilang dengan menggunakan helikopter sejak Sabtu pagi. Sekelompok orang tersebut dikabarkan berangkat beberapa hari sebelumnya, tetapi gagal mencapai perbatasan dan tersesat di gurun pasir yang berada di Provinsi Nimrus tersebut.

Kita beralih ke informasi olahraga. Dallas Maverick memutuskan untuk mempertahankan center Moussa Cissé dengan menyamakan lembar penawaran kontrak 2 tahun senilai 4,7 dolar Amerika Serikat yang diajukan oleh New York Knicks. Laman NBA menyatakan dengan keputusan tersebut, Moussa tetap berseragam Mavericks untuk musim 2026-2027 dan 2027-2028. Cissé bergabung dengan Mavericks sebagai pemain two-way kontrak pada musim lalu setelah tidak terpilih dalam NBA Draft.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Catatan peristiwa.
3: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya. Setiap tahun, pemerintah Kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.
2: Yang menyatakan

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina.

mempertemukan Spanyol versus Argentina yang akan berlangsung di Stadion New York Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Spanyol kontra Argentina adalah partai final impian, mengingat keduanya berstatus juara konfederasi bergengsi. Spanyol juara Piala Eropa 2024, sedangkan Argentina juara Copa America 2024. Nanti kami akan membahasnya bagaimana pertandingan final Piala Dunia 2026 Argentina versus Spanyol bersama dengan pemerhati sepak bola. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Salam olahraga.
1: Saya selalu Bung Lukman. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Bung Ari, di penghujung laga via Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Argentina versus Spanyol. Bagaimana peluang dari Spanyol? Sementara juga Argentina juga dibayang-bayangi top skor Mbappe ya, untuk mengejar bagaimana Messi. Apakah ini akan merubah pola permainan dari Argentina sendiri?
1: Iya, Bung Lukman, kalau kita lihat ya persiapan beberapa jam lagi kita akan menyaksikan final Piala Dunia gitu ya. Jadi Spanyol ini saya kira bersama Argentina tidak akan mengubah komposisi pemain yang berhasil membawa mereka sampai ke melaju ke final gitu. Spanyol masih dengan 4-2-3-1 saya kira. Kemudian Argentina juga masih dengan 4-4-2. Tinggal bagaimana nanti permainan Spanyol ini yang kita lihat ya dalam sejak penyisian grup sampai babak knockout gitu. Mereka sangat sabar, sangat kemampuannya menciptakan peluang tuh ditandai dengan kesabaran yang penuh gitu. Mereka nggak terburu-buru untuk maju, kemudian menjaga pemain sayap terus bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain gitu ya, dengan harapan mereka bisa meregangkan back sayap lawan mereka gitu, untuk membuka celah bagi pemain tengah atau penyerang mereka untuk masuk, kemudian menemukan momen untuk menuju gawangnya tim lawan gitu. Kemudian kalau Argentina, saya kira mereka sangat fokus ya untuk memastikan bahwa Messi itu bisa dimaksimalkan gitu, diberi panggung yang besar gitu dari para pemainnya. Dan apalagi, tapi kalau kita berpikir Mbappe sudah menambah 2 gol dan Messi masih tertinggal 2 gol, saya kira Messi tidak sepenuhnya, saya kira tidak memikirkan untuk mengejar skornya. Dia lebih pasti akan memikirkan bagaimana Argentina bisa back to back untuk menjadi juara di Piala Dunia.
0: Gitu. Iya, baik. Kita undang berkar boleh ya, Bung Ari ya, untuk bisa bergabung silakan bersama kita. Ya. Berkar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Apakah Anda menjagokan Spanyol atau Argentina?

0: malam, salam olahraga.
1: Selamat malam kembali, salam olahraga Bung Lukmantara.
0: Ya, ada Bung Ari juga nih ya.
1: Bung Ari, selamat malam,
2: salam ya, olahraga. Selamat malam, jaya selalu
0: Bu Dinda. Bu Dinda kayaknya lebih ke Argentina atau Spanyol nih.
1: Lebih ke Argentina walaupun perjuangannya memang berat ya. Dia itu seperti tadi di apa dibayangi sama Mbappe ya, Mbappe ya. Top score. Agak berat tugasnya Argentina, tapi apapun you are the champion 2026 Argentina. Makasih, selamat malam.
0: Baik. Baik, dari Bogor kita ke Makassar, Pak Wibi, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang.
0: Iya, silakan.
3: Halo.
0: Silakan Pak Wibi.
3: Saya jagoan Spanyol, Bang.
0: Spanyol. Berapa?
3: Ini di ya enggak sama Argentina ini. Jadi bola wasitnya terus.
0: Ini kontroversinya ya.
3: Di salah satu polsek kami ini nonton bareng. Layarnya lebar sekali. Tapi saya mungkin tidak kesana karena agak jauh ya. Tapi yang jelas, kalau Maradona menciptakan dengan tangan Tuhan, kalau Messi sampai menciptakan gol, berarti Messi memakai kaki Tuhan.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Makassar kita ajak ke Jakarta, Pak Roni, malam.
4: Selamat malam Pak Lukmantara, Mas Ari, kopinya sudah siap belum? Kalau nanti memang pertandingan itu jujur fair play, saya kok meyakini Spanyol akan menang Pak Lukman. Ketika pertandingan nanti cuma main-main aja, saya kira Argentina akan menang karena di sana sebetulnya ada banyaknya gitu kan, presiden FIFA Gianni Infantino sebagai apa ya, mungkin kayak seteruman gitulah istilahnya lah. Namanya nasionalisme kan tahu sendiri. Nah, bahkan dari itu ini Messi juga harus istilahnya ngejar sepatu emas juga gitu kan, udah ketinggalan dari Mbappe udah berapa gitu. Nah itu aja dah ada banyak banget itu kan udah kehilangan. Tapi kalau bola emas saya nggak tahu nih mau contohnya ke siapa, apakah ke Mbappe, apakah ke Messi. Nah ya saya kurang tahu ini. Dan untuk skornya sih mungkin 2-0 buat Spanyol gitu.
0: Baik. Pak ya, terima kasih ya Pak Roni ya. Dari Jakarta kita ke Lombok, Pak Nasrudin, malam Pak.
5: Ya, selamat malam.
0: Ya, silakan.
5: Kalau saya menjagokan Argentina 2-1 untuk Argentina.
0: Oke. Terima kasih ya, Pak Nasrudin ya. Bung Ari, kalau kita lihat pertandingan kemarin ya antara Prancis dan Inggris, ini kan di luar dari prediksi ya, hujan gol 6-4. Ini bagaimana kalau di kali ini Argentina versus Spanyol, apakah skornya akan besar juga atau memang tipis-tipis saja?
6: Iya, saya kira final berbeda dengan perebutan peringkat ketiga ya. Jadi kemarin Inggris dan Prancis memang bermain terbuka gitu. Dari awal mereka bermain terbuka karena mereka mungkin tidak ada beban gitu ya. Mereka hanya mengejar peringkat ketiga gitu. Kemudian banyak pemain mencetak gol. Tapi saya kira di pertandingan final permainan terbuka seperti ini tidak akan terjadi. Setidaknya di menit-menit awal kedua tim Spanyol, Argentina itu mereka pasti akan memilih berhati-hati gitu, membaca terlebih dahulu bagaimana strategi di kedua antar tim begitu. Jadi mereka akan bermain berhati-hati karena satu kesalahan kecil di awal pertandingan bisa memberi efek yang besar sampai di menit-menit berikutnya gitu. Dan akan sangat berat ketika di final ketinggalan gol terlebih dahulu, itu akan sangat berat buat salah satu tim. Saya kira nanti di awal pertandingan bahkan di awal-awal babak kedua pun juga masih mungkin skornya masih akan berimbang gitu. Nanti kemungkinan besar kalau melihat tren yang ada gitu, drama-drama itu akan terjadi 10 menit terakhir pertandingan.
0: Ya, kalau kita lihat ya, ini juga ada analisis juga terkait dengan yang perlu diwaspadai Messi. Apakah memang ada karakter dari Spanyol sendiri untuk melakukan pressing terhadap individu ataupun yang memang pemain-pemain bintang ini, Bung Ari?
6: Ya, ini yang paling menarik ya, bahwa Spanyol itu sampai semifinal kemarin baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana konsistensi pertahanan mereka, kemudian dua pemain di gelandang bertahan, kemudian kekompakan bermain, dan sebaliknya mereka akan menghadapi Argentina yang memiliki nafsu menyerang begitu tinggi, dengan bukti bahwa sampai semifinal mereka berhasil mencatat 18 gol. Ini memperlihatkan kalau ini nanti Argentina akan menemui batu karang yang sangat keras sekali, jadi dari Spanyol gitu. Jadi saya kira catatan Spanyol kebobolan hanya 1 gol sampai semifinal ini akan sangat menentukan sekali di pertandingan nanti.
0: Banyak juga yang menyoroti terkait dengan mental pertandingan final, di mana Argentina memiliki pengalaman yang menghadapi laga tekanan tinggi. Ini bagaimana, Bung Ari?
6: Iya, saya kira kalau soal tekanan mental dan lain-lainnya, saya kira Spanyol dan Argentina sama-sama
0: ya.
6: Terbukti Spanyol juga kemarin mampu menjadi juara Piala Eropa. Sebaliknya Argentina sudah beberapa kali final dan mampu memenangi pertandingan itu sendiri. Dan saya kira untuk soal tekanan dan lain-lainnya, saya kira mereka para pemain kedua tim sudah memiliki apa ya, pengalaman tersendiri. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Tinggal bagaimana nanti jangan sampai mereka melakukan kesalahan gitu. Kesalahan kecil itu tadi saya bilang bahwa kesalahan kecil akan berdampak besar di menit-menit berikutnya, itu kan sangat berat sekali buat mereka.
0: Baik.
6: Sampai membuat kesalahan.
0: Kita masih undang mendengar lagi, boleh ya Bung Ari ya?
6: Ya.
0: Mendengar untuk Anda yang bergabung, masih kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998.

0: Kita ke Kalimantan, Bung Ari, ada Pak Putra yang sudah menunggu. Pak Putra, selamat malam.
1: Ayo, Bung Luwan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
1: Salam. Argentina, Bung Luwan.
0: Wah, to the point ya.
1: Argentina, 2-1.
0: 2-1.
1: Kalau Spanyol menang, Bung Luwan, bahaya tuh. Soalnya kan Messi pemain Spanyol itu. Nanti bilang Spanyol lah, kita kalahkan aja, Bung Luwan. Ya.
0: Itu saja.
1: Saya Bang Luwan, jadi Bang Luwan. Saya
0: ya. Terima kasih Pak Putra di Kalimantan. Kita ke Cianjur, Pak Rudi, malam.
2: Malam Bang Lukman.
0: Ya, silakan.
2: Tadi saya bismillah Argentina 4-0.
0: Wah. Besar sekali ya keyakinannya. Ya. Baik. Iya, terima kasih. Bung Ari, kalau dilihat dari faktor ya terbesar yang akan menentukan kemenangan Spanyol atau Argentina di pertandingan ini apa, Bung?
3: Iya, saya kira adalah konsistensi bermain mereka ya sejak menit awal nanti seperti apa gitu. Apakah mereka mampu menerjemahkan taktik dan strategi yang telah disiapkan oleh para pelatihnya sendiri ya. Fuente dengan 4-2-3-1, saya kira Scaloni dengan di Argentina dengan 4-4-2, ini akan terjadi pertarungan di lini tengah yang begitu ketat. Belum lagi nanti dari sisi serangan sayap-sayap ya. Kemudian Messi, ada Yamal juga, jangan lupa bahwa pemain ini kayaknya bisa jadi penentu pertandingan nanti gitu. Yamal yang dulunya di foto bareng Messi ya waktu kecil itu ya.
0: Itu lebih ke tekanan psikologis enggak sih?
3: Iya, saya kira nanti Yamal pasti yang enggak akan sungkem dengan Messi juga. Saya kira Yamal

0: Ya, dua-duanya memang punya apa kekuatan mental masing-masing ya, Bung Lukman. Cuma sebagai pemain tua jadi ingin mengharapkan Messi tahun ini meninggalkan segala kesan indah tentang permainan sepak bola ini di hari ini karena siapa itu William itu nanti masih ada peluang lanjutannya begitu belum terima kasih mudah-mudahan kejutan-kejutan yang itu juga tapi asik juga loh. Tidak menyangka apa sampai 6-4 begitu ya. itu juga sesuatu yang waduh bikin greget iya kemarin juga yang berkomentar demikian ibu semua bilang waduh iya orang kok memprediksi banyak banget nggak taunya bener juga banyak jadi hari ini ibu nenek-nenek akan menikmati semuanya saja. Baik, terima kasih
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: Bung Ari, banyak yang menyoroti bagaimana ini juga pertandingan antara pemain senior dan juga kreativitas generasi muda Spanyol. Ini bagaimana Bung Ari melihatnya?
2: Ya, saya kira dari sisi kita lihat dari rata-rata usia pemain kedua tim ya Spanyol ini 25,8. Kemudian kalau Argentina itu 28,2 ya. Jadi saya kira memang tenaga muda di dari Spanyol ini memang akan memberi apa bahaya situasi yang bahaya buat Argentina karena apapun itu yang harus kita waspada juga dari Argentina itu adalah transisi permainan sendiri. Jadi kadang-kadang Messi dibiarkan menggantung di depan atau di setengah garis lapangan kemudian para pemain lainnya itu sibuk untuk memberi servis ke Messi. Nah transisi ini yang saya kira nanti Spanyol para pemain muda Spanyol harus bisa mengantisipasi gitu ya. Karena ketika bola berada dalam penguasaan Messi semua pasti akan ketarik ke sana gitu dan ini akan memberi celah pemain lainnya untuk mencari peluang seperti pertandingan menghadapi Inggris kemarin ya ketika Messi tidak mencetak gol tapi dia mampu memberi dua asis ini yang kadang-kadang harus diwaspadai oleh Spanyol di pertandingan nanti.
1: Iya, kalau pertandingan ini berakhir imbang hingga extra time, siapa yang lebih diuntungkan? Artinya dari segi kipernya bagaimana, Bung Ari melihatnya?
2: Iya, kalau saya lihat kalau dari segi pengalaman ya kalau terjadi nanti adu penalti tentu saja ini Martinez yang layak untuk kita kedepankan sebagai kiper yang memiliki pengalaman dan mentalitas yang lebih tinggi dibandingkan Unai Simon gitu ya. Tapi saya kira apapun itu kita jangan lupa juga adu penalti itu juga permainan mental dari para eksekutornya juga. Kalau eksekutornya gemetar ya sudah itu akan jadi yang memberi efek yang negatif untuk di tekanan yang tinggi di adu penalti.
1: Baik, Bung Ari terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat selalu, salam olahraga.
2: Terima kasih, saya selalu Bung Lukman. Terima kasih.
1: Berkat pemerhati sepak bola, Bung Ari DP.

Ya, dan tentunya nanti kami akan hadirkan dengar bareng di mana laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol versus Argentina yang berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti, dan saksikan keseruannya, dan tentunya Anda juga masih bisa ikut berkomentar ataupun memberikan tanggapan dalam analisis pertandingan nanti yang kami hadirkan pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan bagaimana jalannya rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kepala BSN, LPP RRI, LPP TVRI, dan juga Antar.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan Komisi 7, Pak Dr. Saleh Daule, Ketua Komisi 7, Bu Nuni dan Bu Rayu Saraswanti selaku Wakil Ketua Komisi 7, Bapak dan Ibu anggota Komisi 7 yang terhormat, serta Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI, LPP RRI, serta LKPN Antara. Pertama-tama, sesuai dengan agenda rapat terkait dengan pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat, kami sampaikan terlebih dahulu ringkasan kinerja anggaran dan akuntabilitas BSN tahun 2025. Jadi pada tahun 2025, realisasi anggaran BSN mencapai 99,13%. Kemudian untuk penerimaan PNBP mencapai 120,4% dari target. Kemudian meskipun opini BPK tahun ini baru akan terbit mungkin bulan September, di hasil pemeriksaan tahun 2025 tidak ada temuan-temuan material sehingga kami menuliskan di sini wajar tanpa pengecualian. Berikutnya terkait dengan rincian baku anggaran, anggaran awal BSN sebesar 229.367.121.000 rupiah. Kemudian mengalami blokir efisiensi sebesar 24.365.364.000 rupiah sehingga baku bersihnya menjadi 205.001.757.000 rupiah dan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar 203.218.080.762 rupiah. Dari sini persentase realisasi mencapai 99,13% dari baku bersih atau 88,60% dari baku anggaran awal. Mengenai realisasi rincian realisasi anggaran BSN tahun 2025 berdasarkan program, untuk program dukungan manajemen baku bersihnya 143.219.772.000 rupiah. Realisasinya sebesar 141.915.513.772 rupiah dengan rincian belanja pegawai sebesar 95,1 miliar, operasional perkantoran rupiah murni sebesar 43,8 miliar, kemudian non operasional kegiatan lingkungan manajemen sebesar 824 juta, serta peningkatan data dan informasi ini dari PNBP sebesar 2,09 miliar rupiah. Sedangkan untuk program standarisasi nasional, baku bersihnya sebesar 61.781.985.000 rupiah dengan realisasi sebesar 61.302.566.990.000 rupiah dengan rincian pengembangan SDM ini dari PNBP sebesar 2 miliar. Kemudian penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian dari rupiah murni dan PNBP sebesar 6,38 miliar. Sistem penerapan standar rupiah murni sebesar 1,08 miliar, kemudian pengembangan standar rupiah murni sebesar 3,39 miliar, peningkatan akreditasi ini sepenuhnya dari PNBP sebesar 31,59 miliar, serta standar nasional satuan ukuran sepenuhnya dari PNBP sebesar 16,84 miliar. Untuk capaian kinerja infrastruktur mutu nasional sampai dengan Desember 2025, jumlah SNI yang aktif sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar 10.069 SNI. Kemudian jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga penyedia uji profisiensi, lembaga sertifikasi serta lembaga inspeksi sebesar 2.728 lembaga penilaian kesesuaian yang aktif beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terkait dengan pengakuan satuan ukuran yang diakui internasional sampai dengan Desember 2025 sebanyak 164 kemampuan pengukuran. Dan untuk program total penerima program SNI Bina UMK dari tahun 2021 sampai dengan 2025 sebesar 1.081.235 UMK. Untuk kinerja PNBP BSN tahun 2025, target pagu penerimaan PNBP sebesar 49.966.155.000 rupiah. Kemudian realisasinya sebesar 59.979.112.489 rupiah. Jadi lebih dari mencapai 120,04% dari target. Sedangkan untuk penggunaannya paku penggunaan PNBP sebesar 53.569.518.730 rupiah dengan realisasi sebesar 52.625.251.234 rupiah. Artinya untuk belanja penggunaan PNBP-nya sebesar 99.16% dari target paku penggunaan PNBP. Yang berikutnya terkait dengan laporan akuntabilitas BSN. Jadi dari 2020 sampai dengan 2024 telah mencapai wajar tanpa pengecualian. Dari audit laporan keuangan 2025 ditemukan 7 catatan hasil pemeriksaan yang seluruhnya berupa temuan administratif. Yang pertama terkait dengan pengelolaan PPNPN atau P3K, kemudian beberapa hal yang terkait dengan catatan pengelolaan BMN, terutama beberapa pemindahan aset dari BRIN ke BSN yang berjalan di tahun 2025. Demikian laporan singkat terkait dengan keuangan dan akuntabilitas BSN 2025, dan tentunya mohon arahan dari Bapak dan Ibu Pimpinan serta para anggota Komisi 7 yang terhormat. Bila itu wilayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BSN. Selanjutnya kita ke TVRI. Silakan Pak Dirut.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan serta anggota Komisi 7 DPR RI yang terhormat, tentunya juga Ketua dan jajaran Dewan Pengawas, Kepala Direktur Utama Direksi dan Pimpinan dari Badan Standarisasi Nasional LPPR RI, KBN Antara, dan kolega TVRI, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2025 dari TVRI, boleh slide pertama. Izin kami menyampaikan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 unaudited berdasarkan surat Kemenkeu RI nomor S/2/PB/2026 tanggal 7 Januari, dilanjutkan prosesnya di laporan keuangan LPP TVRI unaudited telah melalui proses review melalui APIP atau SPI LPP TVRI dengan terbitnya surat pernyataan telah direview pada tanggal 23 Februari 2026. Kemudian dan juga dokumen penyerahan laporan keuangan unaudited TVRI 2025 ke Kemenkeu pada tanggal 26 Februari dengan surat pengantar Dirut nomor 433/KU.09/01/I.1/11/2/2026. Next slide. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan proses audit laporan keuangan berdasarkan surat BPK RI tanggal 15 Januari 2026, BPK secara simultan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 unaudited. Pelaksanaan audit oleh BPK RI diawali dengan entry meeting berlangsung selama 80 hari mulai 19 Januari 2006 sampai dengan 8 Mei 2026. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI juga dibahas pada rapat rekonsiliasi tiga pihak tripartit yang dilakukan antara LPP TVRI, Kemenkeu, dan BPK RI telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2026. Demikian kesepakatan dari hasil rapat tripartit berupa angka-angka neraca yang telah dikoreksi dituangkan ke dalam nota kesepakatan final NKF tertanggal 7 Mei 2026 sebagai dasar penyusunan LPP TVRI tahun anggaran 2025 audited. Yang berikutnya adalah laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 audited diserahkan ke Kemenkeu pada tanggal 7 Mei 2026 dengan surat pengantar Dirut nomor 895, di mana laporan LHP LPP TVRI tahun 2025 telah diserahkan hari ini tadi pagi PBPK RI. Yang berikutnya izin terkait dengan neraca bahwa jumlah aset TVRI sebesar 13.707.767.459.439 merupakan dalam ini total nilai kewajiban sebesar 138.702.071.738 dan ditambah total ekuitas sebesar 13.568.565.387.701 rupiah. pada tahun 2025 aset lancar sebesar 156.609.632.401 rupiah, naik signifikan dari tahun 2024 didorong belanja hak siar dan lisensi yang dibayarkan di muka. Untuk laporan operasional, jumlah defisit laporan operasional TVRI sebesar 1.468.658.596.191 rupiah terbentuk atas defisit dari kegiatan operasional sebesar 1.473.160.261.477 rupiah ditambah surplus dari kegiatan non operasional sebesar 4.501.665.286 rupiah, di mana pendapatan operasional TVRI di tahun 2024 sebesar 203.728.104.960 rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sebesar 83 miliar karena pada tahun 2024 terdapat momen pemilu dan pilkada di mana TVRI memiliki kerjasama penyiaran dengan KPU dan KPUD secara signifikan. Untuk laporan realisasi anggaran, pendapatan PNBP LPP TVRI di tahun 2024 sebesar 2.664.555.592 rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sekali lagi karena terdapat momen pemilu dan pilkada, di mana belanja LPP TVRI sebesar 1.440.227.038.539 rupiah di tahun 2025 merupakan realisasi belanja APBN, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk laporan perubahan ekuitas, ekuitas akhir LPP TVRI tahun 2025 sebesar 13.668.565.387.701 rupiah terbentuk dari ekuitas awal sebesar 13.624.128.864.836 dan penurunan ekuitas sebesar 55.583.477.135 rupiah. Penurunan ekuitas tahun 2025 seperti yang tadi saya sebutkan disebabkan beberapa faktor seperti defisit tahun berjalan, penyusunan aset tetap, efisiensi anggaran tahun 2025. Izin slide terakhir. Dari tahun 2018 sampai dengan 2025, LPP TVRI telah meraih opini wajar tanpa pengecualian. Ini hal ini juga tentunya menunjukkan bagaimana TVRI sebagai salah satu lembaga negara telah melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik dan transparan dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Terakhir kami menerima dari BPK tadi pagi opini wajar pengecualian untuk 2025. Demikian, terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Dirut. Jadi ada update tentang laporan status ya dari ini PPK PTP kan Pak ya, PTP penuh. Baik, selanjutnya RRI dipersilahkan.
5: Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI yang kami muliakan, Direksi BSN, jajaran Dewas dan Direksi TVRI, antara juga Dewas dan kolega Direksi RRI, serah hadirin berbahagia. Terima kasih atas undangan pada hari ini, dan sesuai dengan arahan dari Dewan Paparan LPPR RRI kali ini adalah terkait penyampaian laporan keuangan, juga agenda kedua untuk palarai. Pertama terkait dengan laporan keuangan LPP RRI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah tuntas melewati proses audit eksternal. Pemeriksaan ini telah dilakukan secara komprehensif, intensif oleh PPK, di mana laporan yang diaudit mencakup komponen neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta laporan realisasi anggaran. Kami bersyukur bahwa ada melaporkan bahwa PPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan LPP RRI. Capaian ini mencerminkan keberhasilan LPP RRI dalam mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2021 hingga 2025 dengan capaian indeks kesempurnaan 100. Memasuki rincian realisasi anggaran tahun 2025, laporan kami menyajikan dua komponen utama, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Dari sisi pendapatan, APBN RI mencatatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 35 miliar rupiah, di mana kontribusi PNBP kami secara mayoritas ditopang oleh jasa siaran sebesar 45,8%. Kontribusi berikutnya berasal dari sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar 31,8%, disusul pemanfaatan sarana dan prasarana TUSI sebesar 13,6%, dan penjualan peralatan dan mesin sebesar 4,1%. Untuk sisi belanja negara, APBN RI membukukan beban biaya total sebesar 933 miliar rupiah. Realisasi penyerapan dana ini didistribusikan pada tiga pos utama operasional kami, yakni belanja pegawai yang terrealisasi sebesar 98,92%, belanja barang sebesar 82,6%, dan belanja modal yang terserap sebesar 54,96%. Menyambung penjelasan mengenai belanja negara, kami sampaikan bahwa berdasarkan pagu anggaran 2025, total pagu APBN RI tercatat sebesar 1 triliun 65 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan dibandingkan langsung, total realisasi belanja sebesar 933 miliar rupiah, mencerminkan serapan sebesar 87,6%. Namun, perlu kami garisbawahi bahwa dari total pagu itu, yang diblokir sebesar 106 miliar rupiah yang tidak ditarik oleh Kementerian Keuangan, serta PNBP yang tidak terserap senilai kurang lebih 3,6 miliar rupiah. Dengan demikian, pagu efektif yang sungguhnya yang bisa dikelola oleh APBN RI pada tahun 2025 adalah sebesar 955 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan pagu efektif tersebut, persentase realisasi penyerapan anggaran APBN RI sesungguhnya mencapai 97,65%. Saya kira itu pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Pak Dirut RRI. Selanjutnya ke LKBN Antara. Dipersilahkan.
6: Baik, terima kasih pimpinan Pak Sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi kita sekalian. Baik, adapun laporan keuangan LKBN Antara tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Kinerja keuangan 2025 ya menunjukkan akuntabilitas yang baik dan juga wajar dari pihak akuntan publik kita dengan skor KPI-nya 2025 mencapai 106,82 poin, naik 97,48 dari tahun 2024. Sedangkan realisasinya 99,84% dengan titik realisasi PSO-nya 99,84% dengan titik distribusi PSO mencapai 693 titik distribusi. Sementara laporan keuangan audit kita, kinerja keuangan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya dengan catatan tata kelola yang lebih baik dan terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Dan bisa kita lihat dari indikatornya, dengan pendapatan usaha audited 2025 mencapai 500,47 miliar dan laba tahun berjalan mencapai 15,92 miliar. Naik 17,32% dari tahun lalu yang mencapai 13,57 miliar. Sedangkan temuan manajemen itu juga turun dari 9 menjadi 3 dibanding tahun sebelumnya dan tidak ditemukan ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Jadi antara mampu menjaga akuntabilitas dan sumber daya publik, sementara ruang perbaikan juga difokuskan pada penguatan arus kas dan tata kelola operasional. Mengenai PSO, khusus PSO bidang pers, terserap cukup tinggi, namun memang baru efektif berjalannya 5 bulan. Itu dikarenakan adanya keterlambatan kontrak dalam prosesnya dengan Komdigi sehingga membuat pencairan baru berlangsung pada Juli, Agustus, sehingga produksi bulan Januari dan Juli tetap berjalan untuk memastikan keberlanjutan dari program diseminasi informasi kepada publik. Pagu PSO tahun 2025 secara keseluruhan mencapai 180,97 miliar dengan realisasi serapan anggarannya mencapai 180,67 miliar atau 99,84%. Sedangkan produk yang lolos verifikasi dari Komdigi mencapai 170.840.000 berita atau 99,8% yang terpenuhi dari kuota yang kita capai sebanyak 171.035.000 berita. Memang ada isu utama karena produk berita PSO tetap baru bisa berjalan secara efektif setelah ditandatanganinya PSK dengan Komdigi. Namun pada tahun 2020 itu sudah jauh lebih membaik dengan berlangsung lebih cepat daripada tahun sebelumnya, dari 22 Juli menjadi pada April. Sementara kuota produksi PSO nyaris mencapai 100% terpenuhi dengan produk-produk PSO yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan informasi publik yang kita sediakan dalam bentuk format teks, foto, video, infografis, dan juga audio. Dari total seluruh berita yang dihasilkan baik PSO dan non-PSO mencapai 329.562 berita, yang kalau PSO sendiri mencapai 170.840 berita, sedangkan non-PSO sekitar 158.722 berita. Distribusi PSO yang diselenggarakan oleh kantor berita Antara pada dasarnya juga untuk menghidupi ekosistem pers yang ada di daerah, di mana sebagian besar anggaran PSO digunakan untuk memastikan berita negara atau pemerintah dapat menjangkau publik melalui berbagai kanal yang ada di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari kantor berita Antara. Bisa kita lihat di sini, ya, distribusi PSO total mencapai 76,56 miliar dengan titik atau channel distribusinya mencapai 693 titik channel yang terdiri dari blocking time TV, itu mencakup TV nasional, kemudian media cetak daerah, TV robot atau yang kita lihat sebagai layar monitor di ruang-ruang publik, di bandara-bandara dan juga terminal stasiun. Kemudian kita juga distribusikan dalam bentuk videotron, juga radio yang mencapai 166 stasiun di daerah. Kemudian pameran foto. Nah, pameran foto ini diselenggarakan untuk dikhususkan kepada isu-isu yang menjadi titik sentral kebijakan publik. Dan juga

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon dipenuhi semangat kebersamaan para pencinta sepak bola. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Aura Aulia. Aura.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di lapangan Kebumen Kota Cirebon, di mana ini memang rangkaian acara nonton dan dengar bareng yang dilaksanakan oleh RRI Cirebon bersama pemerintah daerah juga sudah mulai terlaksana dan para pengunjung juga sudah mulai mendaftar untuk nantinya ada beberapa door prize dan nantinya juga ada serangkaian acara mulai dari hiburan dari Ivander Bintang Radio, kemudian juga ada sejumlah sambutan dari perwakilan Pemkot Cirebon. Dan mendengar saya saat ini, saya tidak sendiri, saya saat ini juga sudah bersama dengan pecinta bola dari Kota Cirebon, Mas Henggar. Selamat malam, Mas.
2: Malam,
1: Mas, boleh dijelaskan mungkin Mas sendiri berasal dari mana nih, Mas?
2: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Pegambiran, Kecamatan Lemawungku, Pak.
1: Nah, tahu kegiatan dan acara nonton bareng ini dari mana nih, Mas?
2: Ya, tahu dari sini, dari IG, Kak.
1: Dari IG. Ya. Nah, mungkin untuk malam ini, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan nonton bareng dan siapa yang nantinya dijagokan mungkin, Mas?
2: Pasti Argentina dong.
1: Tanggapannya sebagai Kota Cirebon, masyarakat Kota Cirebon ada nonton bareng ini seperti apa?
2: Ya, menurut saya lebih bagus lah.
1: Nah, untuk penempatan di lapangan Kebumen ini, landmark, salah satu landmark di Kota Cirebon, nih, Mas, seperti apa tanggapannya, Mas?
2: Tanggapan ini ya cukup bagus, dari acara juga dari ya strategis sih maksud saya, soalnya dari sini dari kota kan dekat
1: dari pusat kota begitu ya, Mas. Oke, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini nih, Mas,
2: menurut saya ya jadi untuk banyak orang datang kan terusnya dapat teman baru.
1: Iya. Nah, untuk tim juara sendiri nih, Mas, optimis gak Argentina nih, Mas?
2: Pasti optimis.
1: Seperti baju yang saat ini Mas kena tadi. Iya. Iya. Dan pastinya pendengar, terima kasih Mas Henggar. Nah, nanti juga pendengar untuk masyarakat Kota Cirebon nantinya pasti masih bisa untuk datang ke lapangan Kebumen ini karena acara sendiri rangkaiannya dimulai pukul 2.03 hingga nanti acara untuk pertandingannya sekitar pukul 2. Dan sejumlah perwakilan dari Pemkot Cirebon juga sudah mulai berdatangan, ini para tamu undangan. Meskipun dapat kami sampaikan untuk kondisi malam hari ini cukup berangin ya, karena kemarau dan juga angin pantai lumayan terasa dari sini. Dan pastinya euforia masih akan terus berlangsung pada malam hari ini di lapangan Kebumen, salah satu landmark di Kota Cirebon yang dekat juga dengan pusat kota. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Papua melibatkan 20 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan selain melibatkan UMKM, pemerintah juga menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya sebanyak 20 UMKM yang dilibatkan menawarkan berbagai produk kuliner dan hasil olahan lokal, sehingga masyarakat dapat menikmati sajian khas Papua selama mengikuti rangkaian kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Darkhovin yang masih dalam tahap pembangunan di wilayah barat daya Iran. Melalui platform media sosial X, pihaknya mengatakan serangan terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan internasional merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan yang menargetkan fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat 3 di Stadion Nimiputur, Bangkok, Thailand hari ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia setelah kalah 46-79 dari India pada fase grup A pada 15 Juli lalu. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia mengakhiri turnamen dengan medali perunggu sekaligus menebus kegagalan melaju ke final setelah kalah dari Lebanon pada semifinal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu ini.

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti kami akan hadirkan pula bagaimana laporan dari reporter kami di jumlah wilayah di Indonesia terkait dengan suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol versus Argentina. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tunggu aku di Jakarta bersama dengan Silaun 7.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, and England are in trouble, and Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2000.

0: kebanggaannya. Di depan halaman RT Ternate juga arus kendaraan yang mengikuti konvoi sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama, di mana kondisi ini bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada Senin pagi ketika warga mulai berangkat bekerja dan para pelajar menuju sekolah. Meski demikian, Personel Satuan Lalu Lintas Polres Ternate 3 melakukan pengamanan dan pengaturan arus kendaraan sehingga konvoi berlangsung tertib dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Dan Ternate Maluku Utara, Davi Baba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Daerah Kota Makassar menegaskan dana hibah KONI Makassar telah melalui mekanisme dan merujuk pada aturan yang ditetapkan. Berikut informasinya Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar menegaskan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Makassar telah dialokasikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda memastikan seluruh proses penganggaran dilakukan secara legal dan melalui mekanisme resmi. Dijelaskan, dana untuk KONI merupakan hibah, bukan belanja langsung. Menurutnya, dasar hukum pemberian hibah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
3: Tentu KONI ini kan sifatnya adalah hibah, ya, sesuai dengan regulasi yang kami yang kami buat. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Nah, di situ menyatakan bahwa Komite Olahraga Nasional ini dapat dibantu melalui hibah di daerah, ya, sepanjang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau mengenai keuangan pengelolaan daerah kan itu di PP 12 ya, tahun 2019 tentang pengelolaan daerah. Di situ juga dibunyikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada lembaga atau organisasi masyarakat yang terdaftar berbadan hukum.
2: Sementara itu, Ketua KONI Kota Makassar, Ismail, menegaskan bahwa dana hibah tersebut bukan merupakan keputusan sepihak pemerintah. Menurutnya, pengalokasian anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD perubahan yang dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan dalam peraturan daerah.
4: Mengenai hibah pemerintah Kota Makassar kepada KONI Kota Makassar sebesar 15 miliar rupiah. Dana yang dialokasikan melalui APBD perubahan tahun 2025. Sebagai Ketua KONI Kota Makassar, saya perlu menyampaikan beberapa hal yang tegas. Pertama, hibah 15 miliar itu bukan dana siluman dan bukan keputusan sepihak. Hibah kepada KONI bukan muncul tiba-tiba, melainkan melalui prosedur resmi APBD perubahan yang dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Tanpa dasar APBD yang sah, dana tersebut tidak mungkin dapat dicairkan.
2: Ditambahkan, pemerintah Kota Makassar dan KONI Makassar berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses penganggaran hibah yang telah dilaksanakan sesuai regulasi.
1: Akodairal 9 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Karume, Papua, guna mendukung ketahanan pangan nasional. Arul Firmansyah melaporkan.
5: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
6: Program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20%. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu, memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
5: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom, program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa.
6: Jadi untuk hilirisasinya, yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, termasuk Asosiasi Pedagang Tahu Tempe. Kemudian untuk Bulog sendiri, sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung.
5: Melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
7: Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
5: Arul Firmansyah melaporkan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian pangan merupakan tugas seluruh elemen bangsa. Pembentukan koperasi nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nelayan. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas permukiman di tepi barat yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif memperkuat pengembangan talenta industri game nasional. Penguatan ini melalui dukungan terhadap National Championship Grand Final American Space Indonesia E-Sport Development. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas permukiman di tepi barat yang diduduki. Rencana Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 menutup FIFA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B yang meraih medali perunggu. Gelar diraih dengan mengalahkan India dengan skor 70-50 pada perebutan peringkat ketiga di Stadion Nimbitpur, Bangkok. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Joshua Sihombing akan melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan desa Afia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka untuk membantu usaha dan meningkatkan ekonomi. Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
4: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada
5: ratusan nelayan yang bertempat lagi tinggal di kampung nelayan desa Afia Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya koperasi nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
4: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi itu ya. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada kesinambungan lagi untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah kurang lebih dua bulan atau satu bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk realisasi selanjutnya baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
5: Sementara itu Idwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak koperasi nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
6: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintah kabupaten kota, membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari dinas perikanan. Sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa dinas perikanan sekali, baru kami ambil bensin. Nggak mungkin itu. Mungkin bahasa bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
5: Kampung nelayan Desa Afia Kecamatan Gunung Sitoli Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus mengangkat berbagai potensi pengembangan ekonomi yang ada, salah satunya melalui Klaten Fair 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Hari ini kita membuka rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya Klaten Fair. Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Fair tahun 2026 di alun-alun setempat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Juli 2026 tersebut dengan menampilkan berbagai produk UMKM asal Klaten. Pembukaan acara tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan dimeriahkan pula dengan hiburan grup band. Bupati Klaten selain didaulat untuk naik ke panggung bernyanyi bersama, juga mengajak penonton untuk berjoget bersama. Selesai pembukaan, kepada wartawan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan Klaten Fair tahun 2026 merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Acara tersebut merupakan upaya memperkenalkan berbagai produk UMKM asal Klaten kepada masyarakat agar lebih maju dan berkembang.
8: Klaten Fair ini kita selenggarakan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini.
7: Dikatakan pula sejauh ini produk UMKM Klaten potensinya cukup banyak sehingga sangat penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Guna memeriahkan gelaran Klaten Fair itu setiap harinya disajikan berbagai tampilan musik seperti band-band lokal dan juga seni tradisional. Sukiman, salah seorang pelaku UMKM Kopi Petruk Lereng Merapi, mengatakan menyambut gembira adanya gelaran pameran produk melalui Klaten Fair tersebut. Namun demikian publikasi dinilai masih kurang karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahuinya.
9: Saya senangnya ini gini, banyak UMKM yang dilibatkan dan dibat. Cuman disayangkan ini karanya publikasinya masih tetap kurang. Banyak yang nggak tahu tadi. Harapan ke depan kalau mau kan ada acara, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya udah dikasih informasi minimal. Kan tidak semua orang buka medsos, tidak semua.
7: Sukiman menilai kegiatan itu cukup positif dalam rangka mengangkat potensi UMKM Klaten. Kedepan acara tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus guna membantu para pelaku UMKM agar lebih maju. Klaten Fair tahun 2026 menampilkan puluhan pelaku usaha seperti kerajinan, batik, dan juga kuliner. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, banjir bandang Sumatera Barat yang menghancurkan infrastruktur ekonomi membuat siklus pengembangan bisnis dan usaha seketika memasuki fase penurunan. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
10: Ini kalau tiap tahun hancur, nggak bisa lewat karena akan dampaknya banyak, kayak inflasi, segala macam.
11: Fase boom, fase naik, dan burs, fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan burs dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
10: Kalau memang terjadi bencana, yang dimana itu adalah, yang pertama itu adalah, mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan. Nah, harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
11: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%. Kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
12: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
11: Hasan menambahkan fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang pemuda berusia 19 tahun yang juga salah satu karyawan SPPG di Sragen dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo, wilayah Gawan, Kecamatan Tanon, Sragen. Melato Isan melaporkan selengkapnya.
13: Artinya ya si Ripai itu cincin sama teman-temannya itu pengen berendam awalnya karena hawanya panas gitu loh, pengen ke sungai.
14: Nah, sebuah insiden kecelakaan air dilaporkan terjadi di aliran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Dukuh Ngipang RT 13 RW 5 Kelurahan Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Minggu siang. Seorang pemuda dilaporkan tenggelam dan hingga Minggu malam belum berhasil ditemukan. Berdasarkan data yang dihimpun, identitas lengkap korban bernama Irsad Rifai Muslih, 19 tahun warga Dukuh Gawan RT 12 RW 4 Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Korban merupakan seorang karyawan SPPG di wilayah Sragen. Kepala Desa atau Lurah Gawan Sutris menceritakan bahwa kejadian bermula saat korban bersama 3 orang temannya sedang berkumpul di pinggir sungai setelah sholat duhur sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena cuaca yang terik, korban berinisiatif untuk turun ke sungai dan berendam. Nah, saat masuk ke dalam air, korban terpleset dan langsung terseret oleh arus Sungai Bengawan Solo yang saat itu sedang mengalir sangat deras. Dista, rekan korban, sempat berusaha memegangi dan menolong korban, namun karena kuatnya arus, keduanya ikut hanyut hingga sejauh 200 meter ke arah hilir. Di arah hilir tersebut terdapat saksi lain bernama Coki Putut Saputro, 16 tahun, yang sedang bermain di tepi sungai dan melihat kepanikan keduanya. Coki sempat melemparkan bola plastik untuk membantu korban. Dista berhasil meraih bantuan dan ditolong ke tepi sungai oleh Coki. Namun karena korban sudah kehabisan tenaga dan mengalami fase tenggelam, korban akhirnya hilang tertelan arus sungai.
13: Si Coki itu terjun ke sungai, inanya dua-duanya mau ditolong, tapi kan gak kuat. Nah akhirnya si Distanya dulu, walaupun dia bisa berenang, tapi kan sudah kecapean mulai dari atas tadi. Terus berhasil Dista itu diinggirkan ke pinggir Bengawan, terus mau terjun kembali nolong yang Ripai sudah hilang, sudah gak ada tanda-tanda.
14: Anggota TRC BPBD Kabupaten Sragen Anang membenarkan terjadinya pergulatan di bawah air. Karena keduanya panik, terjadi pertahanan hidup di dalam air dan akibatnya korban tidak kuat menyeberang lalu tenggelam dan terbawa arus. Sejak sore hari, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Sragen, Basarnas, TNI Polri serta puluhan organisasi relawan langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Pada sore hari, petugas sempat melakukan penyisiran air menggunakan perahu karet. Sedangkan memasuki malam hari, demi keselamatan kru dan terbatasnya jarak pandang, metode pencarian diubah menjadi sistem pengebluran atau lampu jarak jauh.
15: Karena keduanya panik, terjadi pertahanan hidup di dalam air, kemudian korban tenggelam terbawa arus Sungai Bengawan Solo. Hanya satu orang.
14: Ini pencarian masih berlangsung?
15: Untuk malam ini, pemantauan dari jarak menggunakan lampu blur.
14: Tadi berarti sore sempat pencarian pakai perahu?
15: Sempat pencarian menggunakan satu LCR.
14: Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, survivor belum ditemukan. Posko pencarian utama telah didirikan di sekitar lokasi kejadian dan petugas gabungan masih berjaga ketat melakukan pemantauan visual dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Radio Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi dalam rangkaian Semarak Nonton dan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Yoga Wijanarko melaporkan selengkapnya.
16: Dalam rangka menyemarakkan Pesta Sepak Bola Piala Dunia 2026, LPPRRI bekerjasama dengan Jambi Net Kulinari menggelar Bazar UMKM di halaman LPPRRI Jambi pada 16 hingga 21 Juli 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris, serta dihadiri Direktur Program dan Produksi LPPRRI Mistam sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Bazar yang diikuti lebih dari 80 UMKM ini menghadirkan berbagai kuliner, minuman, serta wahana permainan keluarga. Ribuan masyarakat memadati lokasi setiap malam untuk menikmati suasana bazar yang dipadukan dengan kemeriahan pesta sepak bola dunia. Puncak kemeriahan berlangsung saat digelarnya nonton bareng atau nobar partai final Piala Dunia 2026 di halaman depan LPPRRI Jambi, Layar videotron yang disiapkan oleh TVRI Jambi yang akan menjadi pusat perhatian masyarakat yang datang bersama keluarga dan teman-teman untuk menyaksikan laga puncak sepak bola dunia, sekaligus menikmati sajian kuliner dari para pelaku UMKM. Salah seorang pengunjung, Ferdi, mengaku antusias menghadiri bazar UMKM RRI Jambi ini karena dapat mencicipi berbagai kuliner sekaligus menikmati suasana nobar final Piala Dunia bersama masyarakat lainnya. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat menarik dan diharapkan dapat lebih sering digelar di kota Jambi karena mampu menghibur masyarakat sekaligus membantu pelaku UMKM.
17: Sebagai pengunjung di sini, saya sebagai warga juga warga Klenek Pura, cukup terhibur dengan adanya bazar kuliner seperti ini karena juga banyak makanan-makanan lokal, terutama UMKM untuk mempromosikan dagangannya.
16: Sementara itu, seorang pelaku UMKM, Habibi, mengatakan bazar yang dipadukan dengan kegiatan nobar ini memberikan dampak positif terhadap usahanya. Ia mengaku omset penjualannya meningkat dibandingkan hari-hari biasa karena tingginya jumlah pengunjung yang datang. Habibi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin agar semakin banyak UMKM yang merasakan manfaatnya.
17: Kami di sini sangat tertolong UMKM karena memiliki peningkatan omset walaupun ya tidak begitu besar, tapi ini sangat membantu. Kami di sini juga banyak berbagai mainan dari balon udara, lukisan, habis itu main-mainan dokter-dokteran, masak-masakan dan lain-lainnya.
16: Melalui bazar UMKM yang dipadukan dengan nonton bareng final Piala Dunia 2026 ini, tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian lokal serta memperkuat eksistensi UMKM di Kota Jambi. Dari Jambi, Yoga Bejarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikut kami hadirkan kembali perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
18: Halo Sobat BMKG, senang rasanya saya Nurul Iza Fitria kembali menyapa Sobat dalam update informasi cuaca untuk berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia telah berada pada musim kemarau, daerah pelambatan angin atau konvergensi diprediksi terbentuk di sebagian besar wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi, Papua Tengah, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya juga diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, kemudian di Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah yang ditandai dengan simbol berwarna kuning. Dan juga untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan juga di kota Tanjung Selor. Kemudian hujan ringan juga masih berpotensi terjadi di kota Padang, kemudian Jambi, di Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, di Serang, dan juga di Jakarta, Bandung, serta Yogyakarta. Kemudian untuk potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan di Banjarmasin. Serta potensi udara kabur di kota Bandar Lampung dan juga di kota Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, kemudian Manado, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian untuk potensi berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, dan di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan juga media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa kembali.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil,

0: Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Topik pilihan kita mengenai utang luar negeri Indonesia yang mencapai 8.000 triliun. Ini bukan hanya utang pemerintah ya, tapi juga ada utang milik swasta dan Bank Indonesia. Kemudian ada sertifikat halal yang wajib pada Oktober 2026. Ada juga topik penyalahgunaan AI untuk konsultasi menjadi sorotan. Kemudian kita hadirkan juga masih ya soal evaluasi akhir Piala Dunia 2026. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama jalannya pertandingan yang sudah berlangsung sebelumnya, di mana Spanyol berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final. Laga yang mempertemukan dua tim terbaik sepanjang turnamen ini berlangsung ketat dan syarat dengan tensi yang tinggi. Spanyol tampil disiplin dalam bertahan sekaligus juga efektif memanfaatkan peluang. Sementara Argentina berupaya mengejar ketertinggalan hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini sekaligus mengantarkan Spanyol kembali mengangkat trofi Piala Dunia setelah penantian selama 16 tahun. Ada Bu Indra di Cirebon ya, Bu Indra. Selamat pagi, Bu.
6: Selamat pagi,
5: Bu Indra.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waduh, tidak tidur ini. Dari
5: ya, mantengin bola terus begitu ya.
6: Iya, Bu. Jadi iya, dan walaupun kelihatan apa merasa bahwa wah bakalnya ini kalah oleh semangat muda
5: ya, anak-anak muda Spanyol gitu ya.
6: Iya, tapi hati itu condong untuk apa, tetap kasihan ya, ya. Si idola ingin mencapai satu lagi yang belum ya dicapainya. Iya, tapi memang kenyataan memang demikian, dan itulah pasti yang terbaik
5: ya. Itulah sepak bola.
6: Iya. Iya. Kemudian mengenai topik ini, topik hari ini.
5: Ya.
6: Itu utang, mengenai utang kita. Iya. Rasanya ngeri-ngeri juga. Jadi iya, tapi
5: kalau melihat angkanya begitu, Bu Indra, 8.000 triliun.
6: Iya.
5: Ya.
6: Tapi kadang juga ada yang mengatakan ya biar aja.
5: Ya.
6: Itu kan apa, utang negara,
5: ya,
6: bukan utang kita.
5: Gabungan negara dengan swasta ini, Bu.
6: Oh,
5: bukan
6: ya
5: negara saja 8.

0: 12,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian sektor swasta sebesar 195,9 miliar dolar Amerika Serikat. Sisanya adalah utang Bank Indonesia dan sektor lainnya. Jadi kalau dilihat dari rasio PDB-nya terhadap PDB ya, utang negara masih di bawah 30% atau bisa disebut masih di bawah batas aman dengan kategori kalau menurut pemerintah dan juga Bank Indonesia disebut masih dalam kondisi yang sehat. Nah, nanti kita bahas lebih jauh ya, seperti apa sebenarnya struktur utang ini, lalu bagaimana pemerintah juga mengolahnya agar tidak membebani keuangan negara, karena utang biasa digunakan untuk berbagai proyek produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi,
0: Pak Atong. Bagaimana Pekanbaru kabarnya pagi ini?
1: Pekanbaru pagi ini baru reda hujan.
0: Oh, hujan begitu. Dari malam, Pak, hujannya?
1: Dari jam 4 dini hari tadi.
0: Oh, begitu ya.
1: Sedang extra time. jadi cukup bahagia Spanyol yeah. juara, Argentina runner up, Spanyol itu dengan anak mudanya kan. Jadi jadi Pak Tong pilih nomor 4, kita bahas sedikit untuk hari yang terakhir ya. Jadi Spanyol itu sangat layak juara, dia memasukkan 14 sampai tadi itu dan kemasukan 1, sangat layak jadi juara. Kita sangat puas di RRI berhasil. Kalau ada penghargaan, amat layak mendapatkan penghargaan.
0: Terima kasih banyak, Pak Tong.
1: Jadi evaluasinya kalau mudah-mudahan Spanyol kan jadi tuan rumah, nah, Spanyol akan bisa lebih baik karena dia sudah terbiasa dengan La Liga-nya kan. Jadi insya Allah tahun 2030 kita Republik Indonesia akan bertanding di Spanyol.
0: Amin.
1: Yang terakhir selamat ulang tahun ya. Kemarin hari Sabtu kan ulang tahun.
0: Ya, terima kasih banyak, Pak Tong.
1: Ya, itu saja.
0: Terima kasih banyak, Pak Tong.
1: Yuk.
0: Ya, demikian tadi Pak Tong ya. Berikutnya kita ke Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Klip. Insel, bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Oh, cerah-cerah pagi ini.
0: Oh, cerah.
2: Sudah terbit.
0: Apalagi, oh, begitu ya.
2: Tim Spanyol itu sudah mendapat juara lagi di dua.
0: Ya, jadi Pak Klip ini tim Spanyol atau tim Argentina?
2: Saya Jerman sih.
0: Oh, Jerman.
2: Tapi cuma simpatisan saja sebetulnya saya sih... kebetulan saya Argentina tapi
0: nggak apa-apa. Oke.
2: Tapi bagus, konsisten, bagus sekali ini permainan tadi.
0: Hanya kebobolan satu gol selama turnamen Spanyol ya, Pak Klip ya.
2: Betul sekali, keren. Oke, selamat ya buat pendukung-pendukung.
0: Ya, silakan Pak Klip.
2: Saya coba komentari yang nomor satu itu.
0: Ya, utang Indonesia. Ya.
2: Menembus berapa?
0: 8.000 triliun, Pak.
2: Waduh, hebat sekali ini. Ini pencapaian yang luar biasa itu kalau begitu kan. Ini dikarenakan kenapa utang itu sangat besar begitu kan?
0: Ya.
2: Itu banyak hal.
0: Ya.
2: Yaitu korupsi lah, ada pembangunan-pembangunan yang ya mungkin tidak jalan, tapi mungkin ya begitulah. Ya. Kita sebagai masyarakat mengharapkan semoga hutangnya itu bukan naik tapi menurun begitu. Yeah. Bukan karena orang naik terus kita senang wah itu, tapi itu kan berarti kita pencapaian di negara kita itu lemah, kurang begitu kan.
0: Oh, begitu ya, lupa klip ya.
2: Kurang inovasi lah.
0: Yeah.
2: Kurang ya begitulah. Jadi mudah-mudahan berikut akan menurun, lebih menurun lagi.
0: Yeah.
2: Nah, mungkin cuma itu
0: baik,
2: aja.
0: Baik, Pak Klip. Terima kasih banyak, Pak Klip ya. Pagi, Pak.
2: Pagi.
0: Berikutnya Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli pagi, Pak.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan saya ini, Pak Matauli.
3: Saya ini, iya.
0: Bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini, Pak?
3: Sibolga semalam, ini lagi basah ini tanahnya.
0: Oh, begitu ya. Oke. Mau komentar yang mana, Pak Matauli?
3: Itu mengenai tentang sertifikasi apa nomor 2 itu?
0: Oh, sertifikasi halal. Ya, wajib per Oktober nanti, Pak. Tanggal 26 itu sudah harus semuanya sertifikasi halal. UMKM juga termasuk.
3: Iya, ini pastinya sertifikasi halal untuk makanan sama kayak BPOM gitu ya, dari MUI dipastikan jangan ada mengandung apa namanya bahan-bahan beracun ya, bahaya untuk sampai ke masyarakat ya. Itu Kemenkes juga harus turun ya, kalau memang ini nanti dipajakin saya juga nggak tahu ya kalau ini apa namanya dipajakin. Apalagi dengan apa tadi nomor 3 lagi ada AI Bung Denia.
0: Oh, AI yang dikhawatirkan untuk konsultasi. Jadi biasanya kan ada perusahaan itu Pak.

0: konsultasi dengan AI. Kemudian mereka terapkanlah yang disampaikan AI, padahal kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing begitu, dan karakter manusianya di dalam institusi tersebut begitu, Pak.
1: Iya, ini sama saja dengan penyalahgunaan data identitas perlindungan
0: ya,
1: itu.
0: Bisa jadi ke arah sana juga, ya.
1: Cuman saya dengar itu Indonesia mulai merevisi setiap kebijakan di Kemdigi ya, mengenai satu data gitu ya. Karena kita kan udah bertransaksi pakai e-commerce, e-money gitu ya kan. Jangan sampai data-data yang bocor ini di-hacker dan pemerintah nggak hadir di dalamnya gitu. Ternyata mengadopsi dari luar negeri yang bagaimana upgradingnya mengenai perlindungan itu, Bung Jenny. Jadi harapannya lah mudah-mudahan dari Komdigi dengan AI ini ada solusi ya.
0: Baik.
1: Supaya kita masyarakat ini jangan jadi korbannya gitu ya. Sertifikat yang tadi juga bagus gitu, apalagi tentang utang luar negeri. Ya dipastikanlah pemerintah serius lah ya memperbaiki jalan tempat bencana yang kemarin itu belum semua jembatan-jembatannya dibangun ya. Jangan ngutang, tetapi ngutang hanya ring satu yang merasakan, ring daerah akar rumput nggak bisa ngutang, OTT KPK semua gitu kan.
0: Baik, terima kasih banyak itu. Waalaikumsalam. Berikutnya ke Pak Tuparni di Banjarnegara. Pak Tuparni, selamat pagi.
2: Selamat pagi
0: Pak Tuparni. Bagaimana Banjarnegara kabarnya pagi ini, Pak?
2: Ya, kalau ini pantauan visual sih sangat cerah sekali.
0: Cerah cuaca ya.
2: Paginya dingin sekali yang
0: ini. Mau komentar yang mana, Pak?
2: Berapa derajat ini, wah ini saya bahagia betul nih pagi ini. Setelah berapa puluh tahun yang lalu kita tidak bersua ya. Ternyata kita gini bersua kembali.
0: Mudah-mudahan sehat ya, Pak Tuparni ya.
2: Tugas DJ di Seri Selatan ya.
0: Amin.
2: Tapi suara semakin
0: masih sama kan, tidak berubah kan?
2: Luar biasa. Ini jagoan saya menang di Kang Jai ini.
0: Oh begitu ya, Spanyol ya.
2: Mungkin kalau saya kalah mungkin saya nggak ngubung perut tiga deh.
0: Bagaimana melihat penampilan Spanyol, Pak, sepanjang turnamen akhirnya menjadi juara?
2: Emang saya sangat tersebut sekali dengan permainan dia. Lebih menunjukkan semangat tim daripada individu.
0: Iya, kerjasama timnya bagus ya, Pak. Makanya hanya kebobolan satu gol dengan pertahanan yang kuat begitu ya.
2: Betul, itu yang dari Argentina itu yang nomor 10 main nggak sih, kau nggak kelihatan Kang Jai ini?
0: Siapa? Messi. Main kok Messi. Baik, Pak Tuparni.
2: Udah habis masanya gitu. Ini saya bukan lagi diundang ke ini Cili yang Wafi, katanya mau syukuran gitu. Ini topiknya apa aja sih Kang Jai ini?
0: Yang pertama soal utang Indonesia 8.000 triliun, Pak. Kemudian ada soal sertifikasi halal yang harus berlaku Oktober. Itu yang mungkin gak akan kita bahas di topik-topik pentingnya. Termasuk kita review juga nanti Piala Dunia 2026.
2: Ketiga lima topik tersebut, ketika saya tidak pilih pun tidak apa-apa.
0: Baik, Pak Tuparni. Nanti kita bahas ya, Pak Tuparni ya. Terima kasih banyak, Pak Tuparni. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Tuparni ya di Banjarnegara. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi, Pak.
3: Pagi,
0: Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini? Masih panas kah?
3: Wah, panas banget.
0: Panas sekali ya? Oke. Tadi panas. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
3: Yang utang banyak sama ini, Piala Guna ya.
0: Oke, silakan, Pak.
3: Ya, utang banyak, korupsinya juga banyak. Saya ucapkan selamat kepada Argentina atas kekalahannya dari Spanyol.
0: Oh begitu.
3: Iya, bukan yang menang, saya ucapkan selamat ke Argentina, yang saya ucapkan selamat dari kekalahannya dari Spanyol. Karena Argentina kalah tidak dibantu oleh wasit. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Bibi ya. Berikutnya ada Pak Darsono di Ciputat. Pak Darsono, selamat pagi.
4: Oh, selamat pagi. Apa kabar?
0: Baik, Pak Darsono, bagaimana kabarnya Ciputat Tangerang Selatan?
4: Alhamdulillah, ya di Ciputat, Tangerang Selatan saya. Kalau yang Mbak Michael, kalau terima telepon saya selalu ingat, Pak Darsono ya di Ciputat.
0: Baik, mau komentar yang mana, Pak Darsono?
4: Saya kan sama teman ngomong masalah ini pertandingan bola itu saya pegang Argentina.
0: Oh begitu.
4: Nggak taunya Argentina kalah. Saya kan dengerin di RRI. Sama itu kok utang negara banyak bener ya.
0: Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Pak ya. Kita bedah lebih lanjut ya soal ini ya.
4: Makasih ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Darsono. Waalaikumsalam. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
5: Pagi.
0: Pagi, Pak Upi. Bone bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah sudah cerah.
0: Cerah cuaca ya. Mau komentar gimana Pak Upi?
5: Yang tentang kan tentang sertifikat halal.
0: Oh iya.
5: Halal wajib di dari di
0: 17 Oktober nanti Pak. Deadline-nya itu dan, ya.
5: Dan tentang perluasan promosi
0: Piala Dunia.
5: Piala Dunia.
0: Ya, silakan.
5: Begini artinya yang pertama tentang ini ya tentang sertifikat halal di wajib di bulan Oktober
0: ya.
5: Sampai sekarang kalau presentasenya di Bone kayaknya masih rendah kayak
0: karena banyaknya untuk UMKM-nya begitu ya.
5: Ya karena banyaknya kalau di disuruh untuk artinya dia serangkanya untuk mana untuk melengkapi sertifikat halalnya dibilang ya. Dia langsung tersinggung dia kira dia selalu bisa bilang ini halal ini kok kira saya tinggal barangnya yang tidak anu barang terlarang jadi terus
0: begitu
5: sesuasinya masih kurang ini
0: ya.
5: Jadi di situ punya sensitif sekali untuk anak itu. Mudah-mudahan kedepannya ya dengan
0: sosialisasinya begitu ya, Pak.
5: Kedepannya ya untuk kedepannya mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan berikutnya tentang evolusi Piala Dunia ini. Banyak teman-teman yang kecewa di bawah ini. Karena laga-laga terakhir, momen terakhir ini partai final di bawah ini terlalu dimengerti 100% karena siaran RRI baik itu yang pertandingan mengudara di bawah ini prosedurnya
0: Ya. Nanti jadi bahan evaluasi kita ya, Pak Ubi ya.
5: Karena ini khususnya RRI artinya di daerah kalau begitu untuk area artinya mengantisipasi ke depannya mudah-mudahan maksudnya kalau kita percaya lagi ada laga seperti ini, mudah-mudahan bisa dianu ya karena apalagi di pedesaan itu banyak juga yang mengadakan cuma radio teman-teman disabilitas mengadakan radio juga ini jadi
0: teman-teman ini baik Pak Upi
5: selamat untuk pendukungnya Spanyol
0: terima kasih banyak Pak Upi ya pagi Pak salam olahraga Jaya. Sebelum saya ke Pak Leman dan Pak Arianto kita ikuti info singkat dulu sebentar ya.
6: Kilas Berita.
7: Anggota Badan Legislasi DPR RI, I. Nyoman Parta, meminta fungsi perlindungan dan keberlanjutan hutan diperjelas. Ketentuan tersebut termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Ia menilai kejelasan norma diperlukan agar pengelolaan hutan dapat diimplementasikan secara efektif. Rumusan tersebut perlu diperjelas agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai jenis kawasan hutan beserta fungsi perlindungannya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
6: Jaringan Berita Nasional.
0: Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
8: Halo, selamat pagi Bang Zaini.
0: Pagi. Bagaimana tanggapan Lampung cerah cuaca
8: ya,
0: pagi ini?
8: Cuacanya selalu panas Bang Zaini.
0: Oh, panas ya.
8: Tidak hujan ya, Bang Zaini. Tidak hujan lebat gitu.
0: Oke.
8: Cuacanya sangat kemalau Bang Zaini.
0: Oh, begitu ya. Baik Pak Leman. Mau komentar yang mana, Pak?
8: Yang tadi yang sertifikat halal
0: Bang. Oh, ya, silakan. Ya.
8: Ya, saya setuju sekali. Jadi makanan atau minuman itu UMKM itu di label dengan sertifikat bagian yang halal jadi bisa terjamin keselamatan dan kesehatan.
0: Iya, buat daya saing usaha mereka juga lah begitu ya.
8: Iya betul. Menjadi pertanyaan menjadi berapa biaya membuat sertifikat bagian ini?
0: Sekarang ini ada program Sahati Pak, alias gratis itu. Sekarang ini, nanti kita bahas lebih lanjut Pak dengan kepala BPJPH-nya ya.
8: Iya ini Bang Jani, masa boleh semalam ya, saya menerbang itu apa namanya Argentina 1-0 ternyata
0: terbalik.
8: Oke, gitu saja Bang Jani.
0: Baik.
8: Piala Dunia selanjutnya tahun 2030 Bang Jani gitu.
0: Iya.
8: Makasih Bang Jani.
0: Terima kasih banyak ya Pak ya. Pagi, waalaikumsalam. Nah baik kita ke dua pendengar yang sama-sama berasal dari Kalimantan, Pak Arianto dan Pak Soan. Saya ke Pak Yanto dulu ya. Pak Yanto pagi Pak.
9: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Yanto, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
9: Kutai Barat pagi ini mendung kelabu.
0: Oh mendung kelabu?
9: Iya diguyur hujan ringan Bang.
0: Oh mudah-mudahan jadi lebih adem lah sedikit ya. Saya mau dengar Pak Soan juga nanti. Pak Soan biasanya mataharinya 3 katanya Pak di Samarinda.
9: Iya, asal jangan matahari kembar aja Pak. Anu Pak Soan izin dulu, saya duluan Pak Soan ya. Itu senior saya itu Bang.
0: Silakan.
9: Ya, utang Bang.
0: Ya.
9: Aduh, sudah ngomongin utang nih Bang. Nah, utang tuh hukumnya wajib dibayar itu.
0: Iya.
9: Nah, ada yang pemberi pinjaman kan, bukan kita utang. Terus nanti kita bayarnya pakai apa itu? Karena gini ya Bang ya, nilai dolar itu kan terus tambah kan, meningkat ya kan. Sedangkan mata uang kita rupiah, satu dolar sekarang 18.000. Wah, itu berat banget itu bayarnya ya kan. Terus apakah itu utang-utang itu nanti dibebankan kepada anak cucu kita gak? Baik itu utang pemerintah gak, utang swasta ya kan. Jangan sampai ya terjerat utang ya kan, gitu Abang ya. Dulu ada lembaga yang namanya IMF itu Abang, sering godai kita itu selain berutang. Akhirnya kita terjadi krisis moneter di 1998. Tapi ya mudah, utang itu kan ada bunganya juga itu.
0: Ya, salah ada Abang, pokok dan ada bunga ya.
9: Nah, iya, paling tidak kan ya dikasih, kita bayarnya mungkin nyicil kah, ngangsur kah, kemudian ada keringanan lah, mudah aja kan, ada sekian waktunya. Utang itu kan ada batas waktunya juga Bang.
0: Ada
9: kan?
0: Jatuh temponya.
9: Ada jatuh temponya. Kalau kita jadi masyarakat enggak, belum bayar-bayar ditagih itu Abang. Namanya kolektor itu nah Bang, ya kan, yang tukang keprok alias tukang pukul apa itu kalau yang pinjamnya di lisen ya kan Abang. Tapi ya mudah aja lah, pemerintah bisa membayarnya setelah, apa, meskipun itu mencicil ya, yang angsur pelan-pelan ya. Jangan enggak sampai gara-gara utang ya pembangunan kita jadi terhambat apa segala macam kan. Namanya utang itu semua negara saya rasa punya utang kok Abang. Amerika yang
0: adidas, Amerika juga besar utangnya Pak. Ya betul.
9: Ya itu, padahal negara besar, super power. Apalagi tahu kita ini negara mana kan yang banyak utangnya itu, atau lembaga-lembaga tertentu Abang ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yanto pagi Pak. Berikutnya ke Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi Pak.
10: Selamat
0: pagi. Jadi matahari masih 3 atau bagaimana di Samarinda?
10: 2 pagi.
0: 2 pagi ya.
10: Yang satu sudah dekat dengan tanah, yang satu masih di atas. Iya, jadi dia kalau panasnya sakit kali kena di kulit ya.
0: Oh, begitu. Jadi masih panas banget begitu ya Pak di Samarinda ya?
10: Panas sekali ya, tapi diterima aja lah. Mau bilang apa? Kan kita mengharapkan ya mudah-mudahan ya dikasih hujan dikit-dikit. Dan juga air bersih juga sudah terganggu kami di sini.
0: Oh, sudah mulai terhambat begitu ya maksudnya?
10: Kan anak sungai ya.
0: Oh, iya.
10: Dan agak kotor Pak Jai ini. Tapi tidak apa-apalah daripada tidak ada sama sekali ya kan. Saya senang dengan hutang Pak Jai ini karena juga saya punya hutang. Memang hutang itu suka menghantuin kita, tapi hobi ya hutang. Kita bandingkan dengan zaman Orde Baru, 32 tahun Indonesia merdeka, dikuasai oleh Orde Baru katanya begitu ya. Kira-kira hutang Indonesia waktu itu berapa? Nah kemudian dengan zaman reformasi, utamanya pada zaman pemerintahan Pak Jokowi, kira-kira hutang Indonesia itu berapa? Pak SBY mampu membayar hutang pada saat itu. Pak Jokowi nambah-nambah hutang. Nih, satu anak lahir kira-kira berapa menanggung utang Indonesia? Saya perhatikan setiap tahun Pak Jaini ya, setiap tahun pada bulan April, pada bulan April dan Oktober kalau tidak salah itu ya, ada kewajiban bayar bunga. Ketika kita bayar bunga, di situ dolar meloncat. Dolar meloncat di situ, kemudian ekonomi kita terganggu dengan itu. Tetapi analis-analis selalu mengatakan, kita aman, ekonomi kita tumbuh sekian persen. Datanya itu betul-betullah berikan data. Kita masyarakat tidak terlalu bodoh, saya kira begitu. Jadi kita mengharapkan, ya tidak apa-apa hutang, silakan aja. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak seperti Pak Jokowi ya, tukang hutang ya. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Soan. Waalaikumsalam. Baik, nanti kita akan terus hadirkan ya bagaimana perkembangan terkini. Nanti kita bahas lebih jauh ya mengenai hutang ini. Nah, satu lagi nanti kita bahas soal pemerintah yang akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai produk makanan dan minuman per 17 Oktober 2026. kelihatannya memang sudah ada, tidak ada lagi tenggang waktu ya. Ini adalah tanggal yang sudah terakhir ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi halal sudah harus wajib untuk makanan minuman per 17 Oktober 2026. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Menjelang tenggat tersebut, pemerintah terus mempercepat proses sertifikasi melalui berbagai program dan sosialisasi. Namun memang masih ada tantangan ya yang dihadapi, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dari data terakhirnya masih belum mengurus sertifikasi halal. Nah, ini kita bahas lebih lanjut nanti seperti apa. Karena kalau dari data terakhir yang ada ya, hingga Oktober 2025, BPJPH mencatat lebih dari 9,8 juta produk telah bersertifikat halal dengan sekitar 2,8 juta sertifikat halal yang telah diterbitkan. Memasuki 2026, pemerintah menambah percepatan melalui program 1,35 juta sertifikat halal gratis atau SHATI bagi usaha mikro dan kecil. Nanti kita akan coba bahas dari sekian jumlah banyak usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia, sebenarnya sudah berapa banyak yang melakukan sertifikasi halal, lalu apa hambatannya dan apa langkah-langkah dari pemerintah. Kita bahas lebih lanjut ya dalam kesempatan berikutnya nanti. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi terulang pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi